0: vitamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
0: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Mengantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang biasa, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada daerah karena di Jepang dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fitri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan

0: nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
1: Kemudian, berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta.

0: Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
1: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
2: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
3: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati

0: bareng-bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalderud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.

mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam 1 edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

2004, Dunia Bhayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso, meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.

0: Ya, mendengar kenaikan harga bawang putih di sejumlah wilayah nampaknya cukup signifikan. Bahkan harga per kilonya bisa lebih dari Rp100.000. Kita akan pantau di berbagai daerah terlebih dahulu bersama rekan-rekan kami. Dan kali ini kita menuju ke Yogyakarta bersama rekan Dian Parwanto. Dian, bagaimanakah harga bawang putih di Yogyakarta pagi hari ini dari pantauan Anda?
1: Baik, selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di kota Yogyakarta, Pasar Beringharjo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan sayur di pasar Beringharjo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di pasar Beringharjo seperti apa Mbak?
2: Sayur-mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur-mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
1: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
2: Bawang putih naik mas. Sudah hampir 1 bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38 sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an.
1: Tergantung
2: jenisnya. Cabai masih landai, biasa aja, belum ada kenaikan.
1: Yang signifikan apa ini?
2: Signifikan timun. Timun dari harga 7.015 sekarang 20.000. Wortel dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras pagi ya, impor pagi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis dan lain-lain juga ada kenaikan 2.000 sampai 4.000 rupiah. Ya lumayan itu kenaikannya.
1: Yang hijau-hijau itu?
2: Hijau-hijau, Pak Cion, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
1: Kalau untuk pembeli gimana di peringatan?
2: Untuk pembelinya ya biasa mas, dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu itu pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBK.
1: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Sementara itu Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa kelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran. Salah satunya bawang putih, dan selain pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman. Seperti di pasar Kutu, cabai rawit merah dari Rp40.000 menjadi Rp60.000, cabai keriting Rp25.000. Maksud kami turun dari Rp50.000 dari menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di pasar Kutu Kabupaten Sleman dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 dari pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melapor dari KRR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga kenaikan ini cukup dipengaruhi karena kenaikan harga, maksud kami akibat kenaikan harga dolar yang berhubungan dengan impor bawang tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini di angka 18.000 lebih, ini juga menjadi lonjakan bagi biaya logistik internasional. Kita akan berbincangkan bersama pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, ada Prima Gandhi.
3: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rizky.
0: Apa kabar Pak Prima?
4: Ya sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, tapi yang gak sehat harga bawang nih ya. Jadi mau bikin tumis-tumisan kayaknya mikir-mikir nih.
4: Iya betul, memang karena bawang ini kan mayoritas digunakan sebagai bumbu ya, baik di rumah tangga maupun UMKM ya, ataupun tempat makan di mal-mal semua kan juga tetap pakai bawang gitu, jadi memang dipakai semua. Nah itu masalahnya juga tuh, Jadi okay, terdampak sekali nih permasalahan logistik ya,
0: ya,
4: terhadap harga bawang.
0: Oke, okay, kalau dilihat dari faktor-faktornya begitu ya, selain tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini kan mengalami pelemahan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa ada lonjakan biaya logistik internasional. Nah, kira-kira apalagi faktor-faktor berat, termasukkah kondisi geopolitik di Selat Hormuz ini mempengaruhi harga bawang?
4: Iya, kalau kita lihat geopolitik di Selat Hormuz kan itu, kita sekarang mayoritas impor kita kan dari Cina ya, hampir 98%-an lah. Nah, jadi kalau melihat dari jalurnya sih nggak terlalu mempengaruhi kan, karena dari Cina ke Indonesia nggak lewat Selat Hormuz gitu. Tapi tadi masalah logistik internasional, yang biaya logistik ya terhadap kontainer, juga premi resiko kan, jalur pelayaran kan gara-gara kejadiannya Selat Hormuz, secara tidak langsung pemain logistik ini kan menyesuaikan harga gitu, walaupun di Cina ke Indonesia tidak terkena langsung gitu. Jadi memang ada dampak tapi tidak langsung. Nah, kalau saya lihat sih memang masalah terbesarnya itu karena instrumen buffer pemerintah itu belum berjalan dengan baik ya. Kan kita tahu dulu ada aturan bahwasannya setiap importer itu harus menanam bawang putih di Indonesia gitu. Nah, ini sampai saat ini wajib tanam bawang putih oleh importir ini bagaimana ini keberhasilannya gitu. Seharusnya kan kalau itu berhasil berarti kita juga memiliki stok buffer yang cukup kuat ya. Maksudnya cukup
0: dari harusnya tahun tidak terkendala tahun, begitu ya.
4: Iya, impornya naik otomatis kan lahan yang ditanamnya juga makin banyak kan begitu ya. Nah, ini sih juga yang harus kita lihat gitu.
0: Oke, tapi kalau bicara mengenai tingkat ketergantungan ya, total kebutuhan kita kalau tidak salah sekitar 600 sampai 750 ribu ton bawang putih per tahun ya. Dengan produksi lokalnya hanya kabarnya mencapai paling banyak 40 ribu ton per tahun. Nah, ini kan artinya hampir berapa nih? Bisa dibilang 90% impor.
4: Iya, betul.
0: Oke, apa yang itu bisa dilakukan kalau kondisinya seperti ini? Berarti ini kita kan sangat bergantung pada terhadap harga pasar begitu bisa dibilang, Pak Prima.
4: Betul, ini kan menyebabkan harga domestik ini sensitif sekali terhadap pergerakan kurs dan kondisi logistik global. Makanya sekarang kejadiannya kan sudah di atas HAP ya, harga HP konsumen gitu ya, yang ditetapkan pemerintah 38.000 tapi harga udah 40 ribuan sampai 42.000 gitu. Ya memang ini kalau lihat Kementerian Pertanian sebagai basis produksi salah satu ya yang memiliki tupoksi untuk produksi bawang putih, ya memang harus benar-benar digalakan kembali. Ya paling rasionalnya tadilah importer-importer itu harus benar-benar menanam ketika dia mengimpor 100 ribu misalkan, jumlah yang ditanam itu harus ditingkatkan gitu.
3: Pilih Pumanam FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda siang ini, dan pendengar saat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, selamat pagi Kaltim, nanti akan dilakukan dengan dialog interaktif lokal tim dengan topik pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum desa atau kelurahan ya. Nanti akan dipandu oleh Ahmad Junaidi. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim, ya, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ya, bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny Wahyudi, ya, di meja operator, yang mana pendengar di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kaltim, ya, kita menyampaikan topik berkaitan dengan pembentukan, ya, pos bantuan hukum di Kalimantan Timur ini khususnya, yang mana nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan spesifik, ya, membahas terkait dengan bantuan hukum ini. Ya, tentunya di Opini Publik Selamat Pagi Kaltim di hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495, ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44976, ya, terkait dengan pembentukan pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum di desa ataupun di kelurahan, ya. Tentunya pendengar, ya, Anda juga Anda dan juga keluarga pernah mengalami begitu persoalan hukum seperti hal-hal administrasi, begitulah juga persoalan lainnya. Namun bingung nih, harus meminta bantuan kemana, ya. Mungkin menurut Anda bagaimana, apakah dengan kehadiran pos bantuan hukum di desa maupun kelurahan ini tentunya memang dibutuhkan masyarakat, ya. Tentunya silakan sampaikan pendapat Anda di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung dari Kutai Barat? Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bung Hanye, ya.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bung Hanye, ya. Bagaimana ini tanggapannya berkaitan dengan pos bantuan hukum ini?
2: Good. Oh, bagus. Ini karena kita di masyarakat ini, fakta dan kenyataan di Kabupaten Kutai Barat ini banyak juga yang terjadi. Yang benar jadi salah, dan baru-baru ini ada yang Polres Kutai Barat di pra-peradilan kan. Nah, akhirnya menang itu. Nah, dan menurut saya yang bodoh krongo ini, yang nggak ngerti apa-apa ini, pos bantuan hukum itu bagus saja terbentuk, tetapi SDM-nya juga harus orang-orang yang memang berkompeten, memang betul-betul punya kemampuan. Biar ada pos bantuan hukum, tapi kalau mohon maaf SDM-nya tidak bagus, ya tetap juga masyarakat ini ya hanya jadi korban, karena ya itu banyak juga kita di pedalaman ini, contoh kasus-kasus dengan perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan kelapa sawit, kita dikriminalisasi itu. Bahkan kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada satu pengacara yang saya lihat luar biasa, itu Yahya Tonang, itu berapa kali yang memenangkan perkara membantu masa kecil, tetapi ya itu namanya pengusaha ini ngalih pang dilawan, duitnya banyak kanu, duitnya bukan dihitung lagi julakai, tetapi betimbang duitnya ngalih pang. Nah, melawan orang-orang seperti itu, nah apalagi kita di sekarang ini melawan perusahaan, kita pasti berhadapan dengan aparat itu. Kita lihat loh yang kemarin itu polisi bertemu dengan Buhan Serdadu kan. Nah, ini ngalih pang kita ini. Itu aja Bang Jun, ya. Selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanye, ya, di Kutai Barat sudah bergabung, ya, di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kaltim, ya. Dari Bung Hanye juga menanggapi, ya, bagaimana dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum, ya, khususnya di Kutai Barat ini. Masih dari Kutai Barat nih, ada yang bergabung kembali, ada Pak Arianto, ya, di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dirimu, Paman Ahmad?
1: Alhamdulillah, kabar baik ini. Apa kabar Pak Arianto di Kutai Barat ini?
3: Baik aja aku nih.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabar dirimu setelah berhasil mengarungi samudra biru nan luas.
1: Iya.
3: Beberapa karung tuh radio berarti pian narik tongkang tuh lah, mengarungi lautan. Karung-karung lah. Apa saja temanya tuh
1: anu iya, pembentukan pembinaan pos bantuan hukum nih, di desa atau kelurahan ini Pak Arianto.
3: Wah, dan semuanya ada itu ya.
1: Iya.
3: Namanya orang hidup tuh kan pasti ada masalah. Nangarannya Paman Ahmad Junaidi SHMH. Gratis kah itu Paman?
1: Gratis ini Pak Arianto ya.
3: Alhamdulillah kalau gratis ya kan. Masyarakat itu biasanya ya kalau orang keterangan jelata, wong cilik, orang halus itu kada ada beisi duit. Nah itu bisa dibantu kan antara apa ini ya pihak-pihak yang apa terlibat itu yang bersengketa kan Paman Ahmad ya. Nah, ada yang memediasi seperti apa nanti ujungnya, kalau bisa kan jangan sampai ke pengadilan kan, diselesaikan aja lah secara kekeluargaan dan kegotong royongan. Arti apa Pak? Enggak tuh kegotong royongan lah. Ini bisa begayaan, kalau di sebelah ada kawa begayaan. Enak dimarahi lawan Bang Jai ini. Nah itu dia. Malam aku bermain home and away itu Paman. Jadi kada berdapat lawan pian waya ini itulah. Siapa yang bantu-bantu itu? Siapa ini? Anu jaksa kah siapa itu?
1: Nanti dari nah, Kementerian Hukum.
3: Oh iya kan. Bantuan masyarakat kan yang halilintar nih, tahu halilintar kan? Halilintar tuh yang hali dibungulin yang pintar itu. Bubuanku di Tenggarong seberang tuh. Bunyinya busu topo nyarannya pamanku itu. Jadi ya mudah aja rata ada semua itu kan. Mana tahu ada masyarakat yang punya sengketa dengan sesama masyarakat, sengketa lahan ke apa kasih itu ya kan, atau perselisihan yang lainnya kah, masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum bisa dimediasi kan. Jadi masalahnya nggak usah tempuh-tempuh ke sampai ke apa meja hijau kan Paman Ahmad ya. Lebih baik kan dibawa ke meja makan kenyang perut. Kalau orang kenyang perutnya mana bemamai lagi sudah. Atau dibawa ke meja gatekeeper ya kan. Di meja gatekeeper enggak ada apa-apanya sih. Oke, dilanjutlah.
1: Baik.
3: Menyapa aja sekedar hadir.
1: Iya, terima kasih Pak Arianto ya.
3: Jangan berkelahi kalau ku tinggal itu.
1: Iya.
3: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya di Kutai Barat sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Ada sebelum ke Pak Jai ini ada Pak Ridwan nih di Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang Junaidi.
1: Salam sehat Pak Ridwan ya. Bagaimana ini Pak Ridwan melihat adanya pos bantuan hukum nih di desa atau kelurahan gitu Pak Ridwan?
4: Ya, hukum itu sangat baik. Kita sambut baik, apresiasi, karena setiap orang memerlukan yang namanya hukum. Di remaja hukum itu kan ada hukum ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri gitu kan. Nah, sesuai dengan undang-undang baru kita, KUHAP, hukum acara kita kan berlaku dari 1 Januari itu. Yang ada restorasi justice, ya kan? Atau peradilan, ya kan. Nah, tapi kalau kita meminta bantuan hukum, hak tanya jawab, hak jawab kita itu kan diambil oleh bantuan hukum, bukan diambil, dialihkan ke pengacara kan. Nah, pos bantuan hukum itu kan pengacara kan. Ketika kita ada mainstream delik dan lain sebagainya, pasal-pasal yang dikenakan kepada kita, baik kita diselidiki penyelidikan dan penyidikan, terus menjadi terdakwa atau tersangka seperti itu kan. Nah tentu kita didampingi oleh hukum, karena bahasa hukum itu baku. Nah baku artinya karena kita tidak tahu dengan pasal-pasal itu, maka perlu bantuan hukum. Nah tapi pasal-pasal itu kan bisa dititipkan. Lihat, mohon maaf nih, kayak Bu Tipa sebagai ahli neurologi, Bang Roy ahli IT, itu ada Bang Repri Hari Tata Negara, Abdul Gapur Sang Haji, itu kan sering saya dengar itu. Terus Kosin, Nah, itu adalah pengacara-pengacara yang terkenal gitu kan. Seharusnya memang harus ada hukum ekonomi, politik, dan hukum itu harus disediakan di RRI ini, di Pro 1 dan Pro 3 ini. Karena sangat penting untuk masyarakat. Karena kita tidak tahu seperti tadi pasal-pasal yang dibuatkan ke kita. Itu kan bisa saja, contoh aja Mas Roy kemarin, peradilan dia menang. Tapi ada lagi nih, Bang Sangaji dan Refai Harun itu yang meminta pra-peradilan, tapi kan akan berlanjut ijazah itu gitu kan. Nah banyak polemik-polemik. Nah hukum itu kan ada PTUN, perdata, orang pisah cerai dan lain sebagainya, hak waris, banyak hukum itu. Makanya saya bilang tadi hukum itu segitiga yang dibolak-balik ya tetap apa hukum itu, ya hukum itu sendiri, politik dan ekonomi itu selalu saling berkaitan gitu. Nah, makanya diperlukan. Tapi terakhir nih saya katakan sebelum kita aja ini, hak kita itu tidak otomatis dengan pasal 28 itu, karena kita diwakili, karena yang orang-orang yang tidak tahu ini kan diwakili oleh pengacara gitu kan. Nanti lebih lanjut lah saya tanyakan terkait dengan mainstream jumtonya dan lain sebagainya dan terkait dengan pasal-pasal itu. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser sudah bergabung juga. Terakhir ini ada Pak Ahmad Jaini ya di Samarinda. Pak Jaini, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Jaini.
5: Ya, saya juga menambut baik ya. Artinya memang kalau memang betul ada bantuan hukum ini, apakah bantuan hukum ini gratis? Biayanya pelaksana siapa? Dan kalau gratis berarti kan betul-betul rakyat yang tidak mampu itu akan terwakili ya. Karena hukum ini penting bagi siapapun, termasuk orang yang tidak mampu pun dia punya berhak mendapatkan hukum yang adil gitu kan. Nah kalau betul ada bantuan hukum ini, kasih apakah sampai ke desa lagi ya, sangat bagus sekali seperti yang dikatakan tadi Pak Ridwan tadi kan, kita menyebut baik. Tapi yang penting selain dikatakan Pak Hanya tadi ya, orangnya itu kapabilitasnya jelas, berkompetensi, punya ilmu yang cukup, juga jangan lupa berintegritas. Kalau nggak berintegritas siapapun dikatakan Pak Hanya tadi itu, kalau udah melawan pengusaha siapa yang pernah menang? Itulah terjadi yang namanya mafia hukum. Hukum dipengaruhi oleh orang faktor-faktor eksternal, bahkan bisa internal juga. Nah ini kan yang repot. Nah oleh karena itu kita mudah-mudahan di negara yang sekarang tidak baik-baik saja ini betul-betul ada mulai muncul penegak-penegak hukum yang bantuan hukum yang betul-betul independen, yang berintegritas, yang betul-betul bisa mengayomin, bisa menggiring hukum dengan benar sehingga betul-betul masyarakat siapapun bisa mendapatkan hukum dengan adil. Yang penting itu. Kalau tanpa itu, tanpa integritas berat. Karena memang itulah rusak negara ini, karena hukum dipermainkan. Bagi yang orang yang kaya pasti menang, pasti orang yang nggak mampu pasti kalah. Ini yang terjadi di orang yang bawahan, rakyat jelata yang nggak menang, tapi rakyat yang berduit pasti menang. Inilah yang nggak disukai oleh negara. Ya oleh agama kan nggak boleh. Bahkan hukum itu harusnya paling sampai Nabi Muhammad mengatakan apabila Fatimah yang melanggar hukum, aku yang potong tangannya, mencuri. Artinya hukum betul-betul harus ditegakkan. Sampai Rasulullah, seorang pemimpin dunia yang terkenal ini, berani potong tangan anaknya untuk keadilan
1: ya.
5: Siapa yang ini kan luar biasa banget. Artinya betul-betul tolong bahwa kalau hukum ini betul-betul ditegakkan, ini karena penting banget, makanya insya Allah negara ini akan aman, sejahtera, dan masyarakat akan terayomi. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaini ya di Samarinda sudah bergabung juga di sepertan opini publik. Selamat pagi Kaltim ya. Dan saat lagi pendengar kita akan dirangkai dengan Halo Kaltim ya, berkaitan dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum desa atau kelurahan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Rum 1 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
3: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita berbincang di Halo Kaltim ya, di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama kami yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Denny Wahyudi di meja operator. Pendengar, yang mana di kesempatan Halo Kaltim kita akan berbincang berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan pos bantuan hukum atau pos bankum ya, di desa ataupun kelurahan. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Mbak Soreda Listia Harini, SHMH, penyuluh hukum ahli pertama dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur. Kita sapa dulu Mbak Sora. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Jun dan seluruh pendengar setia RRI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya Bang.
3: Oke ya, apa kabar pagi hari ini?
4: Baik dan sehat selalu.
3: Ya, terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan tadi juga sudah mendengarkan ya beberapa opini ya dari masyarakat Kalimantan Timur. Ya, berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan ya pos bantuan hukum, pos bankum desa dan juga kelurahan ini. Tentunya banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki persoalan hukum, mulai dari sengketa tanah begitu, persoalan warisan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun juga persoalan administrasi hingga konflik antar warga ya. Namun tentunya semua masyarakat tidak semua begitu mengetahui dan harus berkonsultasi kemana begitu ya. Nah, mungkin dari Mbak Sora sendiri, kita ingin sebelum lebih jauh, mungkin apa yang dimaksud dengan pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini sendiri? Silakan Mbak Sora.
4: Gini Bang Jun, pos bankum itu sendiri adalah pos bantuan hukum ya, yang mana dia itu kedudukannya di desa atau kelurahan. Pos bankum sendiri adalah wadah, tempat untuk melakukan layanan hukum yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk melayani masyarakat begitu.
3: Ya, mungkin dari ini sendiri, mengapa pemerintah mungkin merasa perlu sehingga adanya dibentuk pos-pos ini begitu?
4: Pos bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba itu, Bang. Nah, kemudian selaras sendiri dengan Undang-Undang Dasar RRI, RI 28D di ayat 1. Nah, itu warga negara berada di kedudukan yang sama di dalam hukum begitu. Jadi Pos Bankum ini hadir karena untuk sampai ke pelosok terkecil dari suatu negara itu sendiri, mungkin masyarakat kan susah untuk menjangkau hukum di desa, di kelurahan, karena kita tahu sendiri di negara ini negara kepulauan yang sangat luas, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pun juga begitu luas, sehingga akses keadilan terkait hukumnya juga agak sulit untuk ke kota. Seperti yang kita ketahui, hukumnya pengadilan, Mahkamah Agung juga berada di ibu kota provinsi dan berada di Samarinda ya, Bang ya. Nah, Pos Bankum ini hadir bisa menjangkau seluruh kabupaten dan kota di wilayah. Nah, contohnya tadi ada dari Kutai Barat, nah begitu ada di Kutai Timur. Nah, itu Pos Bankum ini dibentuk dari kelurahan dan desa, dari kabupaten dan kota per kelurahan. Jadi di setiap kelurahan sudah terbentuk 100% Pos Bankum, Bang.
3: Sejak tahun berapa itu, Mbak Sora?
4: 100%-nya di Oktober 2025 kemarin. Jadi di Kalimantan Timur ada 1038 Pos Bankum desa kelurahan, dan di Kalimantan Utara ada 482 Pos Bankum desa dan kelurahan. Jadi kami membawai dua provinsi, Bang, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara pun juga sudah terbentuk Pos Bankumnya.
3: 100% juga.
4: 100%.
3: Ya, kalau melihat kondisi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara ini, apakah memang kebutuhan layanan hukum di dua provinsi ini cukup tinggi begitu untuk layanan hukumnya, Mbak Sora, melihat?
4: Ya, betul, cukup tinggi karena melihat dari Oktober 2025 sampai saat ini di Juli 2026, kami menghimpun seluruh kegiatan Pos Bankum. Jadi ada layanan informasi hukum, ada layanan konsultasi. Nah, begitu ada kami menghimpun ada beberapa laporan dari warga desa yang melakukan kegiatan layanan Pos Bankum itu sendiri, Bang, di desa dan kelurahannya. Nah, dari situ kalau misalkan ada permasalahan, kami memfasilitasi apabila di Pos Bankumnya tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum atau advokat. Nah, Kementerian Hukum sendiri ada kemitraan. Ada mitra 23 lembaga bantuan hukum terakreditasi, Bang. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum itu terakreditasi. Jadi hanya 23 yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum. Nah, ini mereka sangat kredibel karena sudah melalui beberapa proses yang 3 tahun sekali penilaian akreditasinya, Bang. Jadi mereka nanti akan menjadi sebuah rujukan apabila desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan perkara hukum. Gitu, akan dirujuk ke 23 LBH tadi yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ini di Kalimantan Timur sendiri ada 20. Di Kalimantan Utara ada 3 LBH.
3: Iya. Ini tadi pertanyaan dari masyarakat juga ini, Mbak Sora, apakah ini gratis begitu tadi? Tadi sudah saya sampaikan gratis. Kalau dari Kemenkum seperti apa jawabannya?
4: Betul. Betul, Bang. Pos bantuan hukum ini gratis selama membawa syarat. Ada syaratnya, Bang. SKTM. Nah, kemudian ada mungkin bisa diganti dengan surat BPJS, kartu atau Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, itu bisa meminta bantuan hukum. Nah, namun perlu digarisbawahi, Bang, untuk perkara yang ada nilai materi, itu biasanya advokat tidak bisa menggratiskan. Karena ada jarak tempuh untuk ke pengadilan itu mungkin. Nah, jadi mereka mungkin gratis sebagian atau tidak gratis sama sekali, karena mungkin mereka juga melihat, Bang, si penerima ini kelihatan mampu atau tidak.
3: Tergantung yang meminta bantuan begitu ya.
4: Betul.
3: Ya, ini juga selama ini mungkin masyarakat menganggap urusan hukum ini juga identik dengan pengadilan nih Mbak Sora. Mungkin apakah pos bankum ini hanya menangani perkara yang masuk pengadilan atau perkara yang seperti apa nantinya?
4: Nah, karena pos bankum ini adalah pos bantuan desa atau kelurahan, paralegal. Nah, para aktornya disebut paralegal. Jadi nanti paralegal ini adalah warga biasa, selain ASN, selain TNI, selain Polri, itu ditunjuk oleh kepala desa atau lurahnya untuk menjadi paralegal, yaitu adalah orang yang memberikan layanan bantuan hukum. Nah, orang di kelurahan atau desa yang disebut paralegal ini nantinya akan diberikan pelatihan, Bang. Namun mereka terbatas, mereka tidak boleh beracara di pengadilan. Nah, jadi bantuan hukum yang diberikan hanya sebatas non litigasi. Karena yang bisa litigasi dan beracara di pengadilan hanya pengacara. Namun paralegal ini tidak boleh beracara, begitu, Bang.
3: Berarti ada perbedaan dari paralegal dengan pengacara atau advokat?
4: Ya, betul. Makanya itu tadi, kalau paralegal di desa atau kelurahan tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke lembaga bantuan hukum yang ada pengacaranya.
3: Oke, siap. Ya, ini disampaikan juga bahwa mengenai indikator kesadaran hukum masyarakat. Nah, mungkin dari materi yang ada disampaikan Mbak Sora ini, apakah kesadaran hukum itu sendiri yang dimaksud dari materi yang ada ini, Mbak?
4: Kalau kesadaran hukum sendiri ini kan adanya kemauan dari warga, ya, Bang, ya. Dari warga yang ingin mengetahui tentang hukum, yang ingin berperilaku baik secara hukum. Ya, seperti yang kita tahu, ya, Bang, ya. Kalau hukum itu memang hadir untuk mengatur dan mengikat kita. Nah, bahkan kita aja dianggap tahu tentang hukum, namun yang di pelosok-pelosok nih belum tentu tahu, Bang. Tapi mungkin lewat radio RRI ini hukum juga bisa menjangkau sampai ke pelosok, ya, Bang. Kayak yang aturan-aturan yang baru ini kadang orang-orang di desa tidak tahu. Nah, makanya dari layanan pos bankum, adanya informasi hukum tadi, nah, dapat menjangkau seluruh lapisan sampai ke desa, ke kelurahan, gitu.
3: Artinya tidak hanya bantuan hukum saja, namun juga informasi hukum diberikan di situ.
4: Itu informasi hukum pun itu termasuk dari layanan bantuan hukum, Bang.
3: Mungkin ada indikator apa ini dari kesadaran hukum ini sendiri, Mas Ara?
4: Ada pengetahuan hukum, Bang, ada pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum itu sendiri, tentunya. Kalau yang pengetahuan hukum ini merupakan perilaku yang diatur oleh hukum, Bang. Jadi perilaku itu dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Nah, orang itu tuh nantinya akan tahu dia itu aturan ini tuh boleh apa tidak, gitu. Jadi setidaknya warga desa ini tahu, Bang. Jadi ini perilaku ini tuh melanggar hukum atau tidak, gitu. Kemudian selanjutnya naik tingkat menjadi pemahaman hukum nih, Bang. Nah, pemahaman hukum sendiri adalah warga desa mengetahui dan memahami hukum. Jadi dia tidak sekedar tahu itu dilarang atau tidak, namun dia juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang, gitu. Kemudian adanya sikap hukum, yaitu menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati. Nah, jika warga menuruti hukum yang ada, nantinya dia juga tidak akan mendapatkan masalah jika melanggar hukum itu sendiri. Kemudian yang keempat, naik tingkat nih, Bang, ada perilaku hukum. Jadi warga masyarakat itunya nanti mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, dari keempat ini, kalau sudah dipenuhi semua, artinya warga masyarakat sudah sadar hukum.
3: Dari keempat itu, Mbak Sora, mungkin kalau melihat dari kondisi masyarakat sekarang, mana ini yang perlu diperkuat, begitu, dari empat aspek tadi, empat indikator tadi?
4: Mungkin terkait pemahaman hukumnya. Pemahaman hukum emang itu jadi PR untuk kita semua, apalagi kami yang bergerak di Kementerian Hukum, ya, Bang. Kami ada tugas dan fungsi untuk menambah pemahaman hukum kepada masyarakat sampai ke pelosok dengan melakukan penyuluhan dan ya apapun itu, sehingga masyarakat nantinya akan tahu, akan
3: paham, gitu,
4: ya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
3: Oke, ya, baik, terima kasih Mbak Sora, ya, atas penjelasannya berkaitan dengan pos Bankum ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita juga mengundang ya partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ada yang sudah bergabung, ada Pak Ridwan ya dari Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Silakan Pak Ridwan.
5: Iya, Ibu Soraya Agung ini ya. Aku ya. Maaf bercanda ya. Ibu Soraya. Saya ingin ke substansi pokok tentang hukumnya, materi mengenali tentang hukum itu sendiri, Ibu Soraya dan Junaidi. Karena produk hukum kita ini begitu banyak. Tapi saya mengambil bahwa di bab 1 Undang-Undang Dasar kita itu kan pasal 3 itu kan negara berdasarkan hukum. Nah, substansi hukum itu sendiri apa sih 5 huruf itu? Kalau menurut saya ada 3, Mbak Soraya. H-U-K-U-M. Pertama adalah hak usaha keadilan untuk mengingatkan. Kedua, hak usaha keadilan untuk menimbang. Ketiga, hak usaha keputusan atau kepastian untuk memutuskan material apa isi perkara, pokok perkaranya gitu kan. Nah, kita lihat sendiri produk-produk hukum kita itu kan banyak, perlindungan konsumen, ITE, hate speech dan lain sebagainya. Kenapa produk hukum itu yang terlindungnya hanya kepala negara? Itu catatan yang pertama, kan ada di Undang-Undang Dasar kita gitu. Sedangkan hukum itu adalah human rights, hak setiap anak bangsa ini, apapun kasusnya gitu kan, apapun mainstream perkaranya. Walaupun saya bukan ahli hukum ya, ini yang sering saya dengar saja gitu kan. Nah, mainstreamnya itu, kita lihat ahli-ahli hukum kita itu berdebat tuh masalah ijazah, pokok perkaranya tuh jelang 1 tahun, terus ada pasal-pasal yang disusupkan. Nah, 3235 itu sampai sekarang, maaf Bu Jono, jangan dipotong dulu ya. Itu kan yang setahun ini dari hukum tata negara, hukum sendiri, banyak sekali Mbak Soraya. Yang saya banyak mendengar itu bingung, yang mana yang harus saya ambil. Jadi yang saya kutip, yang saya masukkan di mindset pemikiran saya ketika saya mendengar-mendengar itu, belum lagi dengan pasal-pasal itu tadi. Nah, saya menyambut baik dengan pos hukum ini gitu kan. Seharusnya ada hukum adat, itu hukum pertama. Harus ada juga di kelurahan itu. Karena hukum adat ini terkait dengan perdata, sengketa dan lain sebagainya, hak asasi manusia gitu kan. Ini belum ada juga gitu. Nah, pemahaman APH juga harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan di deskripsi hukum tadi, 3 hukum tadi itu. Di kedua itu, hak usaha keadilan untuk menimbang itu. Ketika keputusan-keputusan, hak asasi seseorang itu di pasal 28 itu orang bebas mengutarakan pendapat, berkumpul dan lain sebagainya. Itu kan diambil, nanti diambil oleh pengacara hak kita sedikit untuk berbicara. Contoh kan kalau sudah terdakwa, kita lihat aja di sidang pra-peradilan. Nah, catatan ketiga.

0: sekali sebagai masyarakat Indonesia, apalagi saya sebagai dipanggil tunanetra sangat membutuhkan itu, hak asasi itu tadi, human right setiap anak bangsa ini. Mbak Soraya, ingin terakhir saya katakan, penegakan hukum itu harus ATH-nya dulu, dari pengacara, polisi, jaksa, hukum, panitera. Itu dulu, memberikan edukasi, jangan sampai ada diskriminasi, sisipan pasal-pasal dan lain sebagainya yang masyarakat tidak tahu. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung juga. Di WhatsApp ini ada Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya. Ibu Ria, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Ria, apa pertanyaannya nih?
2: Saya hanya mau bertanya aja Mas, tidak panjang lebar.
1: Iya.
2: Bantuan hukum di desa dan kelurahan, itu apakah saat ini sudah berjalan? Terus yang kedua, yang berhak mendapat bantuan hukum itu, apakah untuk seluruh warga masyarakat bisa mendapatkannya, tidak sivil kah, ASN kah, pokoknya apakah semua warga sebagai warga Indonesia bisa mendapatkan bantuan hukum gitu. Karena kadang-kadang kan Mas, zaman sekarang ini saya lihat ini karena ini PNS, ini PNS, ini kayak gitu. Ibaratnya PNS itu dikotakkan. Gitu, karena dia PNS gitu. Padahal tidak semua PNS kehidupannya sama dengan pejabat-pejabat gitu. Jadi apakah ini semua warga berhak mendapatkan bantuan hukum? Terima kasih Mas, terima kasih Mbak cantik. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi di Samarinda ya. Mbak Sora mungkin bisa menanggapi dari Pak Ridwan dan juga Ibu Ria Fauzi ya. Silakan.
3: Terima kasih kepada Pak Ridwan atas saran dan masukannya tadi ya Pak ya. Memang benar, kita harus memberikan kesadaran hukum kepada penegaknya dulu mungkin ya Pak ya, Pak Ridwan, kalau menurut Pak Ridwan tadi. Nah, namun yang bisa kita lakukan di lapisan terbawah ini Pak, kami hanya dari Kementerian Hukum hadir untuk memberikan akses hukum sampai titik terendah Bapak, dari desa dan kelurahan itu sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan untuk sementara ini dari Kementerian Hukum adalah memberikan pos bantuan hukum itu tadi Pak. Kami membentuk dan membina pos bantuan hukum yang berada di desa dan kelurahan. Karena gini ya Pak ya, jadi yang pertama kita harus memberikan pemahaman dulu dari warga masyarakatnya supaya tidak berhadapan dengan hukum ya, insya Allah tidak berhadapan dengan hukum. Namun jika kepaksa berhadapan dengan hukum, nantinya dapat diselesaikan dari tingkat kelurahan dan desa saja Bapak. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, kepolisian begitu, karena masyarakatnya sendiri sudah sadar dengan hukum itu. Nah, kalau sadar dengan hukum, nantinya tidak akan melanggar hukum atau tidak akan menjadi korban, korban penipuan, korban, korban-korban yang berkaitan dengan hukum begitu Pak. Nah, jadi yang bisa dilakukan hanya memperluas akses bantuan hukum dulu Pak, dari tingkat desa, tingkat kelurahan. Nah, kami hadir Pak, kami Kementerian Hukum ini adalah Kementerian Negara yang hadir langsung untuk memberikan akses keadilan sampai ke desa dan kelurahan Pak. Jadi kalau Bapak tadi bilang hanya lapisan atau perlindungan kepada kepala negara atau kepada pejabat saja, ini saya benarkan ya Bapak, karena kami Kementerian Hukum hadir untuk melindungi dan memberikan keadilan di desa sampai kelurahan Pak. Jadi nanti bisa lewat lembaga bantuan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan hukum begitu ya Pak Ridwan. Terima kasih.
1: Ya, itu tadi Pak Ridwan juga sempat menyinggung hukum adat. Nah, seperti apa itu kalau di dengan program ini Mbak Sora?
3: Nah, hukum adat itu sendiri nantinya dapat menyelesaikan Pak. Jadi dari apabila dari paralegal tidak dapat menyelesaikannya, akan ada dari Pak Lurah

0: kepala desa, dia sebagai juru damai, Pak. Nah, juru damai ini bisa menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Yeah. Jadi diharapkan di tingkat desa atau kelurahan ini dapat selesai tanpa harus ke pengadilan atau kepolisian gitu, okay, Pak.
1: Iya. Iya, baik, terima kasih Mbak Sora. Dari Bu Ria Fauzi, mungkin bantuan hukum ini sudah berjalan atau tidak? Apakah semua warga bisa mendapat bantuan hukum? Kalau ada PNS seperti apa, nah itu seperti apa? Silakan Mbak Sora.
0: Terima kasih kepada Ibu Ria atas pertanyaannya. Bantuan hukum ini dapat diberikan kepada siapapun, Ibu. Nah, jadi apabila masyarakat datang untuk meminta bantuan hukum, dan kalau misalkan itu bisa gratis 100%, apabila warga masyarakat itu membawa SKTM yang dapat menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok miskin, mohon maaf, mendapatkan surat dari desa atau kelurahan, ada keterangan begitu, Ibu. Jadi nanti bisa full gratis. Namun apabila mereka dianggap mampu, maka bantuan hukumnya akan dirujuk ke pengacara yang berbayar, karena mungkin kasusnya agak berat. Jadi pengacara ini kan nanti dapat menimbang, jadi nanti bisa memberikan bantuan hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, begitu, Ibu.
1: Ya, itu tadi ya jawaban untuk Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ya. Dan tentu juga Mbak Sora ya, bahwa terkait dengan hukum ini, tentu mungkin lingkungan yang harus ada, lingkungan terkecil di lingkungan kita adalah keluarga, begitu ya. Yaitu keluarga yang sadar hukum. Nah, mungkin seperti apa dari Kementerian Hukum melihat adanya keluarga sadar hukum itu sendiri, Mbak Ria? Mbak Sora, silakan.
0: Betul Bang Jun, jadi tadi untuk meningkatkan kesadaran hukum harus dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga sadar hukum atau kita sebut kadar kumbang. Jadi itu merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri untuk berusaha meningkatkan kesadaran hukumnya bagi dirinya gitu Bang. Kemudian pelaksanaan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum sendiri ini ada di tingkat daerah dan tingkat pusat melalui Kementerian Hukum. Nah, melalui kementerian kami yang bekerja sama dengan Pemkab, Pemkot, dan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri gitu, Bang. Nah, untuk kadar KUM ini sendiri biasanya ada di kelurahan juga. Jadi ini melekat, Bang. Jadi tadi ada 100% posbankum, sehingga ada 100% pula terbentuk kadar KUM di seluruh Kaltim dan Kalimantan Utara.
1: Ya, terima kasih Mbak Sora. Ini ada penelpon kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Kita sapa dulu Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Wek Sarah. Apa kabar Wek? Ya. Wek itu Ibu ano bahasa penyah Ibu Sarah.
0: Oh, selamat pagi Bapak Hanya.
2: Ya. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada kasus beberapa waktu yang lalu membuat kami tidak percaya dengan hukum itu. Nah, bapak-bapak TNI dari Kodim Kubar itu menangkap bandar narkoba. Faktanya setelah dibawa ke itu, katanya itu bukan apa namanya narkoba, itu tawas. Kok tawas? Itu, dan katanya kalau tentara itu tidak itu. Waduh Bu, bagaimana ini Bu, pendapat Ibu ini? Nah, kami masyarakat yang itu. Nah, terus terima kasih tadi ada bantuan hukum sampai ke pelosok pedalaman. Oh, bagus Bu. Tapi ya menurut saya itu tergantung dari SDM-nya Bu. Nah, tergantung dari SDM sekarang wayah ini. Ibarat ada yang pelang itu banal Bu. Banal pelangnya itu di lampu merah, Profesor Doktor SHMH dan seterusnya. Kalau mati itu saya bayangkan bagaimana dipahat di batu nisannya itu. Ada muat pang bingung aja tukang anu tukang pahatnya itu dengan pangkatnya tak. Jarang dipakai oleh apa masyarakat. Nah, ini tergantung SDM-nya Bu. Nah, terus kami di masyarakat kecil, masyarakat yang susah-susah itu banyak menjadi korban, korban-korban tambang. Karet didorong, Bu. Nggak tahu, nggak mau tahu apa macam. Nah, kadang-kadang kalau sudah bertemu di lapangan ini kan berbenturan dengan aparat-aparat. Bertemu dengan apa nama oknum-oknum aparat penegak hukum, dengan TNI, oknum TNI, dengan oknum polisi. Ini kan masa kecil, hanya mau apa menuntut keadilan, Bu. Kemana kami mau mencari keadilan itu, Bu? Kadang-kadang benar bisa jadi salah. Beberapa waktu yang lalu, bulan ini juga ada itu kasus yang kekerasan. Oleh pengacara Yahya Tonang itu, Polres Kutai Barat ini di pra-peradilan kan, ternyata menang. Saya begitu ya. Nah ini, Bu. Nah terus kalau menurut saya yang bodoh krongo ini, Bu, hukum itu emang harus saya lihat saja di daerah apa namanya Cina sana, Tiongkok bilang orang, saya hanya nonton di YouTube aja, Bu. Kita jujur aja, Bu, saya belum pernah korupsi macam itu dihukum seberat-beratnya, bahkan hukum mati. Kita di Republik Indonesia ini saja perampasan tidak jadi. Bagaimana ini, Bu, merugikan masyarakat. Nah terus yang terakhir, Bu, pertanyaan saya, Bu, Barat ini, Bu, kenapa hak-hak masyarakat itu di jalan, Bu? Usah, Bu, bawa kayu gelondongan, Bu, itu gak jelas juga itu, Bu. Bagaimana kami ini mau mengadu? Sementara itu
1: terputus,
2: Bu. Hancur, Bu. Ini jujur saja, gue hari itu aja. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, meskipun agak terputus-putus tadi ya informasinya yang disampaikan oleh Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini. Di WhatsApp juga ada yang bergabung, ini dari Pak Lilis Anjasmara ya. Terima kasih ini Pak Lilis Anjasmara di Samarinda. Namun ke Mbak Suara dulu menanggapi dari Bung Hanya seperti apa ini, Mbak Suara, silakan.
0: Terima kasih kepada Pak Hanya yang telah menanyakan terkait peran ini ya, Pak ya, peran pos bankum di Kutai Barat itu bagaimana jika ada narkoba. Begitu ya, Bang Jum, yang saya tangkap. Gini Pak Hanya, untuk narkoba sendiri itu sudah masuk ke ranah litigasi atau pidana, yang nantinya itu sebenarnya sudah menjadi ranah penegakan hukum di kepolisian, Bapak. Nah, untuk sampai ke ranah kepolisian sendiri, itu sebenarnya sudah bukan menjadi ranahnya paralegal pos bankum. Karena seperti dijelaskan di awal tadi, pos bankum itu hanya memberikan bantuan terkait non-litigasi. Nah, untuk kasus narkoba ini, peran non-litigasi paralegal pos bankumnya adalah dengan memberikan informasi. Jadi informasi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa ini adalah hak-haknya sebagai di sini masih tersangka ya, Bapak ya. Karena tadi belum jelas diketahui itu narkoba betulan atau terawas. Ya, sepertinya itu mungkin terawas. Jadi peran paralegal pos bankum kelurahan atau desa di sini hanya memberikan sebatas informasi, memberikan informasi bahwa itu bukan merupakan ranah non litigasi, dan memberikan saran untuk melakukan pengecekan terhadap benda itu beneran terawas atau memang narkoba. Jadi nanti bisa jelas itu masuk ke ranah litigasi agar diselidiki oleh penyidikan. Dan paralegal sendiri nantinya akan memberikan rujukan, Bapak, memberikan rujukan bahwa tersangka ini mendapatkan hak-haknya. Jadi walaupun dia tersangka, secara hukum dia mendapatkan hak untuk dilindungi atau didampingi secara hukum agar di ranah litigasi nantinya akan mendapatkan bantuan hukum, entah dibela atau diberikan keringanan dalam hukuman jika memang terbukti itu narkoba, gitu, Bapak.
1: Ya, kemudian berkaitan tadi sempat kita tangkap dari Bung Hanye bahwa di sana ada juga berkaitan dengan illegal logging begitu ya Mbak Sora ya, dan juga sehingga ini menyebabkan kadang pengangkutan hasil tambang ataupun juga di sana begitu menyebabkan jalan hancur. Nah, mungkin kemana ini masyarakat harus mengadu, apakah juga bisa dari pos Bankum ini gitu?
0: Ya, betul Bang, bisa mengadu ke pos Bankum. Nantinya akan diberikan pendampingan oleh para legal dan lurah atau kepala desanya sebagai juru damai. Jadi mungkin nanti akan dilakukan mediasi antara warga masyarakat dengan tambang-tambang ilegal itu ya Bang ya. Mungkin akan ditemukan kemudian juru damai dari lurah atau dari kepala desanya memberikan pengertian dan memberikan mediasi antara kedua belah pihak bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu, begitu Bang.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Sora ya di kesempatan pagi hari ini. Kita masih juga ya tunggu ya partisipasi Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hello, Mi.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
7: Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
8: Bapak kok main judi lagi?
7: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
8: Ah, alasan.
7: Hus, kuriam sudah. Macet, terus masak.
8: Sudah.
7: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
8: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
9: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda. Samarinda Pro 1. Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Kita masih berbincang berkaitan dengan pos bantuan hukum ya di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara ya. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Yang mana ini ada yang bergabung kembali Pak Ridwan ya, ingin mungkin ada penasaran nih. Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja Pak Ridwan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit aku nyampaikan
1: Mbak? Iya, silakan Pak Ridwan.
10: Ya, baik, terima kasih. Mbak Soraya, saya ingin mengatakan seperti ini. Tadi hukum itu adalah hak. Nah, ketika membuat produk hukum itu dari Kementerian Hukum itu sendiri, ada nggak masyarakat dilibatkan? Karena kan hukum-hukum itu terkait dengan hak asasi seseorang, komunal dan kelompok, korporasi, pemerintah, seperti itu kan? Catatannya kan seperti itu. Seperti saya yang nggak tahu hukum ini. Nah, itu catatan yang itu. Nah, relevansinya dengan KUHAP yang baru ini, itu kan nyatanya kan DPR membuat undang-undang itu yang yang berkumpul dan berserikat di situ kan hanya akademisi, orang-orang hukum aja gitu kan. Itu catatan kedua. Nah, ketika produk itu sampai sudah ke masyarakat, ya kan, tentu masyarakat yang menjalankan dan yang menjalankan akselerasinya kan dari kementerian itu. Nah ini kan kalau menurut saya, ibu-ibu
1: seorang
10: yang sekarang ini yang berbasiskan undang-undang kita ini berdasarkan Pancasila, kalau menurut saya sudah relevan. Karena lihat aja di pra-peradilan dan lain sebagainya itu sudah berjalan, tapi kan masih banyak yang saya katakan tadi, seolah-olah hukum itu untuk menghukum, tidak menyelesaikan masalah hukum itu sendiri. Restoratif justice misalnya, penyusupan pasal-pasal tadi. Nah, saya berharap Dato' Raya, ketika produk hukum itu sampai ke masyarakat, edukasi juga masyarakat yang nggak tahu ini tadi, nggak membaca. Sebentar, sedikit lagi. Dato' Raya, data saya, nomor saya dijual. Undang-undang kita ini akan banyak nanti mengalami masalah hukum, transaksi dan lain sebagainya, dan scammer dan sebagainya. Ada nggak yang paling kuat di situ di bagian hukum mengenai hashtag fitnah dan sebagainya? Kan yang terjadi kan itu sekarang. Kita banyak produk hukum itu yang terindikasi lewat IT ini didapatkan. Karena itu yang saya katakan, orang produk hukum itu tidak lagi orang melihat dapat, karena bisa sudah terdeteksi lewat ITI ini, Ibu Soraya. Bagaimana Ibu melihatnya? Terima kasih Bang Junaidi.
1: Terima kasih Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser ya. Kita Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum. Pak Arman, assalamualaikum. Halo Pak Arman. Pak Arman. Ya, mungkin bisa dicoba kembali ya dari Pak Arman nih di Lojanan ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ridwan, Mbak Sora, seperti apa?
0: Terkait ini ya Pak ya, bagaimana rakyat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya tadi ya Bang ya. Gini Pak Ridwan, untuk masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan terkait peraturan yang sedang dibahas, itu pertama-tama rakyat harus membaca naskah rancangan peraturan perundangan untuk terlebih dahulu Pak. Nah, untuk memberikan saran nantinya agar akses bantuan hukum itu diperluas. Nah, jadi dari wadah Posbankum ini, masyarakat dapat juga memberikan saran atau masukan kepada Posbankum desa atau kelurahan, dan nantinya akan disampaikan kepada Pak Lurah, kepada Kepala Desa, untuk nanti disampaikan kepada Kementerian Hukum, kepada kami. Dapat juga kami memfasilitasi atas usulan-usulan dari rakyat terkait pembentukan peraturan perundangan itu sendiri, Bapak. Nah, kemudian untuk nantinya masyarakat dapat mengakses saran atau memberikan partisipasi masukan terhadap peraturan yang sedang dirancang, dapat juga bergabung dalam LSM atau organisasi yang memberikan masukan resmi kepada DPR. Itu biasanya nanti akan lebih didengarkan oleh atasan-atasan atau pejabat di DPR, begitu Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Sora. Ini ada juga dari WhatsApp ya, ada Pak Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda. Selamat pagi RRI, mohon informasi untuk proses dan prosedur perekrutan tenaga Posbankum yang dimaksud. Jangan sampai orang-orang sendiri juga yang duduk di situ, namun harapannya dibuka secara umum. Atas informasinya, terima kasih nih dari Pak Lilis Anjasmara ya di Sempaja. Mungkin dari Mas Ora bisa dijelaskan juga bagaimana ini mekanisme pembentukan Posbankum ya di desa atau kelurahan itu seperti apa.
0: Terima kasih Bapak atas pertanyaannya terkait pembentukan pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Ini sendiri adalah inisiasi sebenarnya dari kepala desa atau dari lurahnya. Kemudian dari kantor wilayah Kementerian Hukum memberikan pendampingan dan fasilitas akan pembentukan pos bantuan itu sendiri. Kemudian nanti dari kepala desa dan dari lurah menunjuk warganya. dari warganya yang dia bukan ASN, bukan P3K, bukan PNS, bukan TNI, Polri. Jadi dia adalah warga biasa, misalkan RT atau ketua RW atau warga biasa atau tokoh agama, dia yang netral, sama sekali tidak menyandang gelar ASN atau TNI Polri, begitu Bapak. Jadi warga itu bisa menjadi paralegal posbankum disebutnya Pak. Namanya paralegal, dijadikan paralegal, dan nantinya akan kami bimbing dan kami berikan pelatihan selama 3 hari berturut-turut. Nah, nanti 3 hari itu mendapatkan sebuah pelatihan dan materi-materi yang narasumbernya dari yang kompeten di bidangnya, seperti dari pengacara dan dosen-dosen begitu Bapak. Kemudian nanti setelah pelatihan 3 hari akan melakukan aktualisasi. Nah, aktualisasi itu selama 3 bulan. 3 bulan si calon paralegal desa kelurahan ini di Posbankum melakukan pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini nantinya untuk sementara untuk latihan. Jadi latih sambil menjalani sebagai paralegal. Nah, setelah 3 bulan lolos, nantinya warga ini atau calon paralegal ini mendapatkan gelar CPLA, yaitu Certificate Paralegal of Legal Aid. Nah, paralegal yang telah mendapatkan gelar CPLA dan mendapatkan pelatihan ini, dia berhak memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, begitu Bapak. Jadi sebenarnya terbuka untuk umum, tapi itu lebih kepada warga yang memang dengan kesadaran dan dedikasinya untuk mau belajar menjadi paralegal itu tadi Pak. Dan diwujudkan dalam SK Posbankum dari desa dan lurah.
1: Ya, artinya sejak Oktober 2025 sudah 100% begitu Mbak Soraya.
0: Betul.
1: Artinya para legal itu sudah melalui sejumlah latihan begitu ya, dan juga tadi 3 bulan tadi.
0: Ya, melakukan sejumlah latihan. Nah, ini tadi Pak. Mungkin memang di awal antusias dari warga untuk menjadi paralegal ini begitu tinggi. Cuma nanti setelah melakukan pelatihan, kadang dengan di tengah-tengah kesibukannya pada sebagai masyarakat, dia mungkin juga melakukan layanan bantuan hukum tadi Pak. Di tengah-tengah kesibukannya melakukan bantuan hukum, jadinya yang direkrut atau yang ditunjuk sebagai paralegal ini selain yang ASN, TNI, Polri begitu tadi. Gitu.
1: Oke, ya. Kita ada satu lagi penelpon terakhir ya di kesempatan pagi hari ini, kita terima ada Pak Arman nih di Lojanan ya. Pak Arman, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, Bung Ahmad Junaidi.
1: Iya, Pak Arman, bagaimana, silakan.
11: Oke, buat narasumber saya ingin bertanya nih, Posbankum ini kan pos bantuan hukum untuk masyarakat yang miskin, ya SKM tadi, SKM itu surat keterangan miskin.
0: SKTM Pak.
1: Iya.
11: Ya, pertanyaannya ada. Ini kayaknya nih, yang pertama otomatis kan dari Kemenkumham ini kan ada mengajukan anggaran nih tentang pos bantuan hukum. Itu berapa sih anggarannya Ibu untuk sosialisasi? Kemudian untuk kepada kan direktur nih dari TNI Polri, dari ASN, saya dengar nggak ada sih dari masyarakat biasa. Sebenarnya masyarakat biasa itu ada juga yang paham hukum, labelnya SHMH juga, cuma diam-diam aja. Nah, apakah perlu direkrut juga? Terus berapa biayanya? Yang ini Bu, yang menjadi pos bankom ini yang duduk-duduk di kantor kelurahan, kantor desa, nggak mungkin mereka duduk-duduk itu nggak minum, nggak makan kan Bu? Nah, yang kedua kan kita disuruh harus ada melampirkan SKM ya,
1: SKTM ya.
11: Nah, kebanyakan orang-orang kan berhenti bekerja tuh. Mereka asalnya punya uang, tiba-tiba nggak punya uang. Nah, kemudian ngurus ke kelurahan atau kantor desa, sementara database-nya nggak ada orang miskin, jadi nggak bisa diterbitkan. Nah, itu saya minta tuh kemudahan. Nah, kemudahan kalau orang pengen membentuk hukum, diberikan surat SKTM-nya. Yang terakhir ini Bu, apabila kita terjadi sengketa tanah. Nah, ternyata tanah ini kan patok batas itu kan bergeser-geser atau biasanya tuh. Nah, itu Bu, yang gratis-gratis itu Bu, apakah melewati bantuan pos bantuan hukum atau langsung aja Bu ke pengadilan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan anggarannya seperti apa, nah begitu, dan juga biaya pos bankum ini seperti apa, bisa dijelaskan Mas Sarah, silakan.
0: Terima kasih Pak Ridwan,
1: Pak Arman,
0: mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah yang pertama untuk anggaran bantuan hukum sendiri, seperti yang kita tahu ya Pak ya, semuanya ada efisiensi. Nah sebelum efisiensi dulu, buka-bukaan saja ya Pak ya, mungkin dulu tahun 2025-2024 kami mendapatkan anggaran 1,6 miliar Pak. Datanya itu juga sangat terbuka Pak, bisa dibuka di melalui website, ada persebaran anggaran bantuan hukum Pak di melalui Sitbankum, ada namanya web Sitbankum. Itu adalah web yang untuk menghimpun seluruh bantuan hukum yang ada di Indonesia secara nasional, ada persebarannya dari setiap provinsi mendapatkan berapa anggarannya Pak. Nah, namun untuk anggaran itu adalah provinsi yang dimana kami membawai provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Pak. Jadi dibagi dua provinsi dan dibagi lagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Nah, tiap lembaga bantuan hukum ini mendapatkan anggaran yang berbeda-beda Pak. Ada yang akreditasi B, ada yang akreditasi C. Nah, mereka mendapatkan anggaran yang berbeda tergantung tingkat akreditasinya. Nah, begitu Pak. Kalau untuk sekarang dari dalam hal efisiensi ini, karena ada pemotongan atau penajaman anggaran Pak, kami hanya mendapatkan 600 juta Pak. Nah jadi 600 juta ini untuk membawahi 2 provinsi, kemudian dibagi ke dalam 23 lembaga bantuan hukum. Begitu Pak. Jadi tiap bantuan hukum yang diberikan untuk kasus penyidikan itu senilai 2 juta Pak. 2 juta. Nah, untuk persidangan di pengadilan itu 3 juta saja, Pak. Nah, sedangkan kita tahu kalau persidangan itu kemungkinan ada yang 5 kali persidangan, bahkan ada yang 10 kali persidangan begitu, Pak. Jadi sebenarnya itu memang masih sangat rendah untuk wilayah kita yang jangkauannya terlalu luas, dan pengadilan hanya ada di wilayah kota. Nah makanya memang agak sulit untuk wilayah desa dan kelurahan yang tidak ada pengadilannya. Makanya itu tadi Pak, pos bankum hadir di desa dan kelurahan Pak. Jadi nanti warga negara bisa mengakses bantuan hukum itu di desa dan kelurahan, tidak harus ke pengadilan. Jadi kami memfasilitasi warga apabila ada permasalahan tadi bisa menghubungi lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dengan kami, begitu Pak. Jadi tidak harus ke kota, ke Samarinda mungkin terlalu jauh juga ya Pak ya, untuk daerah yang kabupaten gitu. Nah untuk
1: sengketa tanah seperti apa tadi Mbak?
0: Untuk sengketa tanah sendiri itu mungkin dibantu oleh pengacara di bantuan hukum, tapi mungkin karena melihat jarak, mungkin dari pengacaranya sendiri juga membutuhkan biaya akomodasi untuk itu Pak. Jadi karena memang tidak semua desa, kelurahan atau kabupaten kota ada lembaga bantuan hukumnya. Jadi ada 11 lembaga bantuan di Samarinda yang nantinya akan kami sebar juga. Sebar dalam artian bisa memberikan konsultasi secara online Pak untuk ya sementara secara online terlebih dahulu, karena melihat luasnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu sendiri begitu.
1: Ya, kalau bukan termasuk masyarakat miskin seperti apa tadi kata Pak Arman juga?
0: Kalau bukan masyarakat miskin bisa kami arahkan ke bantuan hukum pro bono atau yang pengacara berbayar gitu Pak.
1: Begitu ya langsung.
0: Tapi akan kami rekomendasikan untuk diberikan keringanan.
1: Ada keringanan biaya begitu
0: ya. Ya, begitu. Siap.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Sora ya atas jawabannya dan juga pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita, mungkin apa harapan dari Kementerian Hukum dengan hadirnya pos bankum di seluruh desa ataupun kelurahan, dan juga apa pesan-pesannya ini Mbak Sora agar masyarakat ini tidak takut untuk berkonsultasi ya mengenai persoalan hukum ini di tingkat desa maupun kelurahan, sekaligus closing statementnya silakan Mbak Sora.
0: Iya, Kementerian Hukum sendiri berharap akan adanya pos bantuan hukum di desa dan kelurahan ini, nantinya akses keadilan bagi warga masyarakat dapat menjangkau secara menyeluruh dan secara adil untuk seluruh lapisan warga masyarakat, baik di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi warga negara yang warga masyarakat yang berada di desa atau kelurahan yang mungkin sulit untuk mengakses informasi hukum, mengakses hukum, itu nantinya akan mendapatkan informasi hukum yang lebih dekat dan lebih dapat memahaminya, begitu Bapak, dari pos Bankum itu sendiri, begitu.
1: Ya, pesannya kepada masyarakat nih yang agar tidak takut untuk berkonsultasi di pos Bankum sendiri seperti apa masalah?
0: Bapak Ibu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum dapat langsung mengunjungi pos Bankum yang berada di desa atau kelurahannya. Ya. Karena pos Bankum ini sendiri sudah tersebar ke 100% desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berkonsultasi hukum. Apabila nanti ada permasalahan hukum, dapat langsung mendatangi kelurahan dan desa terdekat untuk meminta layanan bantuan hukum dari para legal pos Bankum dan juru damai kepala desa dan lurah. Terima kasih.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Sora atas waktunya juga sudah berbincang bersama kami di Persatuan Samarinda. Sehat selalu Mbak Sora.
0: Siap, sama-sama ya. Bang Jun.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, dialog kita bersama dengan Mbak Sorada hari ini ya, SHMH, yang mana ini juga sudah membahas berkaitan dengan pembentukan dan juga pembinaan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Semoga informasi yang disampaikan ini tentunya dapat memberikan pemahaman kepada kita masyarakat agar semakin mudah memperoleh akses terhadap layanan hukum sendiri melalui pos Bankum yang hadir di desa maupun kelurahan di seluruh wilayah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisikan bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi tahun 2006 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adinenggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan yang lain. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pro Sartarari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali Riada siang ini bersama dengan rekan Andriani dari MIAMI Raja 8 Samarinda. Coba terus menemani suasana aktivitas yang sedang berlangsung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, 16 menit dari jam 10 waktu Samarinda. Cukup lebih baik itu dia adikku Venda Fisri dengan Fadli Padi yang sudah saya berdengarkan ke ruang dengar Anda. Kembali berwasan di Samarinda siang hari ini. Pendengar, salah satu cara untuk mengukur seberapa sih orang di sebuah kota jujur ini merupakan kembalinya barang-barang yang jatuh di jalan ataupun hilang kepada sang pemilik. Ukuran ini juga digunakan oleh majalah Reader di Amerika Serikat untuk mensurvei kota terjujur di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan, kota paling jujur di dunia terdapat di negara Skandinavia, yakni Finlandia. Tak hanya dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia, ternyata kota Finlandia juga hampir selalu mengembalikan dompet yang jatuh. Di Helsinki, inilah Finlandia, 11 dari 12 dompet dikembalikan ke pemiliknya. Angka ini menjadi yang terbaik dari sederet kota-kota di belahan dunia maupun yang sudah disurvei oleh Reader's Digits. Mendengar, lantas mana lagi kota yang terjujur di dunia? Saya akan kembali bersama Anda menghadirkan wawasan, yaitu kota paling jujur deretan yang ada di dunia di Samarinda siang ini, pendengar.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Mafia sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: RKI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Inspirasi
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut. Kota paling jujur di dunia. Saya awali dari Finlandia. Helsinki merupakan salah satu kota tujuan wisata Finlandia dengan landscape laut yang indah. Tidak hanya itu, mendengar ibu kota Finlandia ini juga telah menjadi kota paling jujur di dunia menurut survei yang dilakukan oleh Reuters Digest. Berikutnya adalah Mumbai, India. Kota kedua dengan kejujuran terbaik yang disurvei. Dan menariknya datang dari negara Asia Selatan yakni India. Di kota terbesarnya yakni Mumbai, banyak daerah kumuh yang menjadi tempat tinggalnya penduduk. Namun saat dilakukan sebuah eksperimen, nyatanya 9 dari 12 dompet yang hilang dikembalikan ke pemiliknya. Dan ini membuat Mumbai menjadi kota terjujur kedua di dunia. Berikutnya adalah Budapest, Hongaria. Bukan hanya kota yang indah di luarnya, namun juga memiliki penduduk dengan hati besar yang lebih bersih di dalam. Terbukti 8 dari 12 dompet yang hilang dikembalikan saat dilakukan eksperimen secara acak.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
6: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kota-kota mana yang paling jujur urutannya berikut di Budapest, Hungaria. Budapest bukan hanya kota yang indah di luarnya, namun juga memiliki penduduk dengan hati yang besar dan bersih di dalam. Terbukti 8 dari 12 dompet yang hilang dikembalikan saat lakukan eksperien acak. New York, Amerika Serikat dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. New York adalah wujud metropolitan dengan penduduk yang sangat beragam. Meski demikian, banyak yang kompak terkait dengan dompet yang hilang perlu dikembalikan. Saat lakukan eksperimen, 8 dari 12 dompet dikembalikan dengan jujur dalam survei yang dilakukan oleh Reuters Digest. Berikutnya adalah Moskow, Rusia. Ibu kota Rusia ini dikenal sebagai kota industri, budaya, ilmu pengetahuan, dan pendidikannya. Meski merupakan kota besar dan sibuk, warga Moskow punya waktu untuk mengembalikan dompet yang hilang kepada sang pemilik yang sah. Hasil survei menunjukkan di Moskow terdapat pengembalian 7 dari 12 dompet yang ditempatkan secara acak di jalan-jalan yang sibuk.
7: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM?

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kota terakhir dalam daftar survei Reader's Digest ini ada ibu kota Belanda, yakni Amsterdam. Kota ini dikenal dengan tata letak kota yang indah dengan sistem kanal yang rumit dan rumah-rumah sempit dengan fasad rancing. Warisan zaman keemasan kota ini di abad ke-17. Selain indah kotanya, warganya juga jujur karena mengembalikan 7 dari 12 dompet yang jatuh di jalanan. Itulah sederet kota paling jujur di dunia. Pendengar bergantian bersama dengan rekan Fadel yang akan memandu saat lagi di moderasi beragama di jam 11. Ria Brik Jeda sesaat saja. Pendengar

0: jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 di SMP Negeri 22 Samarinda berlangsung lancar meski diwarnai penyesuaian terhadap sistem baru berbasis titik koordinat. Perubahan mekanisme ini menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat yang masih beradaptasi dengan proses seleksi. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda, Febianti Pioleta, menyampaikan seluruh tahapan SPMB dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kendala lebih banyak berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem baru dibandingkan permasalahan dalam pelaksanaan di sekolah. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
0: 97.6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: 4 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Moderasi Beragama.
0: Moderasi Beragama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Jumpa bersama saya Mbak Del, temani rekan Andriani dalam sajian Moderasi Beragama di Rangkaian Samarinda siang di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ya pendengar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga kini masih menjadi ancaman nyata ya bagi bangsa Indonesia. Korbannya tidak lagi mengenal usia, profesi maupun latar belakang sosial. Anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan kalangan produktif dapat menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya merusak masa depan pribadi, keluarga, hingga ketahanan bangsa. Nah, di tengah tantangan ini pendengar, peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam membangun benteng moral. Pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian dari ikhtiar menjaga generasi bangsa. Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1976 telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya penyalahgunaan narkoba. Dan komitmen ini pendengar kemudian diwujudkan dengan membentuk Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia atau GANAS ANNAR MUI yang hadir hingga tingkat daerah sebagai gerakan dakwah, edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di Provinsi Kalimantan Timur sendiri pendengar, GANAS ANNAR ini telah memasuki babak baru ya dengan dikukuhkannya kepengurusan terbaru oleh Gubernur Kalimantan Timur. Momentum ini menjadi semangat baru untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, ulama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang tangguh terhadap ancaman narkoba. Nah, melalui tema bersama Gerakan Nasional Anti Narkoba, Membangun Generasi Berakhlak. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu GANAS ANNAR MUI Kalimantan Timur, bagaimana sejarah berdirinya, visi besarnya, program-program yang telah dijalankan, hingga langkah strategis kepengurusan baru dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di era sekarang. Nah, untuk itu pendengar, sudah bersama kita ya, narasumber kita yang luar biasa. Pada siang hari ini kita sapa beliau, ada Ibu Siti Fatimasari SAG. Beliau adalah Wakil Sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkoba GANAS ANNAR Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Siti. Masih di mute.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Alhamdulillah. Gimana penerimaan suaranya Bu? Clear Ibu?
4: Iya Bapak.
1: Untuk suara saya clear Bu, diterima Bu?
4: Alhamdulillah.
1: Ya, kita sapa juga untuk para pengurus GANAS ANNAR Kalimantan Timur yang
4: saat. Suaranya terdengar, Pak.
1: Alhamdulillah clear Ibu, clear. Alhamdulillah. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang sudah kami gambarkan tadi ya. Dan dalam sajian acara kita pada siang hari ini, nanti kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi, berpartisipasi, mungkin sharing. Nanti dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Anda juga dapat menyaksikan acara kita langsung pada hari ini di kanal YouTube RRI Samarinda, serta Anda bisa meninggalkan komentar di sana. Tapi sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi, kita ngobrol dulu bersama narasumber kita, Ibu Siti Fatimah. Ya Ibu, sebelum masyarakat mengenal lebih jauh mengenai berbagai program yang dijalankan, tentu penting ini bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya GANAS ANNAR MUI ini. Sebab masih banyak ya masyarakat kita yang mungkin baru pertama kali mendengar nama organisasi ini. Jadi bisa disampaikan dulu Bu, apa sebenarnya Gerakan Nasional Anti Narkoba
4: ya,
1: atau GANAS ANNAR ini Bu?
4: Baik. Kalau ditanya apa itu GANAS ANNAR, kita pasti kayak meraba-raba ya, kebanyakan masih masyarakat kita. Nah, kalau GANAS ANNAR ini kepanjangannya Gerakan Nasional Anti Narkoba. Nah, yang mana kalau GANAS ANNAR ini sendiri, seperti tadi yang disampaikan, tingkatannya ini sudah ada dari pusat sampai ke tingkatan daerah, kayak gitu. Jadi di sini kita akan apa ya, lebih memberikan program-program yang akan berbaur dengan masyarakat, mengatasi narkoba yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi ini memang gerakan yang diusung oleh ulama-ulama kita sebagai adil dalam di Kalimantan Timur.
1: Ya, mudah-mudahan tidak terkendala jaringan kita ya untuk dialog kita pada siang hari ini, mudah-mudahan lancar ya, karena tadi sedikit terputus-putus ya untuk suaranya Ibu Siti, tapi tadi masih bisa kita monitor, mudah-mudahan jaringan kita tidak ada kendala. Oh, iya. Iya Bu. Nah Ibu, tadi apa itu GANAS ANNAR sudah dipaparkan tadi. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia juga telah menunjukkan kepeduliannya ya terhadap persoalan narkoba. Bahkan sejak puluhan tahun lalu telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya penyalahgunaan narkoba. Nah pertanyaannya Ibu, seperti apa Bu sejarah lahirnya Ganas Anar MUI ini agar masyarakat juga lebih mengenal, lebih paham dan mungkin akan lebih familiar ya dengan Ganas Anar ini Ibu?
4: Iya baik, betul sekali Pak. Kalau kita melihat kan sekarang banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di masyarakat kita seputar narkoba seperti itu. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, banyak sekali penyalahgunaan narkoba ini semakin memprihatinkan kayak gitu. Korbannya itu bukan hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, pelajar, mahasiswa, bahkan anak-anak. Seringkali mereka tidak langsung menjadi pecandu seperti itu. Awalnya hanya karena rasa penasaran atau tidak enak menolak ajakan teman seperti itu. Nah, kalau saya memberikan contoh yang nanti kita akan membahas lebih dalam ke Ganas Anarnya ya. Saya memberikan contoh kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Ada seorang siswa SMA yang sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya. Lalu ada temannya yang berkata, coba deh sekali. Kayak gitu, sekali aja biar seru kayak gitu, karena takut dianggap tidak solid. Akhirnya banyak generasi kita, generasi muda itu akhirnya mencoba-coba gitu. Dari awalnya hanya sekali menjadi dua kali, kelamaan akhirnya itu jadi ketergantungan. Nah disinilah akhirnya Ganas Anar hadir. Ganas Anar hadir, yang mana kalau kita melihat dari sejarahnya sendiri, Ganas Anar ini dibentuk di tingkat pusat tadi, yang mana akhirnya berada di tingkatan daerah dengan melihat situasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sejarah Ganas Anar ini sendiri, Ganas Anar ini berdiri pada tahun, kalau kita melihat dari sejarah pusatnya ini mulai tahun 1975 ya. Nah, kalau kita melihat dari tingkatan Kaltim sendiri, itu tidak berdiri pada tahun demikian, namun berdiri di tahun 2017, yang mana diresmikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, seperti itu. Nah, kalau kita melihat sendiri bahwa Ganas Anar MUI Kaltim ini hadir untuk mendukung program pemerintah melalui gerakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, jadi di sini kalau dikatakan apakah Ganas Anar bergerak sendiri? Tidak. Ganas Anar bergerak bersama. Bersama dengan gerakan-gerakan pemerintah, gerakan kepolisian, dan sebagainya. Seperti itu BNN. Nah, adapun visinya. Ini kalau kita melihat visinya sangat mulia. Yaitu melindungi masyarakat kita, khususnya di Kalimantan Timur, dari ancaman narkoba. Serta mewujudkan masyarakat yang berwawasan anti-narkoba. Ini sebagai implementasi amar ma'ruf nahi munkar dan himayatul ummah. Nah, adapun cara kita untuk mewujudkan visi tersebut, maka di sini peran Ganas Anar MUI Kaltim ini memberikan tiga bidang utama, yaitu ada preventif. Nah, preventif di sini lebih kepada pencegahan. Jadi, bidang ini itu memberikan edukasi, penyuluhan, seminar, parenting. Misalnya, ada sebuah sekolah rutin mengadakan penyuluhan anti-narkoba. Kemudian, orang tua juga diberikan pelatihan parenting. Agar apa? Agar lebih paham, lebih memahami karakter anak-anak mereka. Nah, sekolah juga memberikan duta anti-narkoba dari kalangan siswa. Akhirnya, akan menghasilkan ketika ada ajakan mencoba narkoba, para siswa sudah memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menolak. Karena sesungguhnya kalau kita melihat, mencegah itu jauh lebih mudah ya, daripada kita mengobati. Nah, inilah peran dari bidang pertama yang ada di Ganas Anar MUI Kaltim, yaitu preventif atau pencegahan. Adapun bidang lainnya, yang kedua, yaitu bidang rehabilitasi. Nah, kalau sudah menjadi korban narkoba, mereka tidak boleh langsung dikucilkan. Nah, justru mereka perlu dibantu untuk bangkit. Misalnya, saya beri contoh, seorang mahasiswa yang sudah menjadi korban narkoba memutuskan datang ke tempat rehabilitasi. Di sana, dia mendapatkan konseling, terapi psikologis, pembinaan keagamaan, terapi spiritual, hingga dukungan dari keluarga mereka. Nah, lalu beberapa bulan kemudian, ia berhasil pulih dan kembali melanjutkan kuliahnya. Artinya, pecandu yang ingin sembuh harus kita rangkul dan kita dampingi agar bisa kembali menjadi pribadi yang bermanfaat. Inilah peran daripada bidang rehabilitasi yang ada di Ganas Anar Emil Kaltim. Nah, adapun bidang ketiga yang ada di Ganas Anar Emil Kaltim ini sendiri lebih kepada humas dan kerjasama kelembagaan. Nah, bidang ini lebih kepada membangun sinergi dengan sekolah, kampus, masjid, pemerintah daerah, BNN, kepolisian, media, organisasi pemuda, dan sebagainya. Misalnya, Ganas Anar bersama sekolah dan BNN ini sering berkolaborasi mengadakan seminar anti-narkoba. Kemudian juga bekerja sama dengan media seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu bekerja sama dengan RRI, ya kan, untuk menyebarkan edukasi serta menggandeng tokoh-tokoh agama agar pesan-pesan keagamaan tentang bahaya narkoba ini semakin luas diterima oleh masyarakat kita, khususnya di Kalimantan Timur. Karena perang melawan narkoba ini tidak mungkin, ya teman-teman, dilakukan hanya kita sendiri atau bahkan hanya oleh Ganas Anar kayak gitu. Namun harus kita lakukan bersama-sama. Nah, pada akhirnya di sini peran ataupun perang kita melawan narkoba bukan hanya tugas dari BNN semata ataupun tugas kepolisian semata ataupun tugas Ganas Anar semata. Tetapi di sini ada tanggung jawab kita semua. Seperti saya contohkan kayak orang tua, ya. Orang tua itu menjaga anak-anaknya. Guru di sekolah membentuk karakter siswanya. Tokoh agama di masyarakat membimbing umatnya. Adapun pemuda, pemuda di masyarakat ini sebagai pelopor hidup sehat, bebas narkoba. Dan masyarakat kita semua yaitu menciptakan lingkungan yang aman dari narkoba. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan satu hal. Kalau hari kita berhasil menyelamatkan satu anak muda dari narkoba, berarti kita telah menyelamatkan satu keluarga, berarti kita telah menyelamatkan satu keluarga itu bebas dari narkoba. Dan kalau satu generasi berhasil kita lindungi, maka kita sudah menjaga masa depan Kalimantan Timur dan masa depan Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Pada intinya, di Ganas Anar Emil Kaltim ini, kita sama-sama mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, beriman, dan berakhlakul karimah. Karena generasi yang berakhlak adalah benteng terkuat kita dalam melawan bahayanya narkoba itu sendiri.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar, ya, luar biasa.
4: Apakah suara saya terdengar jelas, Pak?
1: Alhamdulillah, clear sekali, Ibu Siti, clear sekali, alhamdulillah. Nah, baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, bertanya, atau mungkin sharing. Karena tadi sudah dipaparkan, ya, bagaimana programnya, bagaimana visi dari Ganas Anar sudah dipaparkan oleh Ibu Siti Fatima, khususnya dari Ganas Anar Kalimantan Timur. Dan sebagai informasi juga pendengar, bahwa Ganas Anar Kalimantan Timur untuk masa bakti 2026 hingga 2000 berapa tahun kemudian ini sudah dikukuhkan, ya, beberapa hari yang lalu. Nah, ini juga kita nanti akan coba gali lebih jauh nih, bagaimana kesiapan para pengurus kita dari Ganas Anar. Karena tentu tadi disampaikan, lahirnya Ganas Anar ini melihat dari keprihatinan terhadap peredaran narkoba atau narkotika yang saat ini sudah merambah ke seluruh lini, bukan hanya orang dewasa saja, tapi bahkan sampai ke anak-anak. Dan bahkan juga pernah, kalau nggak salah, pernah bercerita juga, ya, di Ganas Anar, ya, Ibu Siti, ya, ibu hamil, bahkan begitu anak lahir, yeah, ternyata sudah terkontaminasi juga dengan narkoba itu, ya, Bu, ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Dan kehadiran Ganas Anar ini tentu akan membawa suatu harapan ke kita, ya. Nah, tapi Bu, di jalur WhatsApp ada Ibu Sari bertanya, mohon maaf Ibu Siti, boleh enggak diberikan saya pencerahan, apakah untuk penanganan narkotika dengan Ganas Anar ini juga disertai dengan bimbingan rohani. Karena kalau hanya upaya-upaya yang selama ini tampaknya kurang. Apakah nanti ada bimbingan rohani juga? Nah, ini dari Ibu Sari di Samarinda, ini untuk WA-nya. Ibu Siti, bisa ditanggapi dulu Ibu Siti.
4: Oke, tadi pertanyaan Bu Sari tadi lebih kepada apakah
1: bimbingan rohani.
4: Mental team ini akan ada gerakan rohani ya?
1: Betul.
4: Bimbingan rohani itu. Nah, kalau untuk sementara kita akan membentuk ya, akan membentuk ya untuk para yang sudah bahasanya obat ataupun sudah stabil lah ya, karena udah direhabilitasi. Nah, kita akan membuka sesi itu nanti. Dan itu akan kita selenggarakan dalam waktu bisa sebulan sekali ataupun dua minggu sekali, seperti itu. Dan itu rencananya sudah mulai kita progreskan dan akan kita buat dulu kurikulumnya, kira-kira materi apa yang cocok untuk kita sampaikan, karena
1: berarti, ya, artinya di sini nanti akan
4: berbeda situasi.
1: Akan apa? Ghost to school juga, ghost to kampus juga nanti, artinya dalam hal ini Ganas Anar ya Bu ya?
4: Ya, betul sekali Bapak. Jadi kita
1: baik,
4: sudah bekerja
1: kita tahan
4: dengan
1: dulu.
4: Kampus-kampus dan sekolah.
1: Ya, Ibu Siti, kita tahan dulu ya, karena di jalur telepon ini sudah ada yang menunggu ini, baik, ingin bertanya ini Bu. Baik, ada Pak Sulaiman Tela-Tela ya, di Samarinda nih. Selamat siang, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak ya, Sulaiman Tela-Tela.
5: Ya, baru dengar juga kita nih ya.
1: Iya, Ganas Anar.
5: Ganas Anar ini.
1: Ya.
5: Karena belum menyeluruh kelihatannya nih, apa namanya nih, dia programnya ini bagus sekali. Jadi

0: di bawah umur, mahasiswa, bahkan orang dewasa. Jadi itu diberikan pengarahan penyuluhan dulu di sekolah dan di lingkungan RT.
1: Baik.
0: Seharusnya begitu. Jadi supaya kita lebih tahu lebih apa maksud dari anunya, kan? Praktek-prakteknya juga harus ada lah ya kan? Yang masalah obat apa itu kan? Ya, itu harapan kita.
1: Baik. Siap.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama. Terima kasih Pak Sulaiman. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa apa yang ditanyakan oleh Pak Sulaiman Tela-Tela tadi. Bisa langsung ditanggapi dulu Bu, silakan. Wah, iya. Ditahan dulu Bu tampaknya ya. Satu lagi sekalian nanti di, ini pendengar kita rupanya banyak yang menyimak ini. Ya sekaligus karena kita juga untuk menyampaikan bahwa inilah Ganas Anar yang sudah dibentuk dan bahkan sudah dikukuhkan di Kalimantan Timur ya Ibu ya. Kita coba sapa dulu Ibu yang di jalur telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Padel dan Ibu
1: Siti Fatimah. Fatimah ya? Iya. Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan Pak Haryanto, ada Ibu Siti Fatimah, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Bang. Ini Ibu Siti ya.
1: Iya.
2: Ini kan Ganas.
1: Iya.
2: Di bawah lembaga MUI ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi saya berharap, saya mohon kan melakukan pendekatannya secara agama ya, secara religius.
1: Betul.
2: Cuman begini Ibu Siti, Bang Padel ya. Itu kan narkoba nggak pandang agama apa.
1: Betul,
2: masyarakat ya kan, nggak lihat latar belakang status sosial seseorang. Kalau si yang kebetulan pecandu narkobanya orang Islam bisa masuk, tapi kalau yang agama lain apakah MUI bisa masuk si Ganas ini? Dilihatnya ini beda agamanya dengan kita, biar aja lembaga lain yang ngurus. Apakah seperti itu ataukah ya sama aja lah, nggak ada diskriminasi mau dia Islam kah bukan Islam kah, Ganas tetap hadir. Nah itu sih menurut saya, tapi nggak tahu lah menurut Ganasnya MUI.
1: Baik.
2: Dan yang kedua gini Bang Padel ya Ibu Siti ya, kalau memakai narkoba itu kan biasanya kan sembunyi-sembunyi ya Ibu ya. Tapi yang saya dengar itu bagaimana dengan yang pape itu? Nah, pape itu katanya ada indikasi mengandung narkoba. Siap. Dan itu kan terang-terangan di luar, di ruang publik, di depan banyak orang. Mana tahu di situ ada, tapi katanya memang ada potensi ke situ ke narkoba kan? Tapi ya kan terang-terangan orang isapnya itu kan kepas sambil ngebul ya kan Bang Padel ya? Nah itu, tapi kita nggak tahu, tapi kan ya pokoknya ada indikasi ke arah situ, tapi ya nggak tahu lah seperti apa kan. Nah, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Haryanto.
2: Pak Dimas, semoga sehat.
1: Amin.
2: Selalu Bang Fadil begitu juga. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. Dan ini juga memang salah satu program yang menjadi perhatian dari prioritas ini ya dari Ganas Anar, yaitu mengenai Fafe nih ya Ibu ya. Tadi bahkan sudah langsung disinggung oleh Pak Haryanto. Tapi kita tanggapi dulu yang kalau yang di WA tadi Ibu Sari sudah, kemudian Pak Sulaiman tadi untuk sosialisasi bimbingan di sekolah-sekolah, karena sasarannya memang sekarang generasi kita yang ada di sekolah-sekolah ini. Ibu bisa ditanggapi dulu untuk Pak Sulaiman Tela-Tela tadi Ibu Siti.
3: Ya baik, terima kasih Mas Sulaiman Tela-Tela atas pertanyaannya tadi tentang sosialisasi ke sekolah-sekolah, kayak gitu ya, desa-desa, kampus-kampus. Nah, kebetulan kami sudah bekerja sama dengan para lembaga-lembaga terkait seperti itu. Nah, jadi bisa kita untuk mengisi, tinggal bagaimana nanti kita koordinasikan kapan sekiranya kita bisa mengisi di tempat tersebut, kayak gitu. Nanti kalau dari Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi misal
1: ingin mendapatkan bimbingan juga
3: untuk,
1: gitu ya,
3: sosialisasi di desa kami ya, atau di tempat ibu-ibu arisan kayak gitu untuk menyuluh anak-anaknya kayak gitu. Nah, kami insya Allah siap untuk mengisi kayak gitu. Tinggal komunikasi, nanti bisa coba di update di Instagram kami Ganas Anar MUI Kaltim Official, nanti bisa di DM komunikasikan, atau nanti melalui MUI Kaltim juga bisa.
1: Baik, jadi ini juga dibuka ruangnya.
3: Kita bisa buat jadwal untuk sosialisasi itu sendiri.
1: Baik, jadi artinya memang sudah ada program kita untuk ke sekolah-sekolah, bahkan ke desa-desa juga, bahkan ke pengajian-pengajian mungkin atau

0: perkumpulan ibu-ibu atau arisan ini juga sudah dirancang dan bahkan terbuka ini melalui websitenya atau di IG-nya Ganas Anar Official juga bisa di ini ya untuk apa keinginan warga mungkin ingin mendapatkan bimbingan di sana juga sudah tersedia, luar biasa. Nah, kita beralih ke pertanyaannya Pak Haryanto nih Ibu ya. Siti Fatima. Ini menarik, saya menarik tadi mengenai tadi disampaikan oleh Pak Haryanto. Karena ini dari di bawah naungan dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Nah, bagaimana dengan potensi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan atau di saudara kita yang bukan beragama Islam? Apakah juga Ganas Anar ini masuk ke sana atau seperti apa? Karena dalam hari ini kan mungkin sasarannya adalah khusus yang Muslim, tapi apakah bisa juga untuk masuk ke ranah yang agama lain, Ibu Siti?
1: Ya, Bapak. Baik. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Bapak ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan bekerja sama dengan BNN yang ada di Kota Samarinda, BNN Tanah Merah, BNN tingkat daerah, seperti itu ya. Sehingga ini menjadi solusi untuk para yang sudah bahasanya udah menjadi alumni kayak gitu untuk sebagai wadah mereka. Nah, adapun kalau tadi bahasanya apakah kita Ganas Anar MUI Kaltim tetap membersamai? Ya, selama berkaitan dengan sosial kayak gitu kan, kita akan tetap membersamai, tetap akan bahasanya bersilaturahmi, tetap saling menjalin. Kalau misalnya mereka perlu untuk konseling dan sebagainya, Ganas Anar MUI Kaltim tetap terbuka untuk hal tersebut kayak gitu. Jadi tidak beracuan dengan agama, kecuali misalnya kalau materi kita berkaitan dengan kerohanian, nah otomatis kami akan mencoba bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin agama yang berkaitan dengan agama para alumni tersebut kayak gitu.
0: Oke, jadi artinya nanti bisa Ganas Anar ini bisa menjembatani khususnya untuk misalnya di sekolah-sekolah tertentu yang non muslim, misalnya Ganas Anar bisa memfasilitasi berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang sesuai untuk memberikan juga pembinaan atau pembimbingan gitu ya Ibu Siti ya. Oke, baik.
1: Iya, betul sekali Bapak.
0: Ada pertanyaan kedua juga Ibu Siti dari Pak Haryanto. Jadi kalau misalnya pertanyaan pertama tadi sudah jelas, ini juga Ganas Anar bisa memfasilitasi. Nah, pertanyaan kedua tadi mengenai PAPE ini, dan bahkan ini juga menjadi sorotan dari Ganas Anar juga nih ya. Silahkan Bu ditanggapi mengenai PAPE ini Bu, karena ini juga sangat dikhawatirkan untuk masyarakat kita yang peduli terhadap generasi bangsa kita, Ibu Siti.
1: Iya baik, kalau kafe ini anak-anak muda pasti senang sekali ya nongkrong kayak gitu. Jadi emang sangat sangat dikhawatirkan hal tersebut. Keluarga, teman, masyarakat, ketika kita misalnya bermain ke kafe terus melihat generasi-generasi kita sedang menikmati narkoba, maka peran kita di situ untuk saling menasehati. Nah, karena kalau untuk kita bahasanya apa ya, memberikan ataupun menarik hal-hal tersebut dari tempat-tempat tersebut kan cukup sulit. Maka dari itu kita bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian inilah yang turun ke lapangan, tapi informasi itu dari kita kayak gitu. Kita jadi perpanjangan tangan untuk memberikan informasi itu. Namun informasi itu pun harus valid sebelumnya. Harus ada penyelidikan secara lapangan kayak gitu dari kita sebelum akhirnya kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi hal tersebut, Bapak. Karena nggak bisa kita langsung gerak sendiri, bertindak sendiri kayak gitu. Tapi kalau masyarakat kita menemui hal tersebut terjadi, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah kalau kita tidak bisa menasehati dengan lisan kita, dengan tindakan kita, maka kita bisa mendokumentasikannya secara diam-diam dan itu menjadi bukti. Kayak gitu. Bahasanya kita nggak sekedar melaporkan ataupun menindaklanjuti, itu tuh ada dasarnya seperti itu, Pak. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian.
0: Iya. Ini kan menjadi suatu perhatian ya, terutama masalah vaping. Tapi kalau menurut Ibu Siti nih, mungkin bisa diberi gambaran sebagaimana tadi pertanyaan Pak Haryanto, bahwa Pak Haryanto ini sangat khawatir karena sudah banyak informasi, banyak disinyalir bahwa vaping ini mengandung zat-zat yang boleh dikatakan seperti narkoba. Kira-kira kalau dari Ganas Anar sendiri memandang keberadaan vape ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ini mungkin arah pertanyaannya Pak Haryanto, bisa ditanggapi juga Ibu.
1: Oh ya, mohon maaf Pak, saya kira tadi kafe, ternyata vape ya.
0: Iya betul,
1: ya. Vape. Nah kalau vape seperti informasi yang kami dapatkan dari beberapa BNN bahwa ternyata vape ini sudah banyak kandungan narkobanya yang berbentuk liquid kayak gitu ya, berbentuk cairan. Bahkan kalau kita melihat fatwa MUI pun sudah mengatakan vape ini bisa dikategorikan lebih condong kepada kemudaratan kayak gitu, banyak hal negatifnya. Maka kalau kita melihat dengan adanya vape ini, ya kalau dari informasi itu kita melihat bahwa dalam vape ini terkandung narkoba-narkoba yang mungkin tidak terlihat dengan kasat mata, seperti biasanya kan kita menemui dalam bentuk pil ya kan, tapi ini dalam bentuk sulit untuk generasi-generasi kita menyadari bahwa ternyata dalam vape itu ada narkobanya. Nah di sini peran kita khususnya untuk bisa bersama-sama mengajak generasi kita untuk menghindarkan diri dari vape itu sendiri, karena kita nggak tahu nih dia beli di mana ya kan, tiba-tiba ada temannya yang usil, diteteskannya berapa tetes udah menjadi dasar akhirnya dia kecanduan narkoba.
0: Rawan itu juga ya Bu ya.
1: Jadi kembali lagi ke peran kita. Ya benar sekali Bapak. Sangat rawan sekali kalau untuk narkoba dalam bentuk liquid ini.
0: Ya, baik Ibu Siti Fatimah. Di jalur WhatsApp kembali ada yang bergabung. Ada Bang Masan Bali ini yang bertanya ini. Selamat siang RRI. Seorang anak itu meniru apa yang mereka lihat. Kalau lingkungan atau tempat tinggal itu aman dan nyaman, maka tumbuh kembang anak itu pun akan baik. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana nasib anak-anak yang mungkin saja hidup di lingkungan yang tidak begitu nyaman? Apa upaya yang telah dilakukan oleh Ganas Anar dalam tumbuh kembang anaknya? Terima kasih. Baik, ini luar biasa pertanyaan ini. Termasuk juga dalam hari ini kita akan mengetahui program-program dari Ganas Anar ya, untuk kedepannya terutama untuk kondisi-kondisi anak-anak yang mungkin hidupnya di lingkungan yang tidak begitu nyaman. Tapi sebelum ditanggapi Ibu Siti Fatimah, kita jeda sejenak, kita tarik nafas dulu, karena tampaknya pendengar kita juga sudah sangat antusias juga ya untuk menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan. Pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
7: Diam.
8: Ayah.
9: Nay, Nayla, maafin ayah, Nay.
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
10: Moderasi beragama.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di program Moderasi Beragama. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa siang hari ini ya, Ibu Siti Fatimah Sari SAG, Wakil Sekretaris Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema kita Bersama Ganas Anar Membangun Generasi Berakhlak. Baik Ibu Siti, karena tadi di jalur WhatsApp ada Bang Masan Bali nih yang bertanya. Pertanyaannya nih menarik ya. Bagaimana nasib anak-anak yang mungkin saja hidup di lingkungan yang tidak begitu nyaman? Apa upaya yang telah dilakukan atau mungkin akan dilakukan oleh Ganas Anar? Bisa ditanggapi Ibu Siti.
1: Ya baik, terima kasih Pak
0: Masan Bali ya.
1: Atas pertanyaannya. Ya, berarti atas pertanyaannya, kalau ditanya hal apa di tempat ya tidak seharusnya. Nah di sini peran kita lebih kepada kita akan mengajak mereka keluar dari lingkungan itu pertama. Nah kalau mereka bahasanya sudah terjerat dengan narkoba, maka kita bisa mengarahkan mereka untuk rehabilitasi. Ya, kita sekarang kerjasama dengan BNN Tanah Merah juga ya untuk rehabilitasi. Jadi kalau kita menemukan seperti anak muda tadi misalnya dia sudah kecanduan narkoba, kita akan coba masukkan dia dulu ke rumah rehabilitasi seperti itu. Nah setelah mereka keluar dari lingkungan itu ataupun kecanduan itu, maka disitulah mulai kita akan memberikan pembekalan-pembekalan, ilmu-ilmu dan sebagainya, dan bahkan kita bisa memberikan lingkungan baru untuk mereka seperti itu. Jadi di sinilah peran kita, bukan hanya sebatas memberikan wejangan kerohanian, tapi kita memberikan jalan menuju perbaikan itu step by stepnya seperti itu Bapak. Jadi kalau lingkungan itu kan memang sangat berdampak besar ya. Kalau kita nggak menarik mereka keluar dari lingkungan itu, maka sangat sulit untuk anak itu mencoba memperbaiki dirinya keluar dari jeratan narkoba seperti itu Pak. Baik. Pertama kita pasti akan mengeluarkan dia dari lingkungan itu dulu sih.
0: Siap. Luar biasa begitu ya Bang Masan Bali, sudah ditanggapi oleh Ibu Siti Fatimah Sari untuk pertanyaannya. Nah Bu Sari, sebagai organisasi keagamaan, tentu keberhasilan gerakan nasional Ganas Anar atau ini tidak dapat dicapai hanya oleh para pengurus saja. Nah pertanyaannya nih Bu Siti, bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan ini? Apakah terbuka ruang bagi relawan, penggiat anti narkoba maupun komunitas untuk bersama-sama terlibat bersama dengan Ganas Anar ini Ibu Siti?
1: Ya baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk terlibat, pasti kita memberikan hak itu kepada semua masyarakat. Nggak ada batasan, nggak ada bahasanya siapa aja boleh untuk berpartisipasi. Bahkan kalau masyarakat ingin berpartisipasi dalam gerakan kita, maka dengan tadi bisa berkomunikasi dengan kami, berkoordinasi, di mana sekiranya kami diberikan wadah untuk memberikan informasi-informasi pencegahan-pencegahan narkoba itu. Misalnya tadi ada pemuda yang ingin berpartisipasi, tapi dia punya gerakan nih, gerakan pemuda di desanya. Maka disitulah peran dari pemuda itu bisa mengikutsertakan kami untuk memberikan informasi-informasi seputar pengetahuan pencegahan narkoba yang ada di desa itu. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau misalnya juga nih masyarakat mendapati lingkungan yang bahasanya ternyata di sana ada narkoba kayak gitu loh. Ada narkoba atau ada generasi-generasi kita yang sudah terjerat narkoba. Dan sekiranya bisa dikomunikasikan ke kami, maka itu akan menjadi sebuah langkah awal untuk kami juga bisa berkoordinasi dengan pihak BNN, kepolisian, dan sebagainya untuk mengatasi hal tersebut. Maka peran masyarakat di sini sangat amat dibutuhkan. Jadi kami ini kan sebagai wadah, namun gerakannya itu dari masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Masyarakat juga terlibat berperan aktif untuk mencegah narkoba ada di masyarakat kita, karena khususnya kayak kami kan kebanyakan pasti tapi kalau masyarakat pasti turun langsung dan melihat keadaan yang ada di desa, sehingga informasi-informasi yang diberikan kepada kami itu menjadi langkah awal untuk kami bisa menindaklanjuti entah nanti akan memberikan penyuluhan seputar pencegahan narkoba, ngatasin teman-teman ataupun masyarakat yang sudah terjerat narkoba itu, apa langkah yang harus kita ambil, apa langkah yang harus dilakukan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat, seperti itu Pak. Jadi memang dibutuhkan peran itu.
0: Baik.
1: Peran berpartisipasi aktif. Bahasanya tidak apa ya, harus aktif lah maksudnya.
0: Betul.
1: Tidak harus ada antusiasnya, harus ada keterlibatannya, seperti itu. Bukan pasif terhadap keadaan sekitar.
0: Artinya ini kita saling berkolaborasi, saling bermitra, karena kalau hanya BNN sendiri akan sulit untuk berhasil. Kalau hanya dari BNNK atau mungkin dari Balai Rehab tentu juga akan susah. Bahkan Ganas Anar sendiri kalau hanya berjalan mungkin apa yang kita inginkan akan sulit tercapai. Tapi kalau misalnya kita kelola bersama, berkolaborasi, bersinergi, bermitra, ini tentu akan memudahkan kita memberikan layanan untuk memutus rantai peredaran narkotika nih Ibu Siti ya. Baik Ibu Siti, kan
1: betul sekali,
0: tadi Bapak. Di awal kita sampaikan bahwa kepengurusan Ganas Anar ini sudah dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Timur belum lama ini ya Ibu Siti ya. Nah kira-kira apa yang menjadi program utama kita, program prioritas kita untuk mengawali gerakan-gerakan yang mungkin bermanfaat kepada masyarakat kita melalui Ganas Anar ini? Apa program prioritas kita nanti yang akan kita lakukan Ibu? Ya Ibu
1: ya, baik. Kalau untuk program prioritas kita memiliki dua program umum. Memperluas jaringan dulu, memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga instansi dan lain sebagainya. Karena itu menjadi jalur utama kita bisa masuk untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan seputar pencegahan narkoba. Terus yang kedua, kita akan membuat komunitas ya Pak ya. Kita akan membuat komunitas yang mana di sini kita mewadahin para alumni tadi, bahasanya yang sudah siap untuk menuju ataupun siap untuk memperbaiki diri.
0: Para penyintas ya Bu ya? Ya,
1: kita memberikan mereka pembinaan rohani, kita memberikan ya para penyintas, kita memberikan seputar pencerahan terhadap rohani, karena kan sangat rawan ya kalau para penyintas ini untuk kembali kayak gitu. Jadi harus ada penguat agamanya sebagai pondasi awal kayak gitu. Sebelum akhirnya kita memberikan pembekalan-pembekalan lainnya, pembekalan hidup dan sebagainya seperti itu Bapak. Itu dua program yang akan segera kami gagas. Selain tadi kita juga mengadakan seminar-seminar ataupun penyuluhan kepada masyarakat, entah itu lembaga dan sebagainya seperti itu.
0: Baik. Ya, itu menjadi program, dua program utama yang mengawali keberadaan dari Ganas Anar yang sudah dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini ya. Ya baik Ibu, apa pesan seorang Ibu Siti Fatima mewakili dari kepengurusan Ganas Anar Kalimantan Timur bagi para orang tua, guru, tokoh agama, pemuda dan seluruh masyarakat di Kalimantan Timur agar bersama-sama menjadi benteng pertama dalam menyelamatkan generasi bangsa kita dari ancaman narkoba ini, Bu?
1: Ya, pesan kita untuk semua agar kita lebih peka terhadap lingkungan kita di sekitar ya. Jangan acuh tak acuh kayak gitu bahasanya. Karena melihat generasi kita saat ini sangat-sangat amat rawan dan memprihatinkan mengenai narkoba ini sendiri. Karena kalau kita bergerak sendiri tadi, kita nggak bisa memberantas. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita bersama-sama mengajak generasi kita untuk menjauhi narkoba, maka itu menjadi jalan awal kita untuk memberikan generasi kita kehidupan yang lebih baik. Karena kalau udah bahasanya menyadari bahwa ada hal yang seharusnya dia lakukan ketimbang harus kecanduan narkoba itu sendiri. Maka di sini peran kita, mari kami menghimbau kepada para masyarakat Kalimantan Timur untuk kita bersama-sama lebih peka terhadap keadaan di sekitar kita. Kalau masyarakat menemui tadi ada generasi kita yang sudah terjerat narkoba, untuk segera bisa dikonsultasikan kepada kami melalui DM bisa juga, ataupun nomor WA MUI Kaltim. Nanti akan coba kita untuk bersama-sama bersinergi untuk mencegah itu. Terus kedua, selain kita peka ataupun peduli dengan sekitar, kita juga harus berani mengajak anak-anak kita untuk berkata tidak untuk mencoba, tidak untuk melakukan ataupun ya melakukan narkoba tadi. Menjauhi narkoba itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati, seperti itu ya.
0: Baik.
1: Yang kedua itu kita berani untuk menyuarakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita untuk menjauhi narkoba.
0: Siap.
1: Menguatkan agama kita ya, karena itu menjadi fondasi kita untuk menjauhkan diri dari narkoba itu sendiri, dan itu juga menjadi kekuatan kita untuk berdiri pada sesuatu kemaslahatan ya. Karena kalau agama kita goyah, maka kita akan mudah untuk ikut-ikutan juga, seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Itu tiga himbauan kepada para masyarakat dari kami.
0: Satu lagi Ibu Siti dari di WA nih, dari warga kita di Balikpapan, Pak Rido bertanya ini.
1: Iya,
0: Bapak. Ganas Anar ini kan adanya katanya di Kalimantan Timur skupnya. Bu, bagaimana kalau di kabupaten kota? Nanti apakah ada akan dibentuk atau bagaimana programnya untuk di kabupaten kota? Karena kita juga ingin mengetahui hal ini dari Pak Rido di Balikpapan ini lewat WA Ibu Siti. Silakan, ini menarik ya. Kita adanya di Kalimantan Timur. Yeah. Bagaimana dengan kabupaten kota? Silakan Ibu.
1: Iya, yeah, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rido. Ya, rencana kami juga ingin membentuk Ganas Anar di tingkat MUI Kabupaten Kota untuk bisa mengkoordinir ataupun memberikan sosialisasi serta penyuluhan lebih spesifik ke daerahnya kayak gitu. Nah, kami mohon doanya semoga program ini bisa kami jalankan, kalau bisa segera kami implementasikan, untuk dihimbau kepada MUI Kabupaten Kota untuk membentuk Ganas Anar juga. Namun sebelum itu, kami melakukan pengenalan dulu dari tingkat provinsi, agar apa? Agar ketika Ganas Anar sudah dibentuk di tingkat kabupaten kota, itu bisa dikenal oleh masyarakat kita kayak gitu. Sehingga bahasanya Ganas Anar tingkat kabupaten kota ini tidak sia-sia untuk kita bentuk, seperti itu Bapak. Jadi kita akan mengawalinya dengan memperkenalkan tingkat provinsi kita, memperkuat dulu, baru kita akan melakukan pembentukan-pembentukan di tingkat kabupaten kota.
0: Baik.
1: Itu, Bapak. Insya Allah.
0: Baik.
1: Mohon doanya Bapak.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Pak Rido untuk pertanyaannya, dan mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang menjadi keinginan kita ini bisa segera terwujud ya. Baik. Pendengar Persatuan di Samarinda, luar biasa interaksi kita pada siang hari ini Ibu Siti dan juga teman-teman semua yang ada di Ganas Anar juga ya, yang saat ini sedang monitor. Ya, kita belajar bahwa perang melawan narkoba memang bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan gerakan moral, gerakan sosial, dan juga gerakan keagamaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui hadirnya kepengurusan baru gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ini, ya kita harapkan semakin banyak ya sinergi yang terbangun antara pemerintah, ulama, lembaga pendidikan, keluarga, media, dan masyarakat ini dalam membentuk generasi yang sehat, berakhlak mulia, religius, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal bagi rangkaian dialog berikutnya yang akan mengupas lebih dalam berbagai program edukasi, rehabilitasi, hingga langkah nyata membangun masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan anti narkoba, ya Ibu Siti ya. Ibu Siti,
1: ya, Bapak, amin, Pak.
0: Terima kasih banyak Ibu Siti sudah berkenan meluangkan waktunya, memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama juga mengenalkan siapa Ganas Anar MUI Kalimantan Timur yang sudah dikukuhkan ini. Sehat terus Ibu, tetap semangat ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk pencerahannya. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak
0: Fadil. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar Pro Satri Samarinda, hingga di sini program Moderasi Beragama di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadil ditemani rekan Aidil. Ucap selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Moderasi Beragama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026.

memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: terkini Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Ladies, Katia, please, you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skor

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dan

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS.

0: Jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Dia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

0: Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin.
1: Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengerin di RRI Pro 3. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: 1.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama,

0: Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Gak terasa ya, ketika saya menjadi penyiar di RRI Samarinda. Hitnya 1994 bersama dengan Sring dengan Oh Kasih. Ini relate dengan apa yang akan saya kabarkan untuk Anda di intermezzo. Ternyata generasi Gen Z ini menjadi kelompok yang paling kuat merasakan nostalgia dibandingkan dengan generasi yang lain. Temuan ini terungkap dalam studi terbaru bertajuk dengan This is Now Study One Modern Nostalgia. Kenapa, Dad? Yang dilakukan oleh Vevo, layanan streaming video music milik Sony Music dan Universal Music Group. Studi ini melibatkan ada sekitar 1.800 responden dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang terbagi secara seimbang ke dalam tiga kelompok generasi, yakni Gen X, Millennial, dan Gen Z. Hasil riset ini menunjukkan bahwa nostalgia kini tidak lagi hanya dimiliki oleh mereka yang pernah mengalami suatu era. Berkat kemudahan akses melalui platform digital, Gen Z justru membangun ikatan emosional dengan musik, dengan film, dan budaya populer dari dekade yang bahkan belum pernah mereka alami. Wow! Dalam laporan tersebut dijelaskan fenomena ini disebut sebagai bourgeois nostalgia, yakni rasa rindu terhadap masa lalu yang tidak pernah dialami secara langsung. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, para konsumen digital native ini mendambakan pengalaman kolektif yang pernah ada sebelum seluruh konten tersedia secara instan. Streaming menghapus batas antara generasi sehingga audiens mudah dapat menemukan dan membangun ikatan emosional dengan berbagai momen budaya dari puluhan tahun sebelum mereka lahir. Dijelaskan bahwa tren nostalgia kini berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan siklus tradisional budaya pop yang umumnya berlangsung setiap 20 hingga 25 tahun. Kemudahan mengakses katalog musik lama melalui layanan streaming membuat lagu-lagu klasik kembali menemukan pendengar barunya.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan mengingatkan bahayanya mengkonsumsi saus-saset secara berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi. Dalam unggahan video di akun Instagram Budi @BG Sadikin Sabtu 11 Juli 2026 menjelaskan bahwa satu biji saus saset bisa menghasilkan 100 mg natrium dan satu potong ayam goreng cepat bisa menghasilkan 1000 mg natrium. Namun kebanyakan orang terbiasa konsumsi satu potong ayam goreng cepat saji dengan tiga saus saset sehingga totalnya mencapai 2000 mg pendengar. Menurut Budi, jika seseorang mengkonsumsi dua potong ayam goreng cepat saji dengan enam saus saset bisa menghasilkan 2600 mg natrium. Hal ini sudah melebihi batas konsumsi harian Organisasi Kesehatan Dunia WHO yaitu 2000 mg per hari. Lanjut kata Budi, untuk berhati-hati masyarakat mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium secara berlebih agar terhindar resiko tekanan darah tinggi serta mengajak masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas.
2: 1 FM.
0: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: siapa sangka kalaupun mungkinkah terjadi. Ini ternyata hitsnya tahun 1985. Saya ingat sekali, waktu itu saya masih SD, oh SMP kalau nggak salah ya. Bersama dengan Freddy Vipitiu, sering warawiri di radio swasta atau di RRI kala itu. Memang saya juga penggemar radio. Kemudian dinyanyikan bersama dengan Tri Utami, duet bersama dengan Utha Likumahuwa. Terus ada Tito Tangguh. Ada lagi siapa ini? Ada Ricky Karnadi, Fit Firja. Oh, berarti Ricky Dul Karnadi bersama dengan Fit Firja. Juga yang teranyar ada Tito Tangguh. Mungkin juga penyanyi-penyanyi lain. Ada yang bilang kalaupun lagu itu sering dibawakan dengan penyanyi lain, bahwasanya lagunya itu enak untuk didengarkan. Semoga juga bisa mengenakan untuk Anda generasi era mungkinkah terjadi. Apa kabar di suasana siang hari ini? Saya akan kembali. Oh, mungkinkah terjadi? Sangat mungkin. Kebetulan lagi mendengarkan ya era-era mungkinkah terjadi. Terima kasih luar biasa yang terus mengapresiasi di Pro Satu RRI Samarinda. Karena tadi sudah saya kabarkan, kalaupun ternyata lagu-lagu nostalgia ini saat sekarang ini lagi banyak diminati oleh para penggemar musik. Berlanjut berawasan untuk Anda, kalaupun Anda aktif di media sosial, nah ini apa ya, sering muncul di story Anda, yaitu Jangan Buang Ibu. Pendengar, ternyata film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan positifnya di bioskop Indonesia. Hari ke-18 penayangannya, film ini berhasil mengumpulkan sekitar 3.015.577 penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2026. Capaian ini juga menjadi tonggak baru bagi Leo Pictures. Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka laman, klik di web kami rri.co.id. Jangan lupa nanti pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nah, kalaupun Anda ingin nobar antara Prancis versus Spanyol, Anda bisa nonton langsung di halaman RRI Samarinda gratis pendengar.
1: Teruntuk kamu hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.

0: 1. Pendengar, Pemerintah Kota Samarinda menerima 36 aduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SMP tahun ajaran 2026 hingga 2027. Seluruh laporan kini ditangani oleh tim pengawasan SPMB yang dibentuk melalui surat keputusan Wali Kota Samarinda. Pelaksana tugas Inspektur Kota Samarinda Firdaus Akbar bilang, seluruh aduan diverifikasi berdasarkan dengan data dan fakta, mulai dari pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, hingga penelusuran jejak digital karena proses pendaftaran dilakukan secara daring. Hasil verifikasi menunjukkan sebagian besar aduan berkaitan dengan jalur domisili. Tim pengawas juga memastikan tidak ditemukan bukti adanya manipulasi peringkat dalam proses seleksi. Perubahan posisi tersebut disebut terjadi secara otomatis akibat masuknya pendaftar baru dari hasil verifikasi data. Sedangkan sebagian peserta tidak lolos karena jarak domisili melebihi batas yang telah ditetapkan oleh sistem. Pemerintah Kota Samarinda menyatakan lebih dari separuh pelapor telah mendapatkan sekolah negeri, sedangkan sisanya masih dalam proses penempatan. Pemkot akan melakukan validasi ulang data, mencocokkan domisili dan sisa daya tampung sekolah, serta menawarkan pilihan sekolah yang masih memiliki kuota agar seluruh peserta dididik dapat tertampung sesuai dengan ketentuan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan hening cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita.

0: 107,6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda. Masih Riada dikawani Andriani dari M. Yamin Taya 8 Samarinda. Mendung cukup menyenangkan saya rasa, sedikit tidak terlalu panas. Mungkin barangkali untuk Anda yang punya kegiatan di luar sana. Berlanjut diawasan suasana siang hari ini pendengar. Kabarnya Garuda Indonesia ini akan menghitung bagasi berdasarkan dengan jumlah koper mulai 1 September. Nah, kabar baik untuk Anda yang suka terbang bepergian ke luar pulau ataupun ke luar negeri ini pendengar. Garuda Indonesia akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan bagasi bernama Pits Concept yang efektif mulai 1 September 2026. Melalui skema ini pendengar, perhitungan bagasi terdaftar tidak lagi berbasis total berat, melainkan berdasarkan dengan jumlah barang bawaan ataupun koper yang dibawa oleh penumpang. Pendengar, kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli maupun diterbitkan mulai tanggal tersebut, yaitu 1 September 2026, dan akan menjadi dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang di semua rute penerbangan yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Dengan penerapan PIS konsep ini, informasi terkait bagasi diklaim akan menjadi lebih jelas, pasti dan mudah dipahami oleh penumpang. Setiap tiket nantinya akan mencantumkan kapasitas bagasi dalam bentuk jumlah koper yang boleh dibawa, lengkap dengan batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Dengan begitu, penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasinya sejak sebelum keberangkatan. Pembaharuan skema ini dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, membantu penumpang mempersiapkan barang bawaan lebih matang, sekaligus mendukung proses check-in dan pengambilan bagasi agar lebih cepat dan lancar. Neil Raymond, Manajer Direktur Transformasi Garuda Indonesia, bilang bahwa penerapan kebijakan ini akan membawa peningkatan kapasitas bagasi hampir di seluruh kelas penerbangan, baik domestik maupun internasional, dibandingkan dengan ketentuan yang lain pendengar. Untuk rute domestik, jatah bagasi kelas ekonomi naik dari 20 kg menjadi 23 kg. Sementara kelas bisnisnya mengalami kenaikan signifikan dari 30 kg menjadi 64 kg dan first class-nya meningkat dari 40 kg menjadi 64 kg. Pendengar, diharapkan dengan kemudahan bagi para penumpang, maka penerapan yang baru ini juga menjadi langkah Garuda Indonesia untuk menyelaraskan ketentuan bagasinya dengan standar yang lebih dulu diterapkan sejumlah maskapai internasional. Langkah ini diharapkan akan menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih konsisten, khususnya bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional. Garuda Indonesia turut menghimbau penumpang untuk mengecek informasi lengkap terkait dengan ketentuan bagasi, mulai dari bagasi terdaftar, bagasi kabin, batas berat dimensi, hingga ketentuan bagasi khusus melalui kanal resmi perusahaan guna mempersiapkan perjalanan dengan lebih matang. Kabar baik kalaupun begitu bagi Anda yang suka bepergian pendengar.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
1: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
0: Benar juga.
1: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
0: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
1: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
0: yang aman dan nyaman buat semua.
1: Betul. Gol boleh panas,
0: suasana tetap kondusif.
2: Sembilan tujuh kemana FM mendengar Pro Satu Lari Samarinda. Selanjutnya kami hantarkan rombongan datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Kali ini memanggil Syukur Ahmadi Widodo bin Sumari Haryanto, tempat dan tanggal lahir Tarakan 10 Oktober 1982. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan diploma 3, tempat kediaman di dahulu beralamatkan di Jalan Adam Malik 2, Gang Wahyu, RT 3, nomor 14 Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggalnya 9 November tahun 2026, pukul 9 waktu setengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eka Yulia Nurfianti binti Son Haji sebagai penggugat melawan Syukur Ahmadi Widodo bin Sumari Haryanto sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hantarkan ruang pengumuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ini bisa bikin saya goyang ya. Apalagi untuk Anda yang saat sekarang dalam perjalanan di suasana siang hari ini, perjalanan manapun, mudah-mudahan masih terus bisa menyenangkan ketika Anda memilih barengan dengan Riarda di Pro 1 RRI Samarinda dari Kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Masih Ria juga Aidil Andriani menjadi kawan Anda di siang hari ini. Wawasan paling akhir sebagai untuk Anda pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 di SMP Negeri 22 Samarinda berlangsung lancar. Meski diwarnai dengan penyesuaian terhadap sistem baru yang berbasis titik koordinat, perubahan mekanisme ini menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat yang masih beradaptasi dengan proses seleksi pendengar. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febianti Violita bilang, kalaupun seluruh tahapan SPMB dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena menurutnya kendala lebih banyak berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem baru dibandingkan dengan permasalahan dalam pelaksanaan di sekolah. Setelah pengumuman jalur domisili, tim Satgas SPMB Kota Samarinda turun ke sekolah untuk melakukan verifikasi atas sejumlah laporan masyarakat. Pihak sekolah menjelaskan hasil seleksi ditentukan oleh sistem berdasarkan dengan radius titik terdekat ke sekolah dan bukan berdasarkan dengan keputusan panitia. SMP Negeri 22 Samarinda menerima 352 peserta didik baru yang terbagi dalam 11 rombel. Pihak sekolah menegaskan seluruh proses berjalan secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku dan siap mendukung evaluasi pemerintah agar pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang semakin membaik. Izinkan saatnya saya pamit undur diri bergantian dengan Vira Amalia yang melanjutkan Samarinda siang hari ini, menutup naf dengan Izinkan Aku.

0: Lihat ibu itu. Oh, jatuh.
1: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Aduh, ada.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Stop. Kenapa sih?
0: Stop dulu, nak. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
1: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
1: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
0: Bu, tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
0: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
0: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
1: Kamu ini cari kerjaan aja.
0: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
1: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What?
4: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
6: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
6: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
7: Iya, gak bakal ngaruh kali.
8: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
6: Wih, gila. Boros banget kita ya.
7: Abisin ah, sayang airnya.
8: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
9: Setuju.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
2: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa, 14 Juli 2026.
2: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi adik iparnya yang ada di luar Kaltim.
3: Pos Bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Seorang pengasuh anak di Samarinda harus berurusan dengan hukum setelah diduga mencuri perhiasan milik majikannya hingga ratusan juta rupiah. Berikut laporannya.
4: Seorang pengasuh anak atau babysitter di Samarinda ditangkap polisi setelah diduga mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya senilai 300 juta rupiah. Kapolsek Samarinda Kota AKP Amiruddin mengatakan, tersangka berinisial AP alias Y merupakan pengasuh yang sudah 3 tahun bekerja di rumah korban di Jalan Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir. Kasus ini pun terungkap setelah korban berhasil melapor ke polisi pada 8 Juli lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan perhiasan milik korban dicuri secara bertahap sejak April hingga Juni 2026. Perhiasan yang dicuri berupa 3 cincin, 2 kalung, dan 1 gelang. Seluruhnya merupakan perhiasan emas putih yang dilengkapi berlian. Setelah melakukan pemeriksaan, AP pun mengakui telah mengambil perhiasan milik majikannya dan menjualnya keluar pulau.
2: Si tersangka ini setelah melakukan pencurian mulai dari bulan April, dia menghubungi adik iparnya yang ada di luar Kaltim, ya. Kemudian dari adik iparnya ini menghubungkan kepada si pembeli yang saat ini juga dalam pengejaran tim unit operasional resim kami di lapangan. Kemudian terjadi transaksi. Si tersangka ini mengirim hasil curiannya menggunakan JNT. Kemudian hasil penjualan oleh si pembeli di sana menggunakan transfer aplikasi Dana.
4: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 3 nota dari toko emas di Samarinda dan luar daerah, 1 unit telepon seluler milik tersangka, serta uang tunai 4,5 juta rupiah yang diduga merupakan sisa hasil penjualan barang curian. Atas perbuatannya, AP dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pemerintah terus memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui pos bantuan hukum atau pos bankum. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memastikan pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum telah mencapai 100% di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sejak Oktober 2025 lalu. Saat ini terdapat 1038 pos bankum di Kalimantan Timur dan 482 pos bankum di Kalimantan Utara. Kehadiran pos bankum di seluruh desa dan kelurahan ini diharapkan mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di daerah. Penyuluh hukum ahli pertama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Sureda Listia hari ini dalam dialog bersama RRI mengatakan, pos bankum merupakan wadah layanan hukum yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan informasi serta konsultasi hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pembentukan pos bankum merupakan implementasi astacita presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta memperkuat akses keadilan.
3: Pos bankum sendiri ini hadir karena atas dasar astacita presiden. Yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba itu, Bang. Nah, kemudian selaras sendiri dengan Undang-Undang Dasar RI 28D di ayat 1. Nah, itu warga negara berada di kedudukan yang sama di dalam hukum.
5: Suraida menjelaskan luasnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum. Melalui pos Bankum, diharapkan masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota, kabupaten, atau provinsi untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Produk hasil perhutanan sosial di Kalimantan Timur kini semakin mampu menembus pasar modern hingga pasar internasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, mengatakan, masyarakat tidak lagi hanya menjual hasil hutan dalam bentuk mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Seperti lidi nipah dari Delta Mahakam ke India, serta pengembangan produk sirup dan dodol mangrove, kopi Liberica hingga madu kelulut. Pemerintah berharap pengembangan perhutanan sosial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kita simak laporannya.
6: Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali digelar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemerintah kota memberikan apresiasi atas raihan opini wajar tanpa pengecualian dari PPKRI, sekaligus menjawab kritik tajam Dewan mengenai besaran silpa dan optimalisasi sektor pajak. Mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota tahun 2025 ditopang kuat oleh sektor sekunder, masifnya infrastruktur, serta dampak berganda dari pembangunan IKN. Menjawab setoran silpa sebesar Rp479,23 miliar, Pemkot menegaskan dana tersebut berasal dari efisiensi belanja dan sisa kegiatan yang tidak selesai. Namun evaluasi ketat akan tetap dilakukan. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur diklaim telah melebihi batas mandatory spending undang-undang, yaitu sebesar 52,14%.
7: Kualitas perencanaan pasang yang tepat waktu serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai langkah korektif ke depan. Pemerintah kota juga memperhatikan masukan fraksi saudara agar alokasi belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat termasuk belanja bantuan sosial, belanja modal pelayanan dasar lebih mendapatkan prioritas.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yang juga dari fraksi Nasdem Yono Suherman menanggapi jawaban atas pemerintah Kota Balikpapan. Ia berharap agar pemerintah Kota Balikpapan bisa meningkatkan PAD lewat sektor pajak serta penanganan keluhan warga terkait pelayanan air bersih.
8: Ada beberapa pandangan fraksi baik dari fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PDIP itu hampir sama mengenai salah satu adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak daerah dengan komitmen bagaimana pemerintah kota untuk bisa menertibkan terus pengawasan serta konsen untuk dalam pemungutan pajak-pajak daerah sehingga bisa mendapatkan atau menyerap PAD yang lebih besar. Salah satunya adalah poin tentang tadi disinggung jawaban dari Pak Wakil Wali Kota, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan, pajak restoran, dan seterusnya. Ini yang kedua mengenai masalah tadi air bersih, begitu juga air bersih dari jawaban Wali Kota berkomitmen dengan PDAM yang ada di Kota Balikpapan ini bahwa sesungguhnya karena ada air kotor itu salah satunya adalah ada perbaikan pipa yang selama ini sudah 35 tahun kemudian.
6: Melalui Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB, pemerintah dapat mendeteksi kebocoran utama berada di jalur pipa baja transmisi Waduk Manggar menuju IPA Pusat. Pemkot berjanji melakukan restrukturisasi jaringan retribusi dan menargetkan pemasangan 12.000 sambungan rumah baru di tahun 2026 secara bertahap. DPRD Balikpapan menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah daerah, terutama dalam memperketat pengawasan pajak hiburan dan restoran guna menambal kebocoran PAD serta memastikan proyek peremajaan pipa air bersih berjalan sesuai target demi hajat hidup masyarakat banyak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda mulai menerapkan sistem digital dalam pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi aparatur sipil negara. ASN kini dapat mengetahui kelayakan penerimaan penghargaan berdasarkan masa kerja. Kita simak laporannya.
9: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda menghadirkan inovasi baru dalam proses pengusulan Satya Lencana Karya Satya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengusulan Penghargaan atau SIP. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Samarinda, Aditi Paramita Wisesa mengatakan, penerapan SIP bertujuan mempermudah ASN mengetahui kelayakan menerima penghargaan negara tersebut. Menurut Aditi, melalui sistem baru ini, nama-nama ASN yang telah memenuhi syarat masa kerja 10, 20, maupun 30 tahun akan muncul secara otomatis dalam aplikasi.
10: Nama-nama ASN yang memenuhi syarat itu sudah ada di aplikasi, baik itu untuk 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun. Jadi pegawai tidak perlu lagi mengira-ngira apakah saya sudah memenuhi syarat. Apakah masa kerja saya sudah mencukupi? Nah, ini sudah kami hitung melalui sistem SIPP yang kami miliki. Waktu pengusulan, setahun kami membuka dua periode, yaitu periode Juli, yaitu tanggal 1 sampai 30 Juli, ini untuk penyematan pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus, dan yang kedua, nanti akan dibuka lagi, per tanggal 1 November sampai dengan 30 November.
9: Kini BKPSDM Samarinda melakukan pemetaan berdasarkan data kepegawaian yang tersedia dalam sistem. Namun karena aplikasi SIP masih baru diterapkan, BKPSDM mengakui masih terdapat kemungkinan adanya data yang belum sesuai. Perangkat daerah diminta aktif melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan data kepegawaian, termasuk ASN yang sudah pernah menerima penghargaan. BKPSDM mengimbau ASN memperhatikan batas waktu pengusulan karena data yang masuk setelah periode ditutup tidak dapat diproses pada periode berjalan. Melalui sistem SIP, BKPSDM berharap pengusulan penghargaan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memastikan hak ASN tidak terlewat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Atlet tenis Kabupaten Paser meraih prestasi yang membanggakan di ajang kejuaraan nasional antar dokter se-Indonesia di Makassar. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kabupaten Paser kembali berbangga atas prestasi melalui atlet tenis yang mengharumkan nama daerah setelah meraih medali dalam ajang kejuaraan nasional perorangan Asosiasi Tenis Medis Indonesia yang berlangsung dari 10 hingga 12 Juli 2026 kemarin di Makassar. Dalam kejuaraan nasional yang diikuti seluruh dokter se-Indonesia tersebut, Paser menurunkan 3 atlet terbaiknya yakni Dr. Taufik Hidayat yang meraih juara 1 kelas tunggal kelompok umur 40 putra, Dr. Ahmad Irsyad pada ganda putra, dan Dr. Morita tunggal putri dan juara 2 ganda putri. Sebagai atlet yang meraih juara 1 dalam kejurnas tersebut, Dr. Taufik Hidayat mengaku senang bisa berkontribusi dan mengharumkan nama Paser melalui kejuaraan tenis. Dirinya menceritakan meski animo peserta tidak lebih banyak dari kejurnas tahun lalu, namun persaingan dengan daerah lain berjalan sangat ketat, apalagi dengan hadirnya sang juara bertahan dari Pulau Jawa.
12: Kalau di kelompok putri itu lumayan, Dr. Morita sempat menang 3 kali, 4 kali harus baru sampai ke final, sama di tunggal dan di ganda. Dan yang juara emang juara bertahan tuh, Mas. Juara bertahan kalau yang ganda orang Jawa Barat, kalau yang tunggal orang Jawa Timur. Kalau di kelompok saya itu saya harus tanding 4 kali sampai babak akhir, 4 kali, kelima final. Itu pesertanya dari Jawa Barat, dari Bali, dari Jambi, dan memang sudah biasa ketemu di tahun-tahun sebelumnya karena pesertanya kan rutin biasanya.
11: Lebih lanjut, Dr. Taufik juga mengaku pada babak kedua sempat mengalami cedera kram dampak dari cuaca yang cukup panas di area venue. Namun setelah 15 menit melakukan penanganan medis, ia berhasil melanjutkan pertandingan hingga sampai ke babak final dan meraih juara.
12: Di babak kedua saya sempat cedera, kram harus dirawat dulu sama tim kesehatan sekitar 10 menit 15 menit baru saya melanjutkan pertandingan. Cuman ada masalah waktu di babak kedua doang. Selanjutnya alhamdulillah lancar karena emang cuacanya lagi panas banget di Makassar. Kalau di Dr. Irsyad di Ganda lumayan berat tuh perjuangannya, karena dia ketemu lawan yang juara-juara bertahan, yang berat-berat semua tuh yang dilewatin.
11: Setelah ini pun petenis pasir yang berprofesi sebagai dokter itu akan kembali turun bertanding menghadapi kejurnas tenis bergu ATMI yang bakal digulirkan pada tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Solo, Jawa Tengah. Kemudian nantinya sang juara pada kejurnas tahun lalu berhak mengikuti kejuaraan skala internasional yakni World Medical Tennis Society atau WMTC yang bakal digelar pada tanggal 10 hingga 17 Oktober tahun 2026 di kota Antalya, Turki. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang pengasuh anak di Samarinda harus berurusan dengan hukum setelah diduga mencuri perhiasan milik majikannya hingga ratusan juta rupiah.

atau pos pangkum. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: partir así.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
0: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan kepada Anda pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil Dwi Saputra bin Soekarni, tempat dan tanggal lahir di Samarinda 10 Maret 2002. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Rambutan Gang Balik Buaya RT45, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 12 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nita Thalia binti Samit sebagai penggugat melawan Dwi Saputra bin Soekarni sebagai tergugat, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya panggilan ditujukan kepada Zulkifli bin Armansyah, tempat dan tanggal lahir di Samarinda Seberang 15 Desember 1990. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman terdahulu di Jalan Gotong Royong Gang Borneo RT12 nomor 14, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar tetap menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hadijah binti Sarman sebagai penggugat melawan Zulkifli bin Armansyah sebagai tergugat, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya diberitahukan kepada masing-masing tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu ditujukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian pendengar ruang pengumuman untuk Anda dan tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam sajian 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Isan Tarore bersama Dedi Firdaus yang mendatangkan Ti Lestari. Pro 1 FM.

banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pasti juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh, iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas,
1: yes,
0: ya sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu,
1: betul
0: ya
1: banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih, Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya itu ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya,

0: bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk main teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Berangkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sih.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyahnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Iya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, seumuran sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
1: Apa itu
2: ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: ke
1: Batu.
0: Oke. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Iksan.
1: Terima kasih. Sama-sama, Mas Faris. Makasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang?
0: Atau
3: terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya.
3: Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Biodila, salam buat Nyaren Izwi.
1: Oke,
3: okay, Angkel Gazi. Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Siap, terima kasih
1: banget Angkel Gazi.
0: Angkel Gazi, kita lah
1: cuma
0: nyambung.
1: Tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapat 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Iya, tapi bintang tamunya belum ada ya Bang Iksan.
1: Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu, tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan
4: aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau nggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Temani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Benar-benar.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama Dilsar ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya, ya. RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya
0: karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, Dilsari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi Dilsari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama Dilsari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak De nih. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De itu gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, ngomong-ngomong gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun. Recto
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my God.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul, saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: sama label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun.
1: Oh my God, 31
2: itu,
1: tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Ke-22.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya
2: sekedar
1: saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi ya, gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Nggak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, jadi mau bikin apa hari ini? Gitu, bikin menu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka-dukanya dari nulis, kemudian nyanyi, atau di belakang layar gitu ya.
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget, ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Oke, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya benar. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Badi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarado dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati. Dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Satu Spasi Indonesia, Estetikan Karya, Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Ihsan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Hanafi.
3: Yang paling ya, sama siang Kati. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Recto Verso, Bau Kertas, Filosofi Kopi sampai Rapi Jali. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Rapi Jali, apa yang kepikiran Kati ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
3: Okay. Ya. Lalu yang kedua, ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Pokerta Lady Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Pak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya.
1: Iya.
2: Ya,
1: yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya, tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
2: Belum, ya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
0: Gak ada yang gak mungkin.
1: Betul lagi. Oke,
0: mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Iya kan?
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Iya lagi. Para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Jadi mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ya, ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Krim, terima kasih banyak.
4: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga jawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin.
4: Selamat
1: sore.
2: Selamat sore.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya? Persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber, ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat, biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya,
0: kan?
1: Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi, ini enggak muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang tema-temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Gitu.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak Di itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
1: Oke.
0: Hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni, karena memang ya Mbak Di kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
2: Lebih ke puisi. Karena sudah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: mana nih produser kita nih? Gimana?
1: Tapi kita menanti baca puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: misalkan itu kan secara nada bernyanyi. Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh gak sih Mbak Ade?
1: Boleh.
0: Coba. Okay.
1: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai, hai.
3: Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, enggak. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: jadi lagu.
4: Oh, dari cerita buku menjadi lagu. Ya.
0: Oh, udah ada dong.
4: Oh, oke. Okay. Sebetulnya itu
3: sih pertanyaannya. Oke,
0: Mbak D. Oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima
2: kasih, Teh Dinda.
3: Terima kasih, Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia,
0: Bapak. Bapak, Teteh. Itu pertanyaannya. Artinya
4: pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu. Dan
4: tutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah di dalamnya.
2: Di situ yes. Ya, saling berkaitan yes. Ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata
4: Ade
0: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya bagi seorang Mbak De sendiri.
0: Okay.
5: Aja, salam buat semua aja. Buat semua aja ya.
0: Oke, okay, yeah,
2: boleh.
0: Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Sama
4: yang item-item ya enggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong, dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa 1 jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh, Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul?
4: Yeah. Tapi untuk buku, saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay.
0: Wow.
2: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
4: Terima kasih.
0: Ya, lagi, terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilis kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya, boleh deh kalau
2: tanggung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
0: Jayapura, Kediri, Kendari, Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isantarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Kompas Informasi.
1: Satu. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah, dan hal tersebut disampaikannya saat mewakili pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen hari ini. Purabaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal, dan langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan juga cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Satu. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nantikan selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian kentongan yang akan membahas seputar jambore pengurangan resiko bencana Kalimantan Timur, dan juga akan dipandu oleh rekan Cela Deva. Tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di

0: beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati, dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 97,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini kami hadirkan kepada Anda Dialog Kentongan edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama dengan saya Sela Deva di studio, ditemani dengan Bung Zulfikar di bangku gatekeeper, dan juga Bung dari teknik, operator teknik. Dan juga pendengar di Republik Indonesia, memasuki pertengahan tahun 2026, Kalimantan Timur ini juga berangsur-angsur mulai mengalami musim kemarau, yang mana BMKG ini memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Timur ini mengalami curah hujan rendah, yang mana ini bisa memicu berbagai potensi, tentunya salah satunya seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan juga di sisi lain, Samarinda ini juga dihadapkan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan juga bencana lainnya. Nah, karena itulah diperlukan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak dari bencana. Dan kita akan membahas itu lebih lanjut bersama dengan dua narasumber luar biasa yang sudah hadir di studio RRI Samarinda. Coba kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Samarinda, Pak Syaparudin. Selamat sore, Pak Syaparudin.
4: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Waalaikumsalam. Saya salut sekali dengan Pak Syaparudin ini, rutin ya menjadi narasumber, gak bosan dengan RRI ya Pak?
4: Setiap saat.
3: Oke, siap. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua juga tidak kalah luar biasa dan juga sering menjadi narasumber di RRI Samarinda. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Info Taruna Samarinda atau ITS, Joko Iswanto, yang akrab disapa dengan Bang Jokis. Selamat sore, Bang Jokis.
5: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana tadi perjalanan ke studio, Bang? Apakah sempat tadi di tengah-tengah membantu masyarakat?
5: Ya, alhamdulillah sore ini aman lancar aja.
3: Aman lancar ya. Baik. Nah, pendengar, sebelum kita membahas dialog kentongan yang pada hari ini bertema Jambore Pengurangan Risiko Bencana, nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk menanyakan sesuatu mengenai bencana

0: memang sampai saat ini belum ada relawan, coba nanti tetap dari teman-teman BPD Kabupaten Kota untuk tetap hadir ya, untuk sebagai peserta atau peninjau yang penting sudah bisa mengisi kegiatan jambore itu. Nah, di samping itu juga bahwa selain penanganan kebakaran lahan, kita juga harus tahu bahwa potensi bahaya yang dihadapi oleh teman-teman, kabut asap dan sebagainya juga berbeda. Tentunya kita juga perlukan penanganan medis yang tepat sehingga teman-teman bisa selamat pada saat penanganan kebakaran lahan. Mungkin itu pengantar dari saya.
1: Baik, jadi menarik ya jambore ini. Jadi setiap tahun dia diupdate ya, apa materinya yang di situ. Tergantung
0: tergantung situasi ke lapangan, apa yang kita hadapi pada saat itu, sehingga teman-teman bisa berkembang lagi ilmunya.
1: Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Syafarudin dan Bang Jokis, ini ada penelpon kita yang ingin menyapa. Kita coba angkat dulu. Ada Pak Ridwan. Selamat sore, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, sepertinya terputus, nanti kita coba lagi ya, Pak Ridwan bisa menghubungi studio RRI Samarinda. Nah baik, selain dari kebakaran hutan, kebakaran lahan, apakah mungkin juga nanti ada mengenai fokus ke potensi bencana gempa nih Bang dan Pak Jokis? Karena kan kemarin tuh juga sempat ya Kalimantan tuh kena, walaupun memang daerah pesisirnya, tapi Samarinda apakah juga nanti akan fokus untuk memitigasi hal itu walaupun Samarinda bukan daerah pesisir seperti itu? Mungkin Pak Syafarudin?
2: Ya, kalau kaitannya dengan jambore pengurangan risiko bencana DPRD, saya kira pasti materi-materi terkait seperti bencana gempa itu materi-materi yang akan dipaparkan juga. Jadi dengan demikian harapan kita ya peserta jambore memahami secara ilmu ya, akan diberi pengetahuan tentang langkah-langkah apa yang harus diambil ketika potensi bencana gempa itu terjadi. Artinya pasti akan, insya Allah akan diperkaya dengan tambahan materi-materi seperti itu. Nanti Mas Jokis selaku ketua panitia pasti akan memulai menginventarisasi materi jambore, materi pelatihan, lalu kemudian para narasumber yang kompeten di beliau ini nanti akan merumuskan. Saya ikut saja karena terus terang yang bergelut memahami, mengetahui kaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya banyak di Mas Jokis. Tetapi seperti masukan soal bencana apa yang berpotensi di daerah ini, karena kita juga pernah goyang-goyang ini, Samarinda ini kan, Kaltara juga pernah goyang-goyang. Saya ingat betul lampu gantung pakai kabel dengan bola di atas lemari sempat jatuh. Itu pada waktu kapan itu ya? Artinya goyangan terhadap Kalting ini, Samarinda ini pernah terjadi. Nah, oleh karenanya kita akan, insya Allah kita akan tambah materi-materi seperti ini. Menurut saya sebagai sebuah pengetahuan itu penting diserap oleh peserta jambore nasional, jambore se-Kalimantan Timur. Rugi kalau jambore ini tidak diberi materi-materi yang penting, karena ya walaupun biayanya seperti ini tidak jelas, tapi kami jambore kedua sudah merasakan dukungan dari berbagai pihak itu lumayan bagus. Nah, oleh karenanya saya menunggu Mas Jokis saja, jika siap segala sesuatunya kita tinggal datang ke pihak-pihak tertentu. Pemkot juga lumayan tinggi perhatiannya terhadap kegiatan seperti jambore ini, karena kita memberi pengetahuan, membangun kesadaran kolektif para relawan kita untuk bisa ambil bagian. Tadi Mas

0: per jambore juga kita targetnya 500 ya, 500 peserta dari Samarinda 300 dan 200 nanti dari kabupaten kota lain. Nah, ini coba kita nanti rumuskan bagaimana keilmuan mereka mengingat potensi bencana kita juga mungkin suatu saat seperti dikatakan Pak Ridwan akan bertambah. Entah tsunami, entah gempa bumi. Nah, itu semua kemungkinan tetap ada, namanya dunia akan berputar. Ya. Nah, ini yang harus kita update sekali lagi.
1: Baik. Nah, saya bergeser ke Pak Syaparudin nih, Pak. Bagaimana menanggapi tadi meminta fasilitasi ada food bank? Ya, kemudian juga yang kedua tadi ada mengenai harusnya apakah ada anggaran bantuan gitu dari pemerintah untuk jambore ini. Nah, silakan Pak.
2: Siapa ya, belajar dari beberapa kejadian ya. Pemerintah selalu hadir. Mas Jokis ini ya membuktikan lah. Misalnya kalau banjir, saya tahu persis Pak Wali langsung perintah kepada Kepala BPBD koordinasi. Beliau langsung di waktu itu langsung koordinasi ke BPBD, ke Kesra, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk semuanya ambil bagian. Dinas Kesehatan yang harusnya dia libur kerja, saya ingat betul misalnya seperti Bung Kuring. Pak Wali itu di samping saya, telepon kepala dinas, ikam buka, ujar Pak Wali pakai bahasa Banjar, jangan melihat hari kerja. Ini masyarakat sedang berhadapan dengan bencana, buka kantor dinas kesehatan, puskesmas, puskesmas waktu itu, maka bukalah. Nah, layani masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Ya, alhamdulillah, kantor kelurahan buka 24 jam. Kemudian dinas sosial buka apa dapur makan. Intinya semua diambil langkah-langkah. Pak Wali tidak sekedar perintah dengan uang-uangnya. Kalau tidak teranggarkan, kadang Pak Wali dengan uang sendiri mendahulukan. Karena kalau harus uang pemerintah, panjang ya, ceritanya, prosesnya, Pak Wali kadang inisiatif langsung. Ikam perlu berapa, aku langsung nggak diberi Pak Wali. Intinya pemerintah hadir setiap peristiwa bencana yang dialami masyarakat. Jadi menurut saya kalau yang begitu pemerintah hadir. Kita bersyukur seperti yang disampaikan oleh Mas Jokis, masyarakat ini, masyarakat Samarinda itu, ya selain relawannya dengan empati yang tinggi, masyarakat juga apa dengan sendirinya ada yang bawa nasi kotak, ada yang bawa nasi bungkus, itu terpanggil dengan sendirinya. Kita bersyukur, makanya relawan Samarinda ini relawan terbanyak Mas Jokis ya, baik anggota maupun lembaganya adalah relawan yang terbanyak. Nah, oleh karenanya wajar kalau Samarinda ini ya menurut provinsi apa namanya relawan yang paling aktif, produktif dalam berbagai kejadian musibah bencana. Coba aja ketika terjadi longsor di daerah Blimau, langsung penuh di sekitar Blimau itu fakta lapangan. Ini dia turun lapangan terus ya, kita ketemu terus di lapangan kan gitu. Jadi kita bukan ngecap. Memang fakta-fakta lapangan seperti itu. Nah, oleh karenanya atas dorongan apa penilaian oleh provinsi, EPRB Kota Samarinda lagi-lagi menggagas pertemuan jambore Sekalimantan Timur. Mudah-mudahan EPRB kabupaten lainnya juga bisa lebih aktif, kita bisa bersinergi lah. Jadi saya kira itu insya Allah kalau peraturan pemerintah tinggi, kepedulian pihak swasta juga tinggi, kepedulian masyarakat juga tinggi, relawannya pun tinggi, apa namanya kepeduliannya. Jadi itu yang kita syukuri dari Samarinda. Yang pasti kita ini ingin ya berbuat aja lah, berbuat aja. Masyarakat ini sudah kada perlu lagi banyak kecap, anu kemuak masyarakat kalau banyak kesah, makanya kita banyak berbuat aja ya. Sekira begitu.
1: Baik, jadi

0: tidak perlu apakah kita perlu food bank atau enggak, tapi masyarakat kita justru udah punya inisiatif itu. Betul ya, itu pertama. Dan juga mengenai tadi anggaran, itu pemerintah kita juga punya inisiatif akan hal itu. Betul.
1: Inisiatif peran pentahelix ya, ya, multi pihak juga tinggi ya. Intinya pemerintah menyiapkan anggaran, ada antisipasi itu. Memang pemerintah itu setiap kabupaten kota, provinsi, sebenarnya mereka ada dana yang disiapkan jika terjadi bencana. Cuman kan yang namanya dana pemerintah itu tidak setiap saat ketika terjadi langsung keluar duitnya, nggak bisa. Anu harus ada prosesnya lah. Nah dalam rangka itu Pak Wali, alhamdulillah dengan empati yang tinggi, dia tidak menunggu itu keluar, mungkin berapa hari baru keluar. Makanya Pak Wali sering inisiatif langsung. Mohon maaf ini bukan apa, ini fakta karena saya sering bersama Pak Wali, saya melihat langsung. Beliau langsung koordinasi. Nah, duit langsung keluar dari beliau, turun cepati, tenda dipasang, dinas sosial mengambil peran, nah, relawan mengambil peran, semuanya mengambil peran. Makanya alhamdulillah lah Samarinda ini luar biasa.
0: Baik, mantap sekali. Nah, sebetulnya seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini, dan juga sebetulnya juga pasti ada beberapa pendengar kita yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Namun karena kita harus berpisah di sini ya, Bang Jogis dan Pak Syaparudin, kami iya tidak terasa sekali ya. Saking serunya perbincangan kita. Mungkin nanti kita akan agendakan kembali ya kentongan bersama dengan Bang Jogis dan juga Pak Syaparudin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di studio RRI Samarinda. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kota Samarinda, Syaparudin, dan Ketua Info Taruna Samarinda ITS Joko Iswanto. Kami tunggu kabar baiknya mengenai jambore FPRB nanti pada bulan Agustus 2026. Dan demikian pendengar, terima kasih telah menyimak dialog kentongan pada sore hari ini bersama dengan saya Sela Deva di studio, ditemani oleh Bung Zulfikar di gatekeeper dan juga Bung Indra di operator teknik. Sampai berjumpa di edisi berikutnya, dan jangan kemana-mana, tetap di 97,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: disemprot terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, lihat deh. Ibu itu lagi siapin apa ya? Tasnya kok isinya macam-macam. Apa mau jalan-jalan?
1: Yang mana, Kila?
0: Ini Bunda, Kila lagi nonton.
1: Oh, itu tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana.
1: Iya, di Indonesia atau negara-negara lain kan ada daerah yang rawan bencana. Jadi perlu disiapin tas seperti itu, yang isinya baju untuk 3 hari, surat-surat penting, makanan kering, air putih, obat-obatan, power bank, alat-alat mandi, juga uang tunai.
0: Kayak mau jalan-jalan ya, Bunda.
1: Tas siaga ini penting untuk bertahan hidup sebelum ada bantuan. Beda dengan persiapan jalan-jalan.
0: Gitu ya. Semoga tempat kita gak ada bencana ya, Bunda.
1: Amin. Udah makan yuk. Ini makanannya udah siap.
0: Iya, Bunda. Semoga saudara-saudara kita yang kena bencana juga gak kekurang makanan ya, Bunda.
1: Amin.
2: Tas siaga bencana merupakan salah satu cara memahami mitigasi bencana. Tas ini disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana atau kondisi darurat lainnya.
3: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Santa Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, sore ini ada Listia. Halo, selamat sore, Listia.
1: Selamat sore, rekan Vira. Apa kabar hari ini Samarinda?
0: Baik, rekan-rekan di Samarinda baik. Dan juga Samarinda memang minggu ini sepertinya tidak ada hujan nih, Listia.
1: Kita kurang lebih sama, jadi beberapa hari terakhir ini memang cuacanya terasa panas. Jadi bukan hanya satu orang satu matahari saya rasa, tapi satu orang dua matahari ini ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Listia?
1: Hari ini terkait dengan cuaca panas juga, yaitu karhutla yang mulai terjadi di Palangkaraya. Kabut asap mulai selimuti beberapa daerah, rekan Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bangaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
4: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
3: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Listi atas informasi dari Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Vira, kabar kami di kota Tarakan baik-baik saja. Bagaimana di Samarinda untuk hari ini Vira?
0: Samarinda juga baik, alhamdulillah. Apakah di sana panas juga Diti seperti di Samarinda dan juga Palangkaraya?
1: Iya, benar sekali, luar biasa panasnya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita? Diti,
1: informasi mengenai adu banteng dua sepeda motor di Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Vira dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Diduga balap liar, adu banteng dua pesepeda motor di Tarakan tewaskan dua pengendara. Laporan Kristofan.
2: Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Dugaan balap liar di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara berujung maut. Dua pengendara sepeda motor yang terlibat tabrakan dari arah berlawanan terjadi pada hari Minggu kemarin saat sore hari meninggal dunia akibat luka berat yang diderita. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan di kawasan belakang Polsek Tarakan Utara atau Jalan Sungai Maya Ring Road. Setelah datang ke lokasi kejadian, diketahui satu korban meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit dan sekitar 2 jam kemudian dinyatakan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial AF, 16 tahun, seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor dengan plat KU3546GS, serta NS berumur 19 tahun, pengendara sepeda motor dengan plat KU5062GU. Keduanya merupakan warga Kelurahan Karang Harapan RT 1 Kota Tarakan. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, AF melaju dari arah Sungai Maya menuju RS Bayangkara dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai NS. Akibat benturan tersebut, NS meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara AF mengalami cedera yang cukup parah dan sempat menjalani perawatan di RS Bayangkara Kota Tarakan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tarakan sebagaimana tertuan dalam laporan polisi nomor LP/A/31/Romawi 7/2026/SPKT/Polres Tarakan Polda Kalimantan Utara. Pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Sungai Maya RT 17 Kelurahan Juwata Laut Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Kecelakaan terjadi di ruas jalan kota dengan fungsi jalan kolektor dua arah tanpa median dan merupakan tabrakan depan dengan depan yang melibatkan dua unit sepeda motor.
3: Rusli mengungkapkan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan balap liar. Informasi awal yang diperoleh dari saksi menyebut kedua kendaraan sebelumnya melaju searah sebelum salah satu pengendara berputar balik dan bertabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski demikian, polisi masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, faktor yang diduga menjadi penyebab kecelakaan adalah kurangnya kehati-hatian pengendara saat membawa kendaraan sepeda motor. Ia menambahkan, kedua sepeda motor tersebut telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan pengendara sepeda motor dipinjam dari rekan mereka yang turut berada di lokasi kejadian. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Tarakan masih melanjutkan penanganan perkara dengan mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Rusli juga mengimbau masyarakat, khususnya warga di kawasan Juwata Laut dan Jalan Sungai Maya, agar segera melaporkan aktivitas balap liar melalui layanan darurat Call Center 1110. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih Diti atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada Niar. Halo, selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Vira.
0: Bagaimana kabar di Banjarmasin dan juga cuaca di sana?
1: Ya, kabar kami dalam keadaan sehat, alhamdulillah ya, yang bertugas hari ini. Dan cuaca dapat kami laporkan untuk pendengar dan pemirsa, Banjarmasin cerah banget hari ini, Vira.
0: Baik, berarti sama seperti di wilayah lain ya, ini Niar, cerah sepertinya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Dari Kota Seribu Sungai, Vira, kami akan hadirkan informasi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang sering disebut dengan MPLS.
0: Vira, silakan untuk informasi selengkapnya, Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pelaksanaan digelar bersama SD Negeri Teluk Dalam 9 yang masih berada dalam satu kawasan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
3: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
4: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
5: Apanya?
4: Bapak aja dari MPLS-nya?
5: Bapak tepuk tangan.
4: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
5: Apa? Ada nyanyinya lah.
4: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah kayak pemeriksaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
3: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Vira, demikian laporan dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Saya kembalikan ke Vira, ke RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Niar atas informasi dari RRI Banjarmasin dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Nunukan, sore ini ada Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Vira, apa kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah, dan tentunya Samarinda cerah nih sore ini. Bagaimana di Nunukan sana Syasha?
1: Sama dengan Samarinda, di Nunukan juga cerah luar biasa Vira di sore hari ini.
0: Baik, alhamdulillah. Ada informasi apa dari Nunukan untuk para pendengar kita sore ini Syasha?
1: Dari Nunukan di sore hari ini, sama dengan Banjarmasin tadi, ada informasi terkait pelaksanaan MPLS di SDN 005 Nunukan.
0: Baik, silakan untuk penyampaian informasi selengkapnya, Syasha.
1: Terima kasih, Vira, pendengar dan pemirsa. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan mendapatkan pemantauan lintas pemangku kepentingan. Hari pertama sekolah diwarnai antusiasme siswa baru. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
3: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan. Anak-anak itu luar biasa, semangat, karena sekolah juga tempat rumah mereka.
2: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan, pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
4: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa, ya kita masih bolehkan. Ya. Kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai 3 hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
5: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Vira Amalia di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Syasha atas informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa Lintas Pancar Nusantara, ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, TK Tunas Rimba 1 Samarinda memperpanjang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 2 pekan untuk membangun kemandirian, kepercayaan diri, dan adaptasi anak sejak hari pertama sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Diwarnai tangis dan rasa canggung yang kerap mewarnai hari pertama masuk sekolah menjadi perhatian khusus Taman Kanak-kanak Tunas Rimba 1 Samarinda yang berlokasi di Jalan Ulin. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung hingga 2 pekan, sekolah memilih memprioritaskan pembentukan kemandirian anak sebelum memulai proses belajar secara penuh. Kepala TK Tunas Rimba 1 Samarinda, Siti Hanifah, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS diawali dengan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang melibatkan seluruh guru. Langkah tersebut dilakukan agar setiap tahapan pendampingan anak berlangsung terarah, sekaligus memastikan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Pada minggu pertama, menurut Bunda Iva, sapaan Siti Hanifah, anak-anak diajak mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman sebayanya, yang mereka juga dibimbing membangun keberanian untuk berkomunikasi, mengenalkan diri, belajar menggunakan fasilitas sekolah, hingga melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti meletakkan sepatu dan makan tanpa bantuan orang tua. Dan menurut Bunda Iva, memasuki hari kedua, fokus pembelajaran bergeser pada penguatan karakter mandiri, anak-anak dilatih berani berpisah dengan orang tua, membiasakan bangun pagi, hingga menjaga kebersihan tubuh, dengan menyikat gigi, mencuci tangan, serta merawat kebersihan, dan hal tersebut merupakan pendidikan karakter sejak usia dini.
2: Nah, jadi kami yang pertama dalam membuat SOP, jadi kami memang MPLS-nya agak lebih lama daripada sekolah yang lain. Yang pertama adalah orientasi lingkungan sekolah, yang kedua adalah orientasi kemandirian anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan guru-guru sudah membuat langkah-langkah apa mulai dari hari pertama MPLS sampai dengan minggu kedua. Seperti itu. Yang pertama ya kami persiapkan lingkungan sekolah dulu yang nyaman, aman bagi anak-anak, terus juga merapikan semua bagian-bagian dari sekolah ini. Seperti itu Bapak, 5 rombel, jadi setiap rombel itu 15 anak. Seperti itu, adalah lingkungan dulu, jadi biar anak-anak tahu bagaimana toilet training, bagaimana berteman, bagaimana mengenalkan namamu. Terus bagaimana anak bisa melakukan sendiri seperti menaruh sepatunya, terus makan sendiri, seperti itu.
1: Bunda Iva menambahkan saat ini TK Tunas Rimba 1 Samarinda memiliki 75 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan masing-masing kelas berisi 15 anak dan melalui MPLS yang lebih panjang, sekolah berharap setiap anak tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap mengikuti proses belajar selanjutnya. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101.1
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian majalah udara Kentongan, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, pemerintah kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring masuknya periode cuaca panas yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan perubahan pola cuaca mulai terlihat sejak akhir Juni dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang meningkat. Periode tersebut diperkirakan menjadi fase terpanas tahun ini, ditambah potensi dampak El Nino yang dapat meningkatkan resiko munculnya titik api. BPBD mencatat sejumlah wilayah seperti Sambutan, Sungai Kuncang, dan Palaran menjadi kawasan yang dipantau karena memiliki riwayat kebakaran lahan saat musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, serta mengoptimalkan peran Kelurahan Tangguh Bencana dalam deteksi dini dan penanganan awal. Selain kesiapan petugas, BPBD menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah karhutla. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran terbuka untuk membersihkan sampah maupun membuka lahan karena menjadi salah satu penyebab utama kebakaran saat musim kemarau. BPBD berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga risiko karhutla selama puncak musim kemarau dapat diminimalkan.

sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama. Rose 1 FM.

masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian majalah udara Kentongan dan informasi kedua untuk Anda pendengar. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat mitigasi dan kolaborasi untuk mengantisipasi kebakaran lahan selama musim kemarau. Selain menyiagakan personel gabungan, masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso menyampaikan langkah mitigasi yang dilakukan hingga tingkat kelurahan melalui pembentukan kelurahan tangga bencana. Menurutnya kelompok tersebut menjadi garda terdepan dalam penanganan awal apabila terjadi kebakaran skala kecil. BPBD Kota Samarinda juga telah memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Manggala Agni agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat apabila kebakaran meluas. Masyarakat diminta berperan aktif dengan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar belajar dari kejadian sebelumnya yang pernah menimbulkan korban jiwa akibat pembakaran lahan. Sebagai alternatif, masyarakat didorong menerapkan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan sisa tanaman menjadi pupuk organik tanpa harus dibakar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Maryam ayat 16 hingga ayat 25 bersama pengajian Qori dan diterjemahkan oleh Mariatul Kiptiah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."

Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina."

Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jamaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jamaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sekaligus menutup perjumpaan, Kira Amalia telah temani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan selainnya akan bergantian dengan rekan siar Dita Rania akan temani Anda hingga nanti pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, dan nantikan juga pendengar nanti akan ada nonton bareng di halaman RRI Samarinda Jalan M. Yamin nomor 8 untuk pertandingan Piala Dunia 2026 semifinal Spanyol yang akan menghadapi Prancis mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah.

0: estará gratis di puesto.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di depan Masjid Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU pada Selasa 14 Juli 2026. Penanganan cepat yang melibatkan berbagai instansi membuat api berhasil dikendalikan sebelum meluas ke kawasan sekitar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Nur Laila, mengatakan laporan kebakaran diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman bersama dengan unsur-unsur terkait. Dan berdasarkan data dari BPBD PPU, kebakaran menghanguskan lahan seluas sekitar 0,566 hektar. Area yang terbakar didominasi lahan mineral dengan vegetasi berupa semak belukar dan juga pepohonan, dan proses pemadaman dilakukan secara manual serta menggunakan armada pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Dinas Pertanian, BPBD, serta mobil water cannon milik Polres Penajam Pasir Utara. Berkat kolaborasi seluruh unsur di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Tengah, yang dimana kemudian tim melaksanakan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi untuk memicu kebakaran susulan. Penanganan karhutla tersebut melibatkan personil BPBD PPU, DPKP PPU, Brigade Karlabun Dinas Pertanian PPU, Polres PPU, Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP PPU, serta aparat Kelurahan Nipah-Nipah. Meski luas lahan yang terbakar relatif kecil, kejadian ini menjadi pengingat bahwa potensi karhutla masih perlu diwaspadai terutama pada musim kemarau. Kecepatan pelaporan masyarakat, koordinasi lintas instansi, dan respon cepat tim gabungan menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas ke kawasan yang lebih luas maupun permukiman warga. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, persatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam di Tarania. Kembali hadir ya temani Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda malam ini, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda, karena sudah kami siapkan yang spesial untuk Anda di malam hari ini. Sama spesialnya pendengar, dengan adanya dialog khusus di malam hari ini ya, nanti pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah, tentang 4 raksasa 1 trofi pesta bola dunia disiarkan oleh RRI dalam dialog khusus malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan tidak kemana-mana di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tenaga kesehatan pendengar menjadi salah satu kelompok beresiko yang rentan terpapar Ebola. Di mana kondisi ini perlu diwaspadai ya, pendengar, setelah meningkatnya kewaspadaan global akibat temuan kasus impor Ebola di kawasan Eropa. Nah, saat ini pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah Ebola sebagai varian virus Bandibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat, di mana situasi itu juga telah menjadi perhatian secara internasional. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Farindira Vesti Ramasari, menyebut bahwa ratusan korban meninggal setelah lebih dari 1.460 kasus Ebola terkonfirmasi. Dan tingkat kematian dari penyakit ini, pendengar, memang tinggi dan telah lama menjadi perhatian dunia. Di fase awal, seseorang yang terpapar Ebola akan mengalami berbagai kondisi, antara lain demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, hingga sakit tenggorokan. Di mana gejala-gejala ini seringkali membuat seseorang terlambat menyadari bahwa dirinya terinfeksi Ebola. Karena gejala awalnya yang mirip flu, masyarakat seringkali menganggapnya sebagai penyakit biasa. Muntah, diare, nyeri perut, gangguan fungsi hati dan ginjal, hingga pendarahan juga menjadi tanda-tanda terpaparnya virus Ebola. Walaupun perdarahan memang tidak selalu muncul ya pendengar, karena terjadi pada fase penyakit yang lebih lanjut. Dan masa inkubasi Ebola ini berkisar antara 2 hingga 21 hari dengan gejala umumnya mulai muncul di sekitar 8 hingga 10 hari setelah seseorang terpapar virus. Dan seseorang yang belum menunjukkan gejala umumnya umumnya belum menularkan penyakit tersebut. Ya pendengar, jadi memang ketika sudah terkonfirmasi bahwa terpapar Ebola, pendengar, maka itu dimulainya masa infeksius Ebola sehingga akan mudah untuk menyebar. Tapi jika seseorang belum menunjukkan gejala umumnya, maka itu belum menularkan penyakit Ebola tersebut. Dan selain tenaga kesehatan, pendengar, ada kelompok-kelompok lain yang berisiko lebih tinggi terkena Ebola, seperti anggota keluarga merawat pasien, petugas laboratorium, petugas pemulasaraan jenazah, hingga pelaku perjalanan dari wilayah terdampak. Semoga pendengar kita sama-sama bisa menjaga kesehatan dan semoga virus Ebola tidak lagi semakin menyebar ke wilayah-wilayah lain ya pendengar, khususnya di Indonesia. Dan informasi ini juga selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
4: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Makeup kok gini amat. Terus itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain kecuali ia akan mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur

0: informasi dan inspirasi.
1: Film Jangan Buang Ibu pendengar menembus 3 juta penonton dan saat ini statusnya masuk ya ke dalam 3 besar film Indonesia terlaris di tahun 2026. Dalam 18 hari penayangan pendengar film Jangan

Bang Ibu sudah menembus 3 juta penonton dan masuk ke dalam 3 besar film Indonesia terlaris di tahun ini. Dan capaian tersebut juga menjadi tonggak baru untuk Leo Pictures, di mana Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Dan pendengar, kesuksesan film ini sudah terlihat sejak rangkaian gala premier keliling Indonesia sebelum penayangan perdana, di mana seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme penonton kemudian juga terus berlanjut selama periode libur sekolah kemarin, di mana akhirnya Jangan Buang Ibu menjadi salah satu pilihan utama film keluarga di bioskop dalam beberapa pekan terakhir. Dan pendengar, pemeran Ibu Ristiana, Nirina Zubir, juga punya cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan film yang dibintangi tersebut, di mana ia menuntaskan lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton. Bahkan pendengar, Nirina juga sudah menyiapkan tantangan baru apabila jumlah penonton terus bertambah, dan ia berjanji akan berlari sejauh 30 km jika Jangan Buang Ibu berhasil menembus 4 juta penonton. Wah, untuk Anda yang mungkin yang belum nonton film Jangan Buang Ibu, pendengar, Anda juga bisa menjadi salah satu di antara jutaan penonton yang sudah menyaksikan film Jangan Buang Ibu ini, pendengar. Masih ada di bioskop di seluruh Indonesia ya, pendengar. Dan informasi ini juga bisa Anda baca selengkapnya di laman kami, pendengar, di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Find Your Why karya Simon Sinek bersama Peter Docker dan David Mead adalah panduan praktis yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi menentukan atau menemukan tujuan hidup dan bisnis mereka. Buku ini merupakan kelanjutan dari karya populer Sinek sebelumnya, Start with Why, yang memperkenalkan konsep pentingnya why sebagai pondasi untuk kesuksesan dan kepuasan. Di Find Your Why, Sinek menawarkan cara-cara konkret untuk menemukan dan memahami alasan di balik apa yang kita lakukan, sehingga kita dapat menjalani hidup dan bekerja dengan lebih bermakna dan berdampak. Esensi utama buku ini adalah konsep why yang merujuk pada alasan mendasar yang memotivasi tindakan seseorang atau organisasi. Sinek percaya bahwa menemukan dan memahami why adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang, juga kebahagiaan dan kepuasan hidup. Bukan sekedar fokus pada what atau apa yang dilakukan, tapi how, bagaimana kita melakukannya. Why mengacu pada tujuan terdalam yang mendorong segala tindakan kita. Sinek menjelaskan bahwa orang yang menemukan dan hidup sesuai dengan why, mereka cenderung lebih termotivasi, bersemangat, dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mereka memiliki rasa arah yang jelas dan membantu mereka tetap bertahan di tengah kesulitan. Dengan menemukan why, baik individu maupun organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, menciptakan dampak yang lebih besar dan menarik orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi pembaca untuk menemukan why mereka. Proses ini dimulai dengan menggali cerita-cerita pribadi yang memiliki dampak mendalam, baik itu pendalaman positif maupun negatif. Menurut Sinek, cerita-cerita ini seringkali mengandung petunjuk tentang nilai-nilai inti kita yang pada gilirannya mengarah pada pemahaman tentang why. Langkah penting dalam proses ini adalah melakukan refleksi mendalam dan berkolaborasi dengan orang-orang yang kita percayai. Sinek mendorong pembaca untuk bekerja dengan partner kepercayaan, seseorang yang dapat membantu kita melihat pola-pola yang mungkin kita lewatkan. Dengan menggali pengalaman masa lalu dan memahami pola emosi, kita bisa menemukan tema-tema yang konsisten yang akhirnya membantu mengidentifikasi why kita. Bagi organisasi, proses ini melibatkan diskusi kolektif dengan para pemimpin dan karyawan untuk menggali sejarah dan juga pengalaman yang membentuk organisasi. Dari sana, tim bisa menemukan why organisasi mereka dan menyelaraskannya dengan tindakan dan tujuan strategis. Setelah menemukan why, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnis. Sinek memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa mengintegrasikan why mereka ke dalam pekerjaan, hubungan, dan pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa mengetahui why bukan hanya tentang inspirasi, tetapi tentang menggunakannya sebagai alat praktis untuk mencapai kepuasan dan hasil yang lebih baik. Dalam konteks bisnis, menerapkan why dapat meningkatkan loyalitas karyawan, menarik pelanggan yang lebih setia, dan menciptakan budaya organisasi yang lebih kuat. Sinek menunjukkan bahwa organisasi yang didasarkan pada why yang jelas dan kuat cenderung lebih inovatif dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan industri yang selalu berubah. Mereka juga lebih mudah menarik talenta berbakat yang terinspirasi oleh visi dan misi yang sama. Buku ini menekankan bahwa menemukan why bukanlah proses satu kali, melainkan perjalanan yang berkelanjutan dengan terus mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman tentang why. Individu dan organisasi dapat tetap relevan dan beradaptasi seiring perubahan zaman. Why yang jelas memberikan stabilitas di tengah ketidakpastian, serta membantu mempertahankan fokus pada apa yang benar-benar penting. Sinek juga mengingatkan bahwa menemukan why dapat membawa kepuasan pribadi dan profesional yang mendalam. Dengan memiliki kompas internal yang jelas, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna, bekerja dengan lebih fokus dan membuat dampak yang lebih besar di dunia. Secara keseluruhan, Find Your Why adalah buku yang menawarkan pendekatan praktis
praktis dan inspiratif untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup juga bisnis. Dengan menyelami cerita-cerita hidup kita, menggali nilai-nilai inti dan memahami why yang mendasari tindakan kita, buku ini memberi kita alat untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik, bersemangat, dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Find Your Way. Dari RRI untuk Indonesia, RRI Samarinda dalam esensi buku.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, kata corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam sebuah artikel yang berjudul Coronavirus pada jurnal New and View pada tahun 1968. Dalam artikel tersebut, virus berbentuk bulat ini banyak ditemukan dalam unggas dan binatang tikus. Nama corona sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
5: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Dan mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse
5: diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, ya, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
10: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul, kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kudari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kudari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli.
12: Bersama-sama
11: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik indah dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Ada yang mau sampaikan news gimana, Bos?
14: Ya, alhamdulillah sudah kan satu. Dan insyaallah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah kan bersatu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang
13: salah. Ya, tadi Pak Gus bahwa mengungkap itu apa yang menyusup?
14: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, khususnya bagi Anda umat Buddha mimbar agama Buddha, dengan judul Kekuatan Parita untuk Mengatasi Rintangan dalam Kehidupan, yang akan dibawakan oleh Ibu Susilawati untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama.
2: Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, jumpa lagi di Pro 1 Samarinda, yaitu tentang penyiaran agama Buddha. Pada kesempatan ini jumpa lagi dengan saya, Susi. Tema pada hari ini kita tentang kekuatan parita yang sering kita baca setiap hari. Tentu saja sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato

Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini kita tentu saja sering kali kita melihat banyak fenomena-fenomena yang ada di baik dari televisi ataupun kegiatan kita sehari-hari. Tentu saja kita dalam kehidupan ini mempunyai tempat atau ingin di mana kita tinggal, kita mempunyai perlindungan yang kuat. Di dalam agama Buddha juga dibahas apa yang bisa kita lakukan jika kita misalnya mengalami hal-hal yang kurang baik. Nah, dalam hal ini tentu saja kita akan membahas yaitu bahwasanya kita kekuatan parita yang kita baca bisa mengatasi atau bisa membuat kita merasa tenang. Ya, tentu saja kita melihat di dalam kehidupan yang sekarang ini sering terjadi, misalnya apa saja yang kita hadapi, tentu kita harus mempunyai pelindung. Seperti yang dikatakan Sang Buddha, bahwa di situ khotbah Sang Buddha pernah mengatakan bahwa parita atau sutta-sutta yang pernah diuraikan oleh Sang Buddha itu, mendengar atau membaca parita, pelaksanaan membaca atau mendengar parita itu dilakukan. Ya, kita bisa melihat sejarah awalnya bahwa membaca atau mendengarkan parita ayat-ayat suci itu dilakukan sejak awal atau sejarah pada zaman Buddha. Kata parita juga digunakan oleh Sang Buddha pertama kali dalam suatu khotbah yang dikenal dengan Khanda Parita. Dalam Culawaga, yaitu Winaya Pitaka yang ketiga halaman 109. Kita dapat menjumpai di dalam sana, yaitu di salah satu kitab suci di Anguttara Nikaya, ya, dengan judul di sana Ahi atau Metta. Ya. Nah, khotbah itu dianjurkan oleh Buddha untuk digunakan oleh para anggota sangga sebagai suatu hal atau untuk bisa membacakan pelindungan. Semoga di situ dikatakan bahwa Sang Buddha dalam khotbah itu menekankan agar para bhikkhu selalu memancarkan cinta kasih atau metta yang sering kita sebut, yaitu kepada semua makhluk. Nah, sesungguhnya pembacaan parita itu bisa menimbulkan ketenangan batin bagi kita yang mendengarkan, asal menggunakan pikiran dan kekuatan, maksudnya dalam diri kita. Kita bisa merenung, meyakinkan diri kita, ya. Lalu, sama halnya dengan mereka yang telah memiliki keyakinan akan kebenaran kata-kata dari Sang Buddha. Nah, ketenangan batin seperti itulah yang mengkondisikan misalnya orang sakit bisa menjadi sehat. Nah, bisa membuat batin kita bahagia. Ya, ketenangan batin itu mampu juga mengatasi keresahan.

0: kegelisahan kita. Nah, lalu pada dasarnya mereka yang mendengarkan parita yang diucapkan oleh Sang Buddha itu tentu saja mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Kenapa? Karena ketika kita mengerti, kita memahami ucapan Sang Buddha, ya, kita bisa merasa tenang tadi, merasa damai. Sang Buddha sendiri pernah juga ketika beliau sakit, itu juga beliau minta dibacakan parita oleh murid beliau, yaitu Moggallana. Nah, kegiatan dari zaman Sang Buddha itu juga berlangsung sampai sekarang. Di negara-negara Buddhis juga sama, seperti di Thailand, di Kamboja, ya, Sri Lanka, ya. Lalu pada dasarnya Sang Buddha dan para arahat itu sangat konsentrasi pada saat pembacaan parita itu, karena mengulang kembali sutta-sutta yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, meskipun demikian, ketika ada orang yang sakit, mereka lebih suka mendengarkan orang lain yang membaca parita. Bisa, kita harus konsentrasi mendengarkan apa yang dibacakan. Lalu bisa juga kita memusatkan pikiran kita kepada satu objek dhamma, yaitu pusat kita mendengarkan alunan-alunan parita tersebut. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan sakit, itu kadang kita pikiran kita merasa lemah. Lalu timbul hal-hal atau sugesti-sugesti yang di luar dari pikiran kita. Nah, menurut ajaran Sang Buddha, pikiran itu sangat dekat dengan badan jasmani kita. Sehingga ketika batin kita sakit, maka akan mempengaruhi pula kesehatan dan kesejahteraan jasmani kita. Nah, misalnya ada ketika kita periksa ke dokter, ya, sebagian dokter menyatakan bahwa tidak ada penyakit, misalnya, yang betul-betul murni disebabkan oleh jasmani. Bisa juga dipengaruhi oleh pikiran. Nah, misalnya kita mengeluh sakit yang ringan saja. Misalnya kita sakit gigi. Nah, sakit gigi itu juga dipengaruhi atau bisa disebabkan oleh keadaan batin kita yang tidak stabil. Nah, pada umumnya ketika kita merasa sakit gigi, ya, itu setelah diketahui, misalnya, lalu misalnya kita merasa tidak tenang karena sakit gigi itu tidak enak, ya, merasa di dalam semua dari gigi, kepala, badan ikut semua, itulah yang dinamakan batin atau jasmani. Bisa juga kita karena keadaan lemah. Nah, oleh karena itu, kekuatan-kekuatan parita bisa membangkitkan kekuatan dalam diri kita untuk merasa tenang. Ya, agar kita bisa mampu merubah keadaan batin kita ke arah yang lebih baik, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa saja kekuatan-kekuatan parita itu. Di sini kita akan bahas ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, isi parita itu adalah kekuatan kebenaran. Maksudnya adalah ketika kita misalnya merasa sakit, ya, kekuatan parita itu merupakan ungkapan sacca atau ungkapan pernyataan kebenaran yang sering kita baca, misalnya tentang makna perlindungan. Berarti kita harus mengembangkan apa yang kita inginkan. Kita mendengarkan kata-kata, misalnya, apa sih pernyataan kebenaran itu? Yaitu adalah Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca wajhena sotite hotu sabbada. Nah, ketika kita membacakan syair pernyataan kebenaran itu, pada akhir setiap suta, ya, pembaca atau si pembaca parita ini pada kata-kata etena sacca wacena sotite hotu sabada, artinya adalah dengan kekuatan kebenaran kata-kata ini, semoga engkau selamat dan sejahtera. Bahwasanya ada ungkapan seperti ini. Nah, kekuatan dhamma atau kebenaran yang melindungi pengikut dhamma itu sendiri itu adalah jelas menunjukkan bahwa dasar pemikiran kita untuk menunjukkan bahwa kita harus yakin, keyakinan akan kekuatan kebenaran itu dapat menyembuhkan penyakit yang kita derita, misalnya. Itu maksudnya. Pernyataan-pernyataan itu yang harus kita pahami ketika kita membaca parita. Lalu yang kedua, yaitu kekuatan moral. Kekuatan moral itu apa? Di dalam parita suci, ya, beberapa parita tentang hidup yang bermoral dinyatakan di sana, yaitu tentang sila. Melalui dasar sila itu yang kuat, kita mampu mencapai tingkat konsentrasi atau pikiran yang kuat. Beliau juga memikirkan bahwa segala pengaruh yang jahat, karena lima sila itu adalah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu namo buddhaya.
1: Mimbar Agama.

0: Kualitas informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melakukan supervisi terhadap penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Untuk itu pihak akan mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung, Kejagung. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan komunikasi secara lisan dengan Kejagung telah dilakukan sebagai tindak lanjut kewenangan koordinasi dan supervisi, di mana hal ini sudah diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Selanjutnya, mekanisme supervisi akan ditempuh melalui permintaan resmi yang dibahas dan ini sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP di internal KPK. Setio meminta semua pihak memberikan ruang bagi Kejagung untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berlangsung dan KPK akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara formal untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan. Setio juga meyakini Kejagung memiliki komitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut meskipun salah satu tersangkanya merupakan mantan pejabat di institusi tersebut. Sebelumnya, Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri melimpahkan 3 perkara dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung yakni kasus Tata Niaga Batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dan pihak swasta Don Rito sebagai tersangka. Yang keduanya melanjutkan proses hukum sesuai dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Ketika Miskin Jadi Vonis Mati, produksi dari RRI Bukit Tinggi untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Astagfirullah. Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi, Pak, bukan begini caranya.
3: Alah,

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya,
2: Pak, Bu, Siti izin ya. Mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membelah gelandangan ini? Tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang...

0: inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog khusus bersama dengan komunitas supporter MSA Korwil Damkar. Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, membahas mengenai 4 raksasa, 1 trofi yang akan melaju di Piala Dunia tahun 2026 ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 masih di Samarinda, malam ini kami akan hadirkan saat lagi ya obrolan komunitas untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: estás?
1: Assalamualaikum, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat hari ini kita jumpa kembali ya di malam hari ini, sedikit ya spesial ya di malam hari ini, karena kita dini hari nanti kami juga akan selenggarakan nonton bareng ya. Sebelum nonton bareng tentunya kita akan buka sedikit gambaran untuk Anda pendengar ya, karena ada 4 raksasa yang akan bertarung ya untuk memperebutkan satu trofi Piala Dunia ya di lo khusus ya, bersama komunitas supporter MSA Korwil Damkar ya di obrolan khusus ya Pesta Bola Dunia. Pendengar, Anda juga bisa bergabung berpartisipasi di line telepon kami 0541 743 495, 0541 736 5666, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Pendengar Pro 1 ya, kita sudah ke kedatangan 3 narasumber kami ya, pengamat sepak bola ya. pengamat sepak bola di antara rekan-rekannya mungkin ya, mendengar ya, pecinta sepak bola tentunya. Ini ada 3 narasumber kami yang luar biasa ya, dari MSA Korwil Damkar ya. Ini komunitas supporter ya, mendukung sampai akhir. Tentunya mereka juga akan mendukung sampai akhir ya, tim-tim favorit mereka untuk menjadi juara. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mungkin semifinal pertama akan mempertemukan Perancis ya menghadapi Spanyol pada dini hari ini ya. Dan laga ini menjadi duel dua kekuatan Eropa yang sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Perancis melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko 2-0 ya, sementara Spanyol mengalahkan Belgia 2-1. Benar ya? Iya, dikoreksi kalau saya salah ya. Kemudian semifinal kedua akan menyajikan laga klasik Inggris melawan Argentina yang dulu pernah berjumpa juga ya di edisi-edisi sebelumnya, Piala Dunia sebelumnya. Ya, Inggris lolos usai menumbangkan Norwegia 2-1, sedangkan Argentina mengalahkan Swiss 3-1 dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Jika melihat performa selama turnamen, peluang kemenangan keempat tim masih sangat terbuka ya. Perancis sedikit lebih diunggulkan berkat lini serang yang tajam dan pertahanan yang solid. Kemudian Spanyol memiliki keunggulan dalam penguasaan bola dan kreativitas permainan. Inggris tampil disiplin dan organisasi permainan ya yang semakin matang. Sedangkan Argentina tetap berbahaya berkat mental juara dan pengalaman di laga-laga besar. Nah, pendengar, kita perkenalkan ya, hari ini telah hadir 3 narasumber kami. Ya, ini ada, kita panggil Bung ya, karena ini termasuk obrolan olahraga ya. Mensana Ir Corpore Sano ya. Ada Bung Dwi ya, kita hadirkan ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kalinya ya kita ngobrol masalah sepak bola ya. Kemudian ada Bung Adi Nugroho, Bung Joy ya. Ya, sapaan nama artisnya Bung Joy ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Kiki.
1: Iya, dan ada Bung Rahmat ya, kita di sini ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Dedi.
1: Iya, meyakinkan sekali suaranya pendengar ya, pendengar dan pemirsa YouTube ya di malam hari ini. Iya, langsung saja nih ke Bung Dwi dulu deh ya, karena saya tadi memperkenalkan Bung Dwi duluan ya. Kalau Bung Dwi melihat kualitas 4 tim yang lolos ke semifinal ini seperti apa menurut Bung Dwi?
4: 4 negara ini kualitasnya sangat bagus.
1: Bagus ya?
4: Sangat bagus. Mm-hmm.
1: Nah, kalau favorit Bung Dwi sebenarnya siapa yang punya kans juara yang paling tinggi ini?
4: Perancis.
1: Kenapa Perancis? Alasannya?
4: Alasannya dari segi permainan, terus solid juga.
1: Solid juga dari segi permainan dan solid ya. Nah, Bung Joy, kalau melihat kualitas penyelenggaraan Piala Dunia sejauh ini seperti apa, Bung Joy? Dari yang Qatar sebelumnya ya, dengan yang Amerika dan 3 negara ini, Bung Joy?
3: Ya, mungkin pertama kali yang bikin beda itu adalah disegarakan 3 negara sekaligus di benua Amerika, Meksiko, Kanada dan Amerika sendiri. mungkin di sana di Amerika itu baru mulai atmosfer bola itu baru muncul.
1: Baru muncul ya.
3: Messi kemarin Beckham seperti sama baru muncul-muncul sekarang. Juga agak pemain Indonesia juga sempat di sana market price. Jadi atmosfer sana mulai naik di penyelenggaraan Piala Dunia ini, tambahnya lagi mungkin yang bikin luar biasanya adalah bisa diselenggarakan tiga negara secara bagus tersenggara dan lancar.
1: Lancar. Yang enggak lancarnya itu kita waktu kita di Indonesia ya. Ya. Waktu kerja kita nonton bola gitu ya. Nah itu tiga negara. Mungkin ada alasan tersendiri FIFA menyelenggarakan ke tiga negara yang kurang populer sepak bolanya ya. Betul. Mungkin untuk mengangkat sepak bola agar ya, lebih merata.
3: Karena di Amerika ini jadi mungkin di Indonesia sendiri pengaruh karena pagi baru kita jadi bisa melihat banyak betul drama-drama baru, kejutan-kejutan luar biasa. Jadi itu peserta-peserta yang sekarang baru masuk negara-negara, terutama negara Asia, negara-negara Afrika yang kemarin Maroko yang tiba-tiba bisa sampai
1: final. Dan juga Tanjung Verde ya, Kak Verde juga luar biasa ya. Perdana, dan mereka sudah berani menghajar, berani fight ya. Bung Rahmat ya. Ya bagaimana Bung Rahmat nih melihat perjalanan 4 tim yang berhasil ini, Bang Rahmat?
0: Ini kayaknya babak semifinal yang paling ditunggu-tunggu sudah Bang ya.
1: Iya.
0: Sesuai dengan ininya sih, apa sih peringkatnya? Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris. Ini pertama kalinya tim teratas dalam peringkat FIFA bersaing.
1: Oke, tim teratas, tim favorit semua nih ya.
0: Iya, skenario idol ini menghadirkan duel antar tim raksasa tanpa adanya kuda hitam.
1: Nah, tanpa ada kuda hitam, tim raksasa tim favorit, dan masing-masing tim itu mempunyai supporter yang luar biasa ya. Nah, ini artinya ini menarik semua mata dunia nih ya, untuk menyaksikan pertandingan ini ya. Bung Dwi ya. Ini menurut Bung Dwi, karena Bung Dwi kan jagoannya Perancis ya. Ini apakah Perancis memang layak menjadi favorit juara ini?
4: Layak.
1: Kenapa alasannya?
4: Mungkin bisa dibilang partai balas dendam waktu di Qatar.
1: Oh, partai balas. Oh, pernah.
4: Kalau misalkan final ya, kalau misalkan Perancis ketemu Argentina lagi, berarti kan membalas dendam nih.
1: Oh, berarti
4: zaman di Qatar. Semoga aja menang.
1: Berarti optimisnya Bung Dwi adalah Prancis berharap menang dan ketemu Argentina, dan Argentina berharap mengalahkan Inggris ya. Ya, karena bola itu bundar, kita tidak tahu nih bagaimana nanti kita saksikan saja ya nanti ya. Nah, kalau Bung Joy, tim mana yang menunjukkan perkembangan paling signifikan selama turnamen?
3: Selama Piala Dunia ini saya bisa memberikan pendapat saya adalah Spanyol.
1: Spanyol, kenapa?
3: Spanyol ini Piala Dunia ini diremehkan. Karena dianggap transisi dari pemain-pemain yang dulu Xavi Alonso segala macam, transisi ke pemain sekarang yang muda-muda, zamannya sekarang ada Pedri segala macam. Jadi dia diragukan. Tapi ternyata yang meragukan itu salah. Spanyol bisa bertahan dan membuktikan bahwa dia menjadi skuad muda yang bisa diperhitungkan sekarang.
1: Skuad mulai yang bisa diperhitungkan ya.
3: Yang malam ini kayaknya kalau lawan Prancis merupakan ujian mental bagi skuad mudanya mereka. Juga apakah mereka bermental juara?
1: Nah, itu yang dipertanyakan ya, apakah bermental juara, karena mereka kan menghadapi Prancis yang notabene adalah juara 4 tahun sebelumnya ya. 8 tahun sebelumnya ya.
3: Yang mereka juga yang nama-nama besar seperti sebelumnya. Sekarang mereka bermain kolektif, bermain secara tim, dan tidak mengandalkan satu superstar. Jadi semuanya adalah tim di Spanyol.
1: Oke, kalau di Spanyol pemain mana yang kalau Bung Joy melihat menonjol ini?
3: Pasti Yamal.
1: Yamal ya.
3: Pasti Yamal, karena kemarin juga di Belgia dia pemain kuncinya termasuk selain Williams, termasuk pemain kunci di saat mengalahkan Belgia.
1: Oke, Yamal ya. Ya, padahal Cucurella juga luar biasa. Rata-rata pemain-pemain mudanya luar biasa semua ya.
3: Spanyol ya. Mereka sekarang transisinya berhasil, Pak saya bilang.
1: Oh, transisinya berhasil ya, berhasil ya.
3: Berhasil dari pemain mudanya untuk bisa menyaingi Spanyol yang dulu.
1: Oke, regenerasinya bisa terbangun ya. Bung Rahmat, ini menurut Anda nih pertandingan semifinal mana yang paling sulit diprediksi hasilnya? Kira-kira apakah Prancis melawan Spanyol atau Inggris
0: Argentina, Bang?
1: Kenapa itu?
0: Inggris Argentina itu ya ini sama-sama mempertemukan dua tim Eropa dengan rekam jejak taktik yang sudah sangat sering mengalahkan. Laga Inggris Argentina membawa dinamika emosional, historis dan kelelahan fisik ekstrim yang membuat jalannya laga nyaris mustahil ditebak.
1: Oke, artinya karena kemarin Argentina juga sempat di extra time juga ya.
0: Iya.
1: Oke, dan juga jarak waktu untuk pemulihan juga cepat ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang membuat prediksi mungkin agak sulit ini antara Inggris dan Argentina ya, Bung Rahmat ya. Bung Dwi, ini kalau kita lihat ya, kekuatan terbesar Spanyol mungkin yang bisa merepotkan Prancis ya. Ini katanya Bung Joy tadi ya, karena satu ya, pemain mudanya luar biasa semua ya di Spanyol ya. Rata-rata pemain muda ya di Spanyol ya. Nah, ini bagaimana nih ya pendapatnya Bung Dwi ini? Karena Bung Dwi adalah pendukung Prancis.
4: Ya, patut diwaspadai sih. Patut juga diwaspadai karena pemain muda ini kan otomatis semangatnya ini
1: luar biasa,
4: luar
1: ya.
4: Luar biasa banget. Terus apalagi kalau apa? Spanyol kan bisa dikenal permainan tiki-taka ya.
1: Iya, tiki-taka.
4: Tiki-taka, bisa juga main counter attack juga.
1: Ya, tapi di pertandingan Piala Dunia saat ini tiki-takanya kurang terlihat ini, Bung Dwi.
4: Iya.
1: Kenapa ini? Untuk Spanyol?
4: Mungkin dari pelatih.
1: Dari pelatihnya ya, karena
4: mungkin bisa apa? Dimainkan counter attack atau passing-passing antar pemain.
1: Oke, counter attack dan passing-passing antar pemain yang cepat dilakukan ya. Nah, pendengar, Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi, ngobrol juga sama kita. Silakan di 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976, bersama rekan-rekan ya dari komunitas supporter MSA ya, mendukung sampai akhir Korwil Damkar. Kenapa Korwil Damkar? Karena beliau-beliau ini adalah relawan-relawan kemanusiaan ya, relawan-relawan kebencanaan, pendengar. Silakan 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tidak semua mimpi dimulai dari tempat mewah. Kadang mimpi besar lahir dari lapangan kecil di kampung sendiri. Dulu mereka hanya anak-anak yang bermain bola sampai matahari tenggelam. Ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Diremehkan karena berasal dari kampung yang kecil. Namun mimpi tidak pernah memilih tempat lahir. Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola bisa membawa harapan untuk generasi muda Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 mengajarkan satu hal, bahwa kerja keras, keberanian, dan harapan bisa membawa siapa saja menuju panggung dunia. Untuk generasi muda Indonesia, jangan berhenti bermimpi, karena suatu hari nama Indonesia bisa bergema di stadion terbesar dunia.

olahraga sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, obrolan khusus terkait dengan pesta bola dunia pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Ini memang ya, kalau kita melihat performa selama turnamen, peluang kemenangan dari keempat tim masih sangat terbuka, ya. Ini karena masing-masing ini memiliki mental-mental juara, ya. Dan pendengar, ya, untuk peluangnya mungkin diperkirakan ya antara Prancis lawan Spanyol yang mungkin lebih diunggulkan Prancis, ya, ya sekitar 52% berbanding 48% lah kalau saya, ya, menurut pengamatan awam seperti saya, ya. Sementara Inggris itu ya berbalik, ya, ini Inggris sekitar 49%, Argentina 51%. Penilaian ini merupakan analisis performa, bukan prediksi resmi, ya, analisisnya saja gitu, ya. Nah, untuk Bung Joy, ya, ke semifinal yang kedua ini antara Inggris melawan Argentina nih, Bung Joy.

0: pembuktian bahwa apakah kekenangan seorang Harry Kane bisa meredam akselerasinya Messi.
1: Nah itu dia. Ini duet masing-masing lini ya sebenarnya ya, sama-sama tajam sebenarnya. Tapi masyarakat atau fans-fans penggemar sepak bola itu cenderungnya ke Messi gitu ya. God katanya ya.
0: Ya semoga saja Inggris bisa menghapus kutukannya selama ini.
1: Nah itu dia kutukan. Karena tidak bisa menang, tapi pernah menang ya dulu ya.
0: Pernah menang tapi lama sekali.
1: Lama sekali ya, karena bintang satu Inggris ya. Nah, kalau Bung Rahma, faktor yang akan menjadi penentu pemenang kemenangan dalam laga Prancis melawan Spanyol ini apa kira-kira Bung Rahmat?
2: Faktornya itu banyak faktornya sih Bang. Kemenangan ini Inggris ya?
1: Iya.
2: Yang pertama itu kan Inggris sama Argentina ini kan sama-sama tim besar ya kan?
1: Iya.
2: Jadi yang sulit diprediksi, terus juga di situ ada pertarungan mentalitas.
1: Mental ya, pertarungan ya. Mental ya.
2: Terus beban sejarah rivalitas klasik.
1: Oh iya. Itu.
2: Terus bentrokan taktik juga pragmatis Thomas Tuchel dan Lionel Scolani.
1: Scolani. Ya. Berarti duet antar pelatih nih ya.
2: Iya.
1: Nah, ini. Jadi kalau Bung Dwi seperti apa nih? Kalau melihat di semifinal 2 antara Inggris melawan Argentina ini seperti apa nih bayangannya Bung Dwi ya sebagai penonton sepak bola ini seperti apa nih?
3: Imbang sepertinya.
1: Imbang.
3: Bisa juga bisa dibilang imbang.
1: Kekuatannya imbang gitu maksudnya ya.
3: Kekuatannya imbang. Cuma untuk jalannya pertandingan ya itu nanti kita saksikan sih.
1: Karena kemarin aja Inggris Argentina itu aja sempat kewalahan ya, melawan Mesir ya kemarin, dan orang sudah berharap banyak Mesir keluar sebagai juara ya, walaupun ada dinamika dan polemik-polemik ya, kontroversi-kontroversi yang terjadi di lapangan pada saat pertandingan Mesir melawan Argentina itu ya.
3: Ya kan sempat unggul duluan kan Mesir, waktu babak pertama di menit berapa? 10 atau 15.
1: Iya, seharusnya 3 gol ya sebenarnya ya. Satu gol dianulir gitu ya. Ya, dan kemudian comeback-nya di babak kedua dan itu babak yang kontroversi juga ya.
3: Yang di penghujung waktu. Kalau enggak salah menit 90 plus 3 kan, enggak salah.
1: 90 plus 3.
3: Kalau enggak salah.
1: Ya. Nah, itu. Ya, jadi banyak kontroversi yang terjadi pada saat pertandingan Mesir melawan Argentina ya. Dan juga kayaknya Swiss melawan Argentina juga ada kontroversi juga ya. Nah ini yang bikin menarik penggemar sepak bola nih, bagaimana ke semifinal antara Inggris melawan Argentina nanti ya. Apakah ada kontroversi yang tercipta di pertandingan itu atau tidak ya?
0: Apakah ada gol-gol di menit terakhir?
1: Nah, apakah ada gol-gol di menit terakhir? Ataukah apakah ada keputusan-keputusan yang kontroversial ya dari wasit ya? Kita tunggu. Nah ini menariknya semifinal ini. Justru menariknya nanti di Inggris lawan Argentina ya. Kalau Prancis sama Spanyol ini memang fake-nya fake murni gitu ya. Oke. Dan kembali ke Bung Dwi ini. Nah, pengalaman, apakah pengalaman Argentina sebagai juara bertahan menjadi faktor penting nih?
3: Penting.
1: Penting ya, karena kalau ya itu tadi ya, track record-nya nanti bisa jelek kalau Inggris, kalau dia kalah dari Inggris ya.
3: Menjaga jadi juara bertahan.
1: Iya. Juaranya. Artinya menjaga marwah gitu ya.
3: Iya, menjaga marwah.
1: Menjaga marwah.
3: Juara dunia kan.
1: Iya.
3: Peringkat satu loh.
1: Peringkat satu.
3: Yang apa? Negara yang peringkat satu yang bisa datang ke Indonesia waktu lawan timnas.
1: Iya betul ya. Iya betul. Argentina ya.
3: Iya. Itu aja di babak pertama kan kewalahan itu Argentina.
1: Betul.
3: Waktu lawan Indonesia.
1: Artinya Indonesia sebenarnya mampu bertarung di kaca Piala Dunia ya.
0: Mampu.
1: Harusnya ya.
3: Harus. Cuma kemarin tuh ya ada yang gimana.
1: Ada kontroversial ada juga ya.
3: Ganti pelatih ini.
1: Iya, ganti pelatih, pemain juga begitu ya.
3: Mudah-mudahan di tahun berikutnya Indonesia masuk.

0: Ya, amin amin amin. Ya mudah-mudahan ya. Kalau Indonesia ya. Iya, ya, jelas. Ada negara lain lagi kita dukung gitu ya. Oke, Bung Joy. Siapa pemain kunci Inggris untuk menghadapi Argentina? Kan banyak nih, Harry Kane ada, kemudian iya, Bellingham juga ada.
1: Saya rasa pemain kunci Inggris saat ini adalah Bellingham. Karena dia menjaga antara pertahanan yang lini penyerangan di tengah. Dia menjaga mobilisasinya itu. Kalau mungkin dia adalah pemain yang maju mundur lah. Saya rasa berapa kali ini saya rasa pemain kunci Inggris ismatnya sama
0: Bellingham ya. Oke, nah ini Bellingham yang menjadi pemain kunci dari timnas Inggris ya. Bung Rahmat,
2: ya, Bang. Ya,
0: kalau Bung Rahmat melihat nih, ya, siapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda atau super sub di babak semifinal?
2: Super subnya siapa ya? Mikir-mikir nih.
0: Ayo, boleh antara Prancis lawan Spanyol atau mungkin Inggris melawan Argentina nih ya?
2: Mbappe kali ya.
0: Mbappe ya.
2: Ya.
0: Mbappe super subnya. Iya. Kenapa Bung Rahmat memilih Mbappe? Apakah performanya di lapangan, taktiknya di lapangan, atau secara individu?
2: Secara permainan, Bang ya.
0: Secara permainan ya. Mbappe lebih diunggulkan dan Mbappe akan membantu lini serang dari Prancis ya, Bung Rahmat ya. Nah ini ya, kalau ditumpu dengan satu orang yang bisa, mungkin yang lainnya akan tergerak ya, Bung Rahmatnya. Artinya yang lain termotivasi untuk membuat kerja tim itu menjadi lebih bagus ya, Bung Rahmatnya.
2: Bikin semangat kalau lihat Mbappe.
0: Bikin semangat kalau lihat Mbappe ya. Nah kalau Bung Joy, Bung Joy, apakah semifinal kali ini bisa disebut sebagai final sebelum final nih, Bung Joy?
1: Wah, kalau dibilang final sebelum final, sangat layak. Sangat layak. Karena semifinal yang kali ini rasanya memang kerasa final. Karena pertama reputasi tim. Sejarah-sejarah timnya. Kalau Spanyol dengan La Liga-nya itu, Inggris dengan Premier League-nya, kau dengan juga Prancis dengan liganya, dan Argentina dengan penyumbang pemain-pemain bagus di seluruh liga-liga yang di Eropa yang kayak gini.
0: Oke. Dan semua tim ini pernah merasakan juara Piala Dunia ya.
1: Betul. Dan empat-empatnya ini saat ini lagi konsisten.
0: Lagi konsisten.
1: Konsisten banget. Jadi tensi pertandingannya juga saya rasa akan tinggi banget ini di semifinal kali ini. Jadi udah bagus aja. Seperti final.
0: Nah, seperti final. Jadi keseruannya itu seperti final ya.
1: Tinggal mental lagi.
0: Tinggal
1: siapa bermental juara.
0: Tinggal mental siapa bermental juara ya. Nah, pendengar, mungkin untuk Anda pendengar ya, saya informasikan sekali lagi untuk Anda yang penasaran ya bagaimana jalannya semifinal, kita selenggarakan pendengar, silakan masuk gratis, pokoknya masuk aja nonton bareng kami di halaman RRI. Kami sudah sediakan layar besar ya untuk persiapan nonton bareng ya. Di semifinal pertama, semifinal kedua, dan laga pamungkas, laga final Piala Dunia di 2026 ini. Nah, Bung Dwi, siapa pemain yang paling berpotensi menjadi penentu semifinal antara dua semifinal ini?
2: Kalau penentu dari Spanyol, yang kemarin nyetak waktu pertandingan lawan Portugal sama Belgia.
0: Oh, Oyarzabal.
2: Mino siapa ya pokoknya?
0: Oh iya iya iya.
2: Itu yang kayaknya bakalan jadi pembedanya itu. Kalau dari Spanyol.
0: Kalau
2: dari Perancis kemungkinan Dembele.
0: Dembele. Dembele performanya bagus juga ya.
2: Bagus.
0: Oke.
2: Kan dia kan lagi top perform di PSG ya.
0: Oh, lagi top performnya di PSG ya, dia ada Dembele.
2: Liga Champions kan. Juara.
0: Oke, itu yang berpengaruh kepada Dembele performanya di timnas ya. Nah, kalau secara taktik bagaimana nih antara kedua tim?
2: Kalau dari taktik kayaknya bakal jual lebih serang.
0: jual beli serangan ya, jelas ya, karena mereka soalnya mengincar juara ya tadi ya, karena selangkah lagi soalnya ke final gitu ya, ya.
2: Partai hidup mati.
0: Partai hidup mati ya, karena ini harus mereka harus menang nih ya, ya. Kedua tim nih ya, jadi jual beli serangan nih. Kalau menurut Bung Joy seperti apa ini?
1: Yang semifinal kalau sama Prancis ini, kalau semifinal Prancis ini bakal benar-benar diuji kedisiplinan Prancis. Karena selama ini Prancis di perempat final clean sheet.
0: Ya, ya,
1: apakah
0: ya
1: clean sheetnya masih terjaga di tengah gempuran skuad mudanya Spanyol yang lagi energik-energiknya. Sedangkan Argentina sama Inggris, ya kembali lagi Bung, kita nggak tahu juga menit-menit terakhirnya Argentina bagaimana.
0: Nah itu dia.
1: Masih misteri.
0: Menit-menit terakhirnya Argentina ini masih misteri ya. Nah ini yang patut kita saksikan ya. Ini kita menjadi saksi sejarah juga ya sebenarnya ya. Kalau nanti ada terjadi sesuatu pada saat semifinal nanti ya. Nah kalau Bung Rahmat, menurut pengamatan dari Bung Rahmat ini bagaimana nanti semifinal terjadi ini? Apakah sama seperti kata Bung Dwi tadi, jual beli serangan antara Prancis dan Spanyol? Karena Spanyol tapi ini katanya Bung Joy adalah para pemain muda, dan Prancis ini menjaga clean sheet ya. Clean sheet artinya pemain belakangnya Prancis ini cukup kuat.
1: Solid
0: ya. Bagaimana Bung Rahmat?
3: Kalau Prancis sama Spanyol ini kan mereka ini sudah sering ketemu bang, mau di liganya pemain.
0: Oh iya betul. Nah,
3: jadi ya memang sengit nantinya.
0: Sengit ya. Oke. Okay.
3: Mungkin kalau di Prancis Spanyol kayaknya lebih diuntungkan itu paling kuat Prancis.
0: Paling kuat kenapa?
3: Menurut saya sih ya kebanyakan ya pemain-pemain Prancis ya main di liga-liganya itu kan. Ada 7 orang ya,
0: Prancis
3: ya. Dan mereka udah tahu kan karakter pemain masing-masing kan.
0: Iya.
3: Tambah Dembele, terus Mbappe segala itu kan. Terus si siapa namanya? Michael Olise itu.
0: Iya, Olise. Nah,
3: itu. Nah, itu sampai playmaker kreatif itu.
0: Iya. Karena ya masing-masing ini mencuri apa namanya? Mencuri informasi sebenarnya ya di Spanyol dan Prancis ya, karena di seperti Mbappe bermain di Real Madrid ya, artinya karakter sudah tahu ya, pastinya namanya negara mereka ya, jadi mereka tetap memberitahu ya. Nah begitupun sebaliknya antara Prancis dan Spanyol, ada pemain Prancis pemain Spanyol yang bermain di Prancis ya, artinya mereka akan jual beli taktik juga ya, Bung ya.
3: Sudah sama-sama saling tahu karakter masing-masing.
0: Nah itu saling tahu karakter masing-masing, tinggal pelatih yang meraciknya seperti apa ya. Oke, kita di penghujung ini ya, mungkin menurut Bung Dwi nih, pertandingan mana yang paling dinantikan masyarakat Indonesia nih
3: untuk semifinal?
0: Ya untuk semifinalnya, dan harapan masyarakat ini apa, ketemu apa gitu finalnya?
3: Ya ini Prancis Spanyol.
0: Prancis Spanyol ya.
3: Ya, Prancis Spanyol. Terus di finalnya juga Prancis Argentina.
0: Tuh gitu ya. Prancis Spanyol, kemudian nanti di finalnya harapannya adalah Prancis ketemu Argentina. Ya. Karena itu ajang balas dendam yang ya, 4 tahun yang lalu ya.
3: Di Qatar.
0: Di Qatar.
3: Di Qatar.
0: Oke, mudah-mudahan ketemu lagi. Berarti 2 edisi ketemu nih Prancis sama Argentina ya di finalnya. Harapannya ya. Kita tidak tahu nih bagaimana nanti jalannya pertandingan ya. Nah, Bung Joy.
1: Ya.
0: Bung Joy, apa harapan Bung Joy? Mungkin terhadap kegiatan-kegiatan nonton bareng nih Bung Joy.
1: Ya. Mungkin di tengah atmosfernya bola di Samarinda. Ya sekarang seperti sekarang RRI mengajakkan ngobrol bareng, baru di beberapa tempat di Samarinda juga ngobar. Samarinda bakal bola. Saya bilang karena saatnya kita gor sendiri bermain, semua penduduk masyarakat pajak gor, jadi berharap bahwa dengan adanya ngobar-ngobar kayak sekarang mengakomodir para komunitas supporter bola dari berbagai pencinta sepak bola negaranya masing-masing untuk gabung di ngobar, dan saya harap nggak hanya cuma Piala Dunia.
0: Iya, iya.
1: Ya, nggak kalau perlu AFF yang sebentar lagi juga aja lagi.
3: Iya. Iya. Nggak salah Agustus ya.
0: Agustus. Agustus ya.
1: Iya.
3: AFF.
0: Baik. Terakhir, Bung Rahmat, sebagai penutup nih, bagaimana prediksi Bung Rahmat nih untuk kedua laga semifinal? Siapa yang akan lolos ke final dan siapa yang akhirnya akan mengangkat trofi Piala Dunia nih?
3: Kalau Prancis.
0: Prancis.
3: Prancis,
0: Bang. Wah, luar biasa. Pokoknya fans berat.
3: Ya. Dua aja sih dari awal udah ngeliat permainan itu. Ya, Prancis, Maroko, tapi kan Maroko udah jatuh.
0: Udah jatuh. Nah,
3: nanti finalnya ini kemungkinan besar. Hmm. Prancis Inggris lah.
0: Prancis Inggris ya finalnya ya. Saya berharap Inggris juga karena saya fansnya Inggris kemarin juga.
1: Berarti kalau juga saya boleh belajar berarti Spanyol Inggris.
0: Oh, Spanyol Inggris ya.
1: Biar beda.
0: Bagaimana kalau Bung Dwi? Prediksinya?
4: Sebenarnya Italia, Bang, sebenarnya ini.
0: Oh iya, Italia.
4: Karena tahun ini Italia enggak masuk ya itu sudah aduh.
0: Prediksi ini ya.
3: Iya. Kalau Italia masuk mungkin atmosfer naik lagi.
0: Oke. Baik, siapapun juaranya ya, mungkin sportivitas dijunjung tinggi ya, ya. Artinya tidak ada kong kali kong ya, seperti yang orang awam melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Kan pasti terbaca itu ya, bagaimana sifat sikap pelatih ya, sikap wasit ya, sikap pemain ya, bagaimana pertandingan itu berjalan ya. Mudah-mudahan semua apa namanya berjalan fair play ya. Nah, karena kan sudah canggih nih sekarang ya.
1: Macam-macam
0: iya, kameranya. Macam-macam kameranya ya. VAR itu ujung jari kaki aja kena garis sudah offside ya.
3: Jangan kan ujung jari, hidung aja.
0: Hidung kena.
3: Ujung hidung. Kena lewat sesenti aja.
0: Offside.
1: Sekarang ada wasit dibekali yang body cam.
0: Nah, iya body cam itu ya.
1: Lebih
0: nah, lebih hidup kita pertandingannya yang menikmati dari rumah. Dan juga sepak bola sekarang ajang bisnis loh.
1: Ya,
0: nah, sekarang loh.
1: Nah,
0: ajang bisnis sekarang ya.
1: Piala Dunia ini malah Piala Dunia ini ajang juga menaikkan value-nya pemain.
0: Value-nya. Karena kita dilihat dari pertandingan sebelumnya 4 tahun yang lalu dengan sekarang ini. Ya sekarang kan ada jeda hydration break ya. Yeah. Yang dulu namanya water break ya. Water break. Itu kan bisa dimasuki sponsorship dari FIFA ya.
3: Betul.
0: Oke, terima kasih ya. Apapun itu pertandingan, apapun siapapun yang menang ya, diharapkan juara sejati itu juara yang bermain dengan fair play ya, Bung Rahmat ya, Bung Joy dan juga Bung Dwi ya. Terima kasih sudah mau hadir, terima kasih sudah berbincang ringan kita ya tentang sepak bola ya, para pengamat-pengamat sepak bola di komunitasnya ya. Ya, terima kasih ya, dan juga terima kasih ya untuk Bung Indra sudah mengawal ya. acara ini dan pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam obrolan komunitas dialog khusus ya terkait pesta bola dunia sepak bola ya. Nanti semifinal jangan lupa ya, kita adakan nonton bareng di sini ya di RRI Samarinda ya, pukul 3 dini hari sudah kick off ya untuk semifinal Prancis melawan Spanyol, dan besok juga akan hadir Argentina melawan Inggris ya di waktu yang sama ya, pukul 3, dan juga nanti kita akan hadirkan final Piala Dunia nonton bareng ya di RRI Samarinda di tanggal 20 ya dini hari pukul 3. Saya Didi Purama, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Obrolan Komunitas.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kembali di Tarannya menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih sedalam semarak pesta bola dunia, pendengar. Waduh, malam hari ini sudah terpantau ramai sekali ya, pendengar, dari kawasan Siramen saat ini. Di halaman RRI Samarinda akan diadakan nonton bareng Piala Dunia di malam hari ini. Nanti dini hari ada Spanyol melawan dengan Perancis, pendengar, yang akan bertanding. Jadi sudah mulai ramai ini kalau dari M. Yamin ya. Dan masih dalam semarak Piala Dunia 2026, pendengar. Boleh diceritakan, pendengar, jagoan Anda di Piala Dunia tahun ini yang sudah memasuki 4 besar ya, berarti, pendengar, di malam hari ini akan bertanding juga Spanyol melawan Prancis ya, pendengar. Jadi boleh, di antara 4 finalis di Piala Dunia malam hari ini, pendengar, siapa jagoan Anda, atau apakah Anda punya olahraga favorit yang sangat-sangat Anda gemari, pendengar, selain sepak bola? Boleh ya diceritakan di Ruang Rindu malam hari ini. Bersama dengan itu juga, pendengar, tentunya kami punya lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap Anda dengarkan dan Anda pilih juga tentunya di malam hari ini. Hanya di jalur interaktif kami, pendengar, di 0541 7365 66 743 4 95, dan juga di WhatsApp di 0811 1554 4976. Kami nanti akan kembali lagi, pendengar, setelah jeda berikut ini.

0: Syakira pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda dengan Dai Dai yang menjadi theme song Piala Dunia di tahun ini ya pendengar. Kalau ngomongin Piala Dunia rasanya tidak bisa lepas dari suara indah dan merdunya dari Syakira yang selalu mengisi theme song dari Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya juga pernah ya pendengar. Waka Waka itu juga Syakira ya pendengar. Jadi sangat kalau berbicara mengenai Piala Dunia sangat teringat sama Syakira gitu ya. Tentunya pendengar ada juga lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa Anda pilih di malam hari ini ya pendengar di 0541-736-566-743-4995 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Selain sepak bola pendengar, adakah di antara Anda yang mengidolakan satu atau dua jenis olahraga tertentu? Boleh ya diceritakan. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda
1: gimana
0: Asi,
1: kabarnya Mbak Fira ya?
0: Dita Bunda.
1: Oke, Mbak Dita. Suaranya agak gede.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Enggak ada hujan ya Mbak ya?
0: Iya, panas ya Bunda ya.
1: Ya,
0: tadi siang,
1: panas
0: aduh
1: banget, Mbak, ini tadi,
0: panas, ya, panas,
1: Mbak,
0: panas
1: Mbak,
0: gitu.
1: Hujan, Mbak. Ya,
0: nggak apa-apa.
1: Yang penting badannya jangan panas ya Mbak ya.
0: Iya, yang penting badannya tetap sehat, nggak apa-apa deh. Cuacanya
1: ya,
0: mau panas.
1: Sehat, selalu jaga kesehatannya. Ya itu. Ya, apa Mbak? Temannya Mbak,
0: olahraga
1: suka bola loh Mbak.
0: Iya. Nah kalau selain bola, bunda ada ngikutin atau gemar olahraga apa mungkin gitu bunda?
1: Aku itu nak sama olahraga itu nggak terlalu apa ya. Kalau dulu masih sama anak-anak itu GP itu Mbak. Itu kalau kita nonton kan hari Minggu di TV itu kan GP, apalagi masih musimnya Rossi, musimnya itu.
0: Oh iya.
1: Jadi masih tenar lah. Terus sing ini yaitu yang orang mana? Jogja itu. Ya kadang nonton, kadang enggak gitu loh.
0: Sama habis keluarga ya Bunda ya dulu ya.
1: Enggak, di rumah enggak ada TV, Mbak.
0: Oh, aduh.
1: Ya selama enggak ada bapak sama anakku yang serumah itu sudah enggak ada, jadi TV-nya diangkut sama istrinya, dibawa ke orang tuanya sana. Ya jadi ya sudahlah, nyadar ya sudah.
0: Jadi dengerin radio aja ya Bunda ya.
1: Iya lihatnya di TV ya, kok di HP itu aja sudah, main HP aja sama dengerin radio aja sudah. Anakku mau belikan, tapi tidak dibeli-belikan ah biar aja sudah. Yang penting
0: selamat
1: sehat semuanya.
0: Betul.
1: Itu Mbak, ya itu. Kadang dia ngomong, "Bu, belikan TV kan, Bu?" Iyalah, wong namanya di rumah enggak ada TV, masa enggak kok belikan. Ya, Bu, nanti ya, Bu. Ya, sudah nanti. Ya enggak ku tegur, enggak ku tanyai biar aja. Yang penting Ibu ecek sehat aku gitu sudah.
0: Amin. Sehat terus pokoknya ya, Ibu Bunda ya.
1: Anaknya kan sudah sih. Anak tinggal dua, sibuk sendiri-sendiri ya sudah. Yang penting sehat semuanya gitu Mbak ya.
0: Amin, amin, insya Allah.
1: Ini kan di rumah sendiri, kalau malam, siang, kadang ya anakku ke rumah, kadang enggak gitu. Kalau ada kerjaan ya ke rumah, sing cowok itu. Ya itu, kalau yang cewek, yang kakaknya itu kalau pulang ngajar, ke rumah sebentar, sore gitu. Sehat Bu, sehat lah. Hebat Ibu itu. Sudah jam segini sudah mandi, sudah bersih-bersih. Ya itulah ya, namanya kehidupan ya Mbak, tinggal jalani. Yang penting kita syukuri, kita jaga kesehatan gitu Mbak ya.
0: Setuju. Ya Bunda mending tetap sehat
1: itu.
0: Tetap
1: itu
0: ya, masih bisa beraktivitas.
1: Disyukuri, tidak usah kita pikiran sing mengandai-andai, apalagi ibu sudah umur segini ya. Nanti 17 Agustus mbak ulang tahun ibu.
0: Oh iya, ntar lagi ya bunda, sebulan lagi.
1: Yang ke 71.
0: Wah, luar biasa. Masya Allah, panjang umur bunda Asih ya.
1: Amin, ya itu. Lagunya apa mbak?
0: Lagunya ini ada dari Iwan Fales, ada Kristen.
1: Iwan Fales aja mbak.
0: Iwan Falesnya Kemesraan.
1: Ya itu aja. Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Itu suka nyanyi kok ibu Mas ya.
0: Itu udah harus dong. Supaya harus tetap bahagia diri. Ya bunda ya.
1: Amin. Ya itu menghibur diri.
0: Iya dong.
1: Ya itu sudah. Salamnya buat semuanya kan. Pertama kan mbak ya, tak terkecuali yang lagi dengarkan Pro RSA Marinda. Mat malam, mat istirahat, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Dita juga, metugas, sukses selalu. Salam buat keluarga, semuanya sehat semuanya.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati mbak.
0: Oke, siap bunda.
1: Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan gabungan ya. Sambil kita temani Bunda Asih dan pendengar lainnya ya, kita dengarkan lagu-lagunya, kita bincang-bincang ya. Pendengar kita sapa dulu deh kalau gitu yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Hindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ati.
2: Halo juga, apa kabar?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Bu Ati gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Harus tetap sehat.
2: Jagoanku sehat juga Kadit.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Apa deh, sepak bola kan deh?
0: Sepak bola, olahraga. Nah, Bu Ati ngikutin yang mana nih?
2: Ibu saya tanya sih, Bu Ati itu suka betul dengan sepak bola sih.
0: Oh iya, kamu?
2: Iya.
0: Keren.
2: Tapi sekarang ibu nih, siarannya kan tengah malam deh.
0: Iya, sekarang tengah malam banget ya.
2: Jadi kadang-kadang separuh tiket di radio, kadang-kadang ketiduran deh. Jadi siapa yang diidolakan nggak tahu
0: nih deh. Sudah nggak tahu.
2: Iya, separuh nih ketiduran. Kalau pagi kadang-kadang tiket ketiga. Itu sudah tidak. Kalau lagi kecil dulu tuh ya teman. Yeah. Perempuan laki-laki di mana ada bola dia jalan kaki dia tidak tangin.
0: Keren, memang pecinta sepak bola kalau gitu ya buat dia.
2: Iya gitu.
0: Tapi mainnya bisa nggak nih buat tim?
2: Ya.
0: Main bolanya bisa juga.
2: Bola dulu sih bisa selingja.
0: Wah.
2: Wajah kan muda masih langsing tubuh gitu.
0: Memang mantap kalau gitu ya. Tidak ya. Nggak cuma seneng tapi jago juga berarti main bolanya nih ya buat dia.
2: Itu sudah. Teman perempuan laki-laki lawan bisa kayak gitu deh gabungan. Lagunya itu
0: Ebit.
2: Bisa lagunya Rela.
0: Lagunya siapa bunda?
2: Bisa terus kita tuh Rela. Bisa lagi
0: Inka Kristirella, oke deh, boleh.
2: Salamnya buat semua aja tuh ya, salam sehat, salam kontak sih.
0: Bunda ini Inka Kristinya mau tetap rela atau yang cinta kita nih? Ini yang di format cinta kita, tapi kalau mau rela boleh.
2: Minta yang rela itu suka lagi.
0: Oke, kalau gitu.
2: Sesuai dia. Salam untuk semua aja, salam sehat, salam kontak sih.
0: Siap.
2: Kurang
0: hati-hati
2: ya.
0: Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa lagi deh yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin insyaallah.
1: Sunyi jalanan ini Mbak Dita.
0: Kenapa?
1: Jalanan ini depan rumah sunyi.
0: Sunyi ya.
1: Lagi pada nonton bareng kali bubuannya.
0: Sudah mulai anu nih, udah mulai jalan dari jam segini mau buat nonton bareng ya, Bu Ira ya?
1: Iya, ini jalanan ini biasa ramai kendaraan kan ini sunyi.
0: Ah. Mungkin ya. Nobar di RRI juga itu Bu Ira.
1: Ramai sini ya, apalagi daerah-daerah kemarinnya seperti Soekledang dan sebagainya ramai nih.
0: Wah, oke deh kalau gitu. Soalnya sudah mulai masuk final ya, jadi memang sudah semakin rame ini euforianya pesta bola ini.
1: Itu sudah para anak-anak atau cowoknya tidur siang habis tua, malam ini begadang.
0: Benar.
1: Itu sudah Mbak Dita.
0: Kalau Mbak Wira ini ngikutin bola kah atau suka olahraga lainnya nih?
1: Saya suka nonton bola voli.
0: Wah, ini mungkin atlet bola voli juga nih dulu Mbak Wira nih.
1: Enggak juga. Suka nonton aja kalau ada pertandingan. Ah sudah sekitar kita.
0: Demennya ini ya, voli ya.
1: Iya, sama bulu tangkis kan.
0: Oh.
1: Iya, suka-suka juga sih kita nonton kan.
0: Oh benar.
1: Ya. Kalau bola voli itu biar di mana pasti kita rame-rame nonton.
0: Ah keren.
1: Ya, apalagi cowok-cowoknya kan bilang, ih kerennya bilangnya, apalagi cewek-ceweknya bahnya kan.
0: tapi iya sih Mbak Wira, biasanya kalau ngelihat kita ngelihat langsung gitu ya pertandingan voli bulu tangkis tuh ikut deg-degan juga gitu loh. Jadi ngikutin banget permainannya ya.
1: Iya, seru kayaknya.
0: Seru.
1: Iya, apalagi kita rame-rame polika di depan Kak Wih.
0: Pokoknya kalau sebelum bolanya jatuh itu semakin seru tuh, deg-degan.
1: Iya, teriak-teriak. Idola kita dulu kan, wah rame-rame. Itulah kan aku, namanya olahraga kan kita senang.
0: Iya, karena digemari jadinya kita senang juga nontonnya ya.
1: Iya senang juga kita nontonnya. Kalau di TV biasa aja, kalau kita langsung itu naik ramenya.
0: Kalau nonton langsung beda rasanya ya.
1: Beda rasanya itulah. Untuk salam-salam Mbak Dita ya.
0: Boleh-boleh.
1: Semuanya aja pendengar Prosatu RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Amin. Lagunya Mbak Wira?
1: Lagunya kemesraan aja.
0: Kemesraan ikut berarti ya.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan. Baiklah pendengar, nanti kita akan kembali lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin ada di antara Anda yang sedang siap-siap menuju ke RRI Samarinda, ke halaman parkir RRI Samarinda, karena malam hari ini kita akan adakan nonton bareng Piala Dunia ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah berada di jalan, perjalanan menuju lokasi untuk nonton bareng, pendengar selalu berhati-hati dan waspada, pelan-pelan, gak usah laju-laju pendengar ya, karena keselamatan tetap yang utama tentunya. Tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the pen to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Kisah Memori lewat lagu Mimpi Besarku dari Rini, baru saja hadir dari ruang dengar Anda. Ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa pendengar di jalur 736566, 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554976. Pendengar masih bersama di Tarania di sini pendengar, mengenai olahraga, sports gitu ya pendengar. Banyak sebenarnya pendengar, tapi memang yang lagi happening, yang lagi rame ini kembali jadi perbincangan adalah sepak bola. Tentunya karena perayaan Akbar Piala Dunia 2026 pendengar. Wah, dengan jagoan-jagoan yang kalau bisa dibilang ya tahun ini jagoan-jagoannya yang jagoan semua gitu ya pendengar. Karena memang pada jago-jago gitu ya. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
0: Dita.
1: Oh, Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Dita dari Julak Serondong.
0: Selamat malam Julak.
1: Sehat ya Mbak Dita ya?
0: Sehat, sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
1: Apa nih kesannya timanya nih?
0: Yang dibahas Piala Dunia atau olahraga lah, olahraga-olahraga lain yang Julak suka gitu.
1: Oh, masalah olahraga Piala Dunia nih kak.
0: Sepak bola kah atau olahraga lain?
1: Kalau sepak bola ya jelas sepak bola, karena Julak ini pemain bola dulunya, tapi kan waktu mudanya di situ sebagai pembagi bola lah kecanya kan. Waktu umur masih kuat-kuatnya. Nah di situ kita sebagai dituntuk oleh pelatih sebagai kapten, tapi kan kapten Mbak Dita itu ibarat tuh tanggung jawabnya tuh besar.
0: Betul.
1: Salah kita membagi bola, kena orang, kena musuh, itu ketiwasan tuh kan pelatih kan melihat itu, serahkan.
0: Iya.
1: Nah itu tahu kenapa juga kan dulu tuh kita tuh termasuk ditunjuk jadi kapten, padahal kita nggak mau panggulak waktu itu. Mungkin pemain termasuk terbaik gue kan.
0: Mantap.
1: Karena dulu Julak ini kan pemainnya gini, nah cuma kisah sedikit gak apa-apa ya.
0: Iya boleh-boleh Julak.
1: Julak kan waktu kisah di kampung kan juara. Nah ke kecamatan kan klubnya ini naik lagi. Ke kecamatan juara lagi. Nah ke kecamatan ke kabupaten. Nah kabupaten juara terus. Nah di kabupaten tuh antara kabupaten pulang menghadap ke provinsi. Nah di provinsi itu kami gugur. Nah di situ pemilihan itu kalau kabupaten kami ya alhamdulillah lah menang lah, kami juara dua kan.
0: Wah keren.
1: Masuk bagus juga. Artinya walaupun ada juara satu kan, artinya terpilih lah kan. Nah di situ tetap Julak jadi kapten terus.
0: Memang jadi mantap.
1: Tapi nggak tahu juga kan, mungkin pelatih itu kan bisa menilai kalau kita nih pemain bagus aja, teh bukan memegahkan diri indah ya, tapi maaf aja kan, karena kita kan memang pemain gitu nah ceritanya, waktu muda, ya sekarang sih ya nggak bisa lagi, udah kepala enamnya hampir udah kan. Jadi kesannya kalau bola nih ya sedikit banyaknya sih, alhamdulillah juga tahu lah.
0: Iya, iya karena atletnya dulu gitulah Julak lah.
1: Apanya?
0: Atlet Julak dulu atletnya.
1: Ya atletnya karena pokoknya mulai di kampung kan, mulai desa sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten.
0: Iya.
1: Sampai ke provinsi kita bertanding. Nah itu kan ke provinsi itu termasuk hebat juga kalau sampai masuk ke provinsi itu. Sebenarnya kan orang banyak gugur di kabupaten, di kecamatan udah gugur udah.
0: Nah
1: kita alhamdulillah kita terpilih terus, masuk terus.
0: Memang nah, kan,
1: itu digaji gitu Mbak Dita, digaji kita tuh.
0: Iya.
1: Ada yang menggaji sponsor, tapi yang gaji kan
0: Malah
1: cukupan lah untuk di dapur aja kita tuh kan. Bantu di dapur. Nah ini kita lari ke Piala

0: dunia ya, ano ya, sama Dita ya.
1: Iya.
0: Ini prediksi kalau Mbak Dita siapa ini?
1: Waduh, siapa ya? Kuat-kuat semua kayaknya ya, Julek ya tahun ini ya.
0: Leur kalau sudah semifinalnya hebat semua sudah.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau Julek, Julek prediksi kan ini terulang lagi kayak 2022 ini.
1: Oh gitu, gimana?
0: Tahun 2002 itu kan di semifinal kan Maroko dengan Kroasia dengan Argentina mm-hmm. dengan
1: Argentina.
0: Okay. Ini ulang lagi antara Prancis dan Argentina ini di final. Kira-kira Julek memprediksi begitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan kita nih ya Anda juga mendahului dan juga kan mm-hmm. karena prediksi pemain bola ini bilang orang baik pintar penonton daripada pemainnya ya kan enggak disayang.
1: Iya.
0: Julek ini kan pemain tuh bukan main dimarahi orang ini tuh kamu goblok gua ini. Kamu enggak tahu aja kok dia udah di lapangan tuh beda kamu dia turun ke lapangan tuh kayak apa.
1: Mm-mm.
0: Kalau ke penonton tuh ya ini aja oh kamu buruk mainnya belum oh, kayak apa nanas bola ini itulah.
1: Mm-mm.
0: Ya tapi yang juga main ke lapangan mau tahu kayak apa sih
1: karena nah, beda ya Julek ya.
0: Iya di kecamatan di kabupaten tuh beda kita turunan sama ada pilap di lapangan tuh lain anu Mbak Dita
1: gak
0: sama
1: betul-betul
0: di kayak dingin tuh nah. Nah di situ pulang ada juga anunya Mbak Dita apa namanya tuh apa jurang beca-becaan gitu nah kita gak boleh anu Mbak Dita kalau mau turun tuh kalau mau kencing-kencing sekalian jangan ditahan itu gak boleh.
1: Oh gitu.
0: Itu anu itu kan anu ada orang tua ngasih tahu kalau kami tuh kalau mau turun main bola tuh Mbak Dita gak boleh kami anu tuh harus anuan dulu bilang orang tuh buang sial lah ceritanya kan. Mandi-mandi basuh-basuh dulu tanya kalau mau kencing-kencing anu sudah jangan nanti kalau anak mau main pas kencing gak boleh.
1: Oh.
0: Itu bisa ada anunya bilang tapi gak tahu tergantung masing-masing aja kan keyakinan kan.
1: Ya.
0: Nah itu masuk Julek juga.
1: Padahal
0: Julek kami selama kami mau main tuh kami anu terus menang terus gitu nah alhamdulillah
1: iya.
0: Ya
1: karena jago juga
0: nanti yang di samping kita main bagus
1: iya.
0: Di samping juga ada syaratnya Mbak Dita ya
1: iya iya betul
0: yang bagusnya tuh
1: mm-hmm.
0: Kalau Mbak Dita sih Julek nih kira-kira lah di semifinalnya yang masuk ke final nih udah sih kira-kira aja nih kan kita Mbak Dita sih aja ya gak tahu kan bula jurang bundar cara Prancis dengan anu ini Argentina kayaknya lagi.
1: Uh-uh.
0: Itu prediksi Julek tapi kan datang dari orang lain.
1: Betul.
0: Lagunya bisa tanya kirim lagu.
1: Apa itu bang?
0: Lagunya di format kan sudah?
1: Sudah di format. Tapi kalau misalnya, ini ada Chris Dayanti, Andi Mary Matalata, ada Ebit. Andinya Januari yang biru.
0: Ah itu aku ikut Andi Maria Matalata aja deh.
1: Oke siap.
0: Salamnya buat segalanya aja ya Mbak Dita ya. Yang ada di belakangannya tetap tahu nih Julek kelamaan nih cerita nih.
1: Iya.
0: Yang mudahnya salam sehat aja mudah-mudahan Mbak Dita sehat selalu sekeluarga Mbak Dita ya.
1: Siap.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita sambut ya pendengar yang sudah bergabung di jalur telepon. Terima kasih tadi Julek Saruding sudah ikutan gabungan juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat pagi itu memori. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini ada bentar ya, saya tebak.
2: Ada orang lama stok bah.
1: Ini
2: ya, Ayu kutengah.
1: Nah Mbak Ayu, bener kan? Tadi agak ada tiga antara Mbak Ayu, Mbak Ica atau Mbak Viola. Mbak Ayu ya. Ternyata bener ya.
2: Ya
1: sehat Mbak Ayu.
2: Alhamdulillah sehat. Ini sama Mbak
1: Dita.
2: Mbak Rita ya? Mbak Ria.
1: Mbak Dita.
2: Oh ya Mbak, ya Allah, saya lama juga nih baru bergabung kembali.
1: Betul, sudah lama juga selamat suara ya. Kita tidak terdengar.
2: Iya Mbak Dita, sehat ya Mbak Dita.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ayu sehat ya.
2: Insya Allah sehat selalu Mbak Dita.
1: Sehat selalu, amin.
2: Mbak Dita, topiknya apa sih dari Samarinda? Saya baru monitor.
1: Ini lagi membahas Piala Dunia sih sebenarnya Mbak Ayu, karena kan malam ini mau ada nobar ya di RRI Samarinda. Tapi kalau misalnya Mbak Ayu nggak ngikutin sepak bola, Mbak Ayu ngikutin olahraga-olahraga lain nggak sih?
2: Pokoknya selain sepak bola.
1: Mm-mm. Atau ngikutin sepak bola juga sebenarnya?
2: Saya ngikutin sepak bola karena saya yang saya dukung sudah pulang kampung.
1: Oh gitu, siapa nih yang dijagokan?
2: Portugal.
1: Oh Portugal, sudah pulang kampung ya.
2: Iya, karena kemarin kan kalah versus Spanyol kan.
1: Mm-mm. Nah tapi kalau diantara yang bertanding yang tersisa ini
2: saya karena jagoan, saya sportif ya. Mm-hmm. Untuk yang tersisa kita mendukung yang tim yang benar-benar kuat gitu. Kalau saya melihat Prancis ini aja, Prancis juga kuat ya. Di situ kan ada pemain Prancis, Kylian Mbappe gitu ya, itu sebagai striker atau juga kapten sayap kiri. Di pemain Prancis dia sangat kuat juga, andalan juga tuh bagi apa namanya pendukung Prancis. Kalau di sayap kanan untuk pemain Prancis ini ada Dembele atau siapa tuh, Cosman Dembele, dia sebagai berperan di sayap kanan. Kalau tidak salah seperti itu, karena saya kan bukan pendukung Prancis, tapi kalau kita dari permainannya untuk kombinasi sama Mbappe juga memang itu adalah untuk lawan mematikan juga tuh, apalagi kalau lawannya sama Spanyol gitu. Tapi kita tidak lupa juga di Spanyol ada Yamal di sana.
1: Iya, wah ya. Ini dari perbincangan singkat ini ternyata Mbak Ayu jago juga ya, memang mengerti seluk beluk sepak bola. Karena jujur saya nggak ngerti Mbak Ayu, ya. Jadi ikut euforianya aja kalau Piala Dunia.
2: Iya,
1: jadi
2: euforianya aja. Kalau di Maluku untuk euforia sepak bola Piala Dunia masih sangat terasa Mbak Dita, karena setelah kemenangan gitu ya. Itu mereka akan melakukan konvoy, walaupun itu mainnya subuh, mainnya dini hari, ada konvoy gitu.
1: Wow.
2: Itu yang paling meriah dari wilayah timur Indonesia, wow. Kota Anu, Pulau Seram gitu ya,
1: Maluku
2: Utara, semuanya ini. Jadi kita kalau melihat kekuatan Prancis ini memang transisinya cepat gitu lah Mbak Dika.
1: Betul.
2: Pengalaman juara nih 2018.
1: Jadi ini kemungkinan terbesarnya kalau dari Mbak Ayu, sepertinya Prancis ya Mbak Ayu ya?
2: Apa ya, kayaknya saya kayak mana ya, bingung gitu loh. Soalnya Spanyol juga kalau kita lihat, walaupun itu siapa, Yamal ini usianya kan dia sudah masuk 19 tahun bulan Juli ini ya, Yamal. Dia juga sebagai bintang dia juga ini sangat berbahaya dan juga menjadi sayap kanan dari Spanyol. Dan juga paling ditakuti gitu ya. Tapi kalau untuk di situ kita lihat nih, kalau saya ingat karena saya ikutin pemainnya. Ada Pedri gitu ya. Dia gelandang tengah pemain Spanyol. Terus mereka juga punya pemain yang sangat berbahaya itu Tiki Taka gitu ya. Pemain andalan dari Spanyol. Terus ada siapa lagi, Nico Williams sayap kiri dari Spanyol. Terus siapa lagi ya, ada Miguel Merino. Dan main gelandang juga nih di grup Spanyol. Jadi mereka ini tim-tim yang kuat gini loh. Jadi kalau kita lihat permainannya sih, saya sebenarnya lebih ke apa ya, ke Prancis gitu.
1: Ke Prancis ya, tapi susah ya, ternyata susah. Memang ini tim-tim yang sudah ya berarti cukup pantas ya berada di posisi sekarang ya, karena sama-sama kuat gitu ya Mbak Ayu ya.
2: Iya, mereka cukup pantas posisinya karena untuk Spanyol sendiri juga belum pernah kalah di 37 laga gitu ya Mbak Dita. Untuk penguasaan bola juga sangat bagus untuk Spanyol ya. Terus kekuatan Spanyol juga bukan kekuatan biasa nih gitu ya, apalagi melawan Perancis ini benar-benar kekuatan yang sangat luar biasa. Dan mereka bermain nanti penuh emosional gitu. Karena ini sangat menarik untuk permainan Spanyol versus Perancis.
1: Oke deh, kalau gitu. Jadi kita lihat ya malam hari ini siapa yang melaju ke final berarti ya Mbak Ayu ya.
2: Final gitu ya. Dan kita untuk lihat Indonesia jam 4 subuh Mbak Dita. Kalau untuk Indonesia jam 2 ya. Kalau di Samarinda mungkin jam 3 ya Mbak Dita.
1: Jam 3, betul.
2: Iya, jadi itu keren, menarik. Kita kalau untuk saya, kalau untuk menentukan skor belum ya Mbak Dita, karena sama-sama tim yang kuat bisa 1-1 atau mungkin bisa 1-0 gitu, kayak pengalaman kemarin Spanyol kalahkan Portugal gitu ya di permainan terakhir ya di babak kedua itu di menit ke-90 gitu mereka ngegol.
1: Di betul-betul di menit-menit terakhir ya.
2: Lihat golnya Marino gitu ya, ampun, akhirnya Portugal pulang gitu ya, aduh, sedih juga sih.
1: Iya.
2: Tapi nggak apa-apa deh, yang namanya bola itu kan bundar gitu, kemana arah melangkah, pak, itu kemana arah dia apa cetak dia akan ngegolnya ke situ.
1: Betul.
2: Kita sebagai fansnya atau sport apa sportif gitu. Harus ya, karena pendukung sudah pulang, kita mendukung yang benar-benar akan berlaga semifinal yang akan masuk final di tanggal berapa, 20 ya, Mbak Dita?
1: Iya.
2: Iya, dan nanti kita tinggal lihat nih Prancis versus Spanyol, kemudian Inggris versus Argentina.
1: Iya.
2: Yang paling seru dunia nih apa setelah Inggris versus Argentina, karena mereka ini bertemu baru 40 tahun baru ketemu lagi mereka gitu di laga.
1: Oh iya ya, setelah 40 tahun, oke.
2: Iya, pertama kan sama Maradona kan. Ya sampai ngegol pakai tangan apa gol tangan tuan itu.
1: Jago sekali ya Mbak Ayu ya, luar biasa, terkagum-kagum saya.
2: Kalau kita ngikutin sih emang kita tahu gitu, apalagi kan sekarang memang jadi berita dunia juga gitu ya.
1: Betul.
2: Mau berita lokal, nasional, internasional, dengan mereka membahas tentang Piala Dunia ini. Itulah berita, itu aja sih.
1: Oke,
2: nanti kalau Argentina main kita masuk lagi gitu ya, mungkin aku membahas selanjutnya.
1: Boleh, boleh. Oke, Mbak Ayu, dari lagu-lagu yang ada ini, Mbak Ayu mau request lagu apa? Ada Shanti, Jazz, Coldplay, Krisdayanti, Kunto Aji, ada Roxette, Sandika Nestor, terus ada Chris Patti.
2: Siapa Roxette?
1: Roxette ada.
2: Roxette boleh ya, Mbak Dita?
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Oke, baik, Mbak Dita, saya salam ya buat tahu di Tokyo, kalau lagi monitor, mudah-mudahan bisa bergabung di Pro Sateri Samarinda. Juga untuk Ica di Bone, mudah-mudahan selalu sehat ya. Juga untuk yang sudah bergabung tadi, salam kompas, salam semua, salam sehat rahmi. Mudah-mudahan siapapun pendukungnya, mudah-mudahan sebentar nih tetap semangat gitu. Jadi akan cemilan tentunya untuk yang di wilayah tengah Indonesia gitu, untuk Kunobar. Tetap semangat tentunya ya.
1: Iya.
2: Pas semuanya, dan buat Mbak Dita banyak hati-hati senantiasa dan doa Allah SWT. Semangat Mbak Dita, salam olahraga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga Mbak Ayu, terima kasih sedikit gabungan kita. Sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini ada Bang
3: Widi.
1: Bang Widi di Tokyo.
3: Bang Widi di Tokyo ya.
1: Iya.
3: Ini Mbak Dita ya.
1: Betul.
3: Apa kabar, lama sekali nggak jumpa.
1: Iya, lama sekali. Kabar baik, Bang Widu gimana nih kabarnya di sana?
3: Alhamdulillah baik juga ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca di Tokyo saat ini sedang apa ya, Bang Widu ya?
3: Cuaca hari ini dan besok katanya tuh lagi apa? Panas panas juga, ada musim panas mulai.
1: Oh, lagi mulai musim panas ya?
3: Iya. Kemarau apa namanya itu ya? Kalau malamnya itu dingin, gitu, pagi siangnya itu panas sekali.
1: Gitu. Oh gitu.
3: Iya.
1: Okay.
3: Ada tema hari ini ya?
1: Iya, membahas Piala Dunia semifinal.
3: Oh iya iya. Iya. Ini enggak semifinal ya?
1: Iya semifinal. Ini Bang Widi ngikutin sepak bola kah Piala Dunia, atau justru punya olahraga-olahraga lain yang memang digemari gitu?
3: Ya biasanya sih saya itu suka bola, suka bola gitu. Sama volleyball
1: ya.
3: Itu. Tapi yang paling suka sekali itu bola, sepak bola gitu.
1: Oke, berarti memang ngikutin ya Piala Dunia ini ya?
3: Iya, ngikutin ya. Karena yang kayak di apa ya, kagum-kagum udah awal sudah pulang. Jepang kan udah pulang duluan juga.
1: Iya.
3: Tapi untuk semifinal ini ya, apa ya, mungkin Prancis itu deh ya, kalau Widya Prancis. gitu, yang paling
1: kira-kira berbahaya gitu ya?
3: Ya berbahaya tuh, yang ada embabi itu siapa tuh juga tuh, kipernya juga bagus, yang lainnya juga itu. Kalau Spanyol juga itu bagus ya tuh ya, mainnya tuh juga berbahaya juga. Ini dah ketiga ini dah sama Argentina, Spanyol juga siapalah itu yang jadi je nantinya. Kalau Widi ya dukung aja yang Prancis gitu.
1: Prancis ya, oke. Yang malam hari ini bertanding nih. Kalau di ya. Tokyo berarti mungkin
3: jam 4 ya.
1: Jam 4 ya.
3: Ya, 4 pagi subuh berarti.
1: Oke.
3: Lagi berapa jam lagi? 2 3 4. Jadi 4 jam ya.
1: 4 jam lagi, ya, betul. Iya. Oke deh kalau gitu. Kita tunggu nanti malam ya, Bang Widi ya. Dan untuk lagunya ya.
3: Kalau di Samarinda itu apa ya? Sama waktu timur ya?
1: Iya, tengah-tengah. Ini masuk di jam 3 nanti.
3: Oh iya ya, tengah nanti. Kalau di Maluku sama di Jepang itu sama timur.
1: Sama di timur
3: waktu
1: ya.
3: Timur. Ya ya. Tapi di Maluku sekarang juga jam sama juga.
1: Jam 12 ya berarti ya?
3: Ya jam 12 lebih 2 menit.
1: Betul.
3: Sama di Ambon. Seperti sama tadi yang baru masuk kan Ayu masuk di Maluku Tengah ya.
1: Iya.
3: Itu sama jam. Itu soalnya sering ya di udara lah.
1: Betul.
3: Ke sana ke sini warawiri gitu. Ketemu.
1: Keliling-keliling.
3: Iya, iya, iya. Ya untuk lagunya apa ini, Mbak?
1: Lagunya ini ada Coldplay, Roxette sudah dipilih tadi ya, ada Shanti, ada Diana Ross, Bobby McFerrin, Phil Collins, terus
3: Phil
1: ada
3: Collins apa judulnya?
1: Phil Collins-nya Another Day in Paradise.
3: Ah itu dah, itu kesukaan para favorit Widi itu ya.
1: Oke, kalau gitu pas sekali.
3: Ya pas sekali ya. Ya itu aja dulu ya, salam-salam lanjut ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Dita, salam sehat selalu bersama keluarga. Dan ada Bu Parida di Palu yang baru turun, ada Ayu Maswi di Maluku Tengah Pulau Seram, sehat selalu juga bersama keluarga. Ada Bung Binijo di Manado, ada Pak Hamsa Yusuf dari Jambi, Bener Pak Nasron di Palu, Pak Abdurrahim, Pak Rusli, ada Mak Yanti juga, Cik Guria di Jakarta Selatan, Abdul Syukur dan semuanya yang lagi mendengarkan RI Rosadu Samarinda. Mbak Dita, salam sehat. Makasih ya, Dita. Tunggu saya, Mas.
1: Oke, terima kasih Tokyo sudah menyapa ya, pendengar. Nanti kita lanjutkan lagi sapaan-sapaan dari daerah lainnya hanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
3: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
2: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
3: Hei, banyak protes sampai... Jadi adikku mau kah tidak?
2: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
3: Tugas? Tentang apa?
2: Ini... Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
3: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
2: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
4: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

0: dari Phil Collins pendengar ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda. Another day in paradise, another time juga, masih sama di Tarania hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah ada yang bergabung mendengar di jalur telepon, kita sapa dulu kali ya ini di sudut telepon. Halo, selamat malam Rong Rindu.
1: Selamat malam
0: Rong Rindu. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Bang Ari boleh nih lagunya dipilih. Ada Kunto Aji, Ebit, Krisdayanti, Shanti, Jazz, Krisye, Dewa.
1: Krisye.
0: Ya.
1: Oke
0: deh. Kalau gitu Krisye nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Siap. Terima kasih Bang Ari.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp sekarang pendengar ya. Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Selamat malam Rong Rindu.
0: Selamat malam Rong Rindu. Ini ada Bang Wahyu ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Wahyu. Gimana nih kabarnya?
2: Kabar ya alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi udah mau tidur juga ini. Untuk apa namanya? Ngumpulin tenaga lah.
0: Buat nonton ya.
2: Iya.
0: Siapa nih jagoan okay dari Bang Wahyu di Piala Dunia tahun ini?
2: Spanyol lah.
0: Spanyol dong ya.
2: Iya.
0: Berarti yang okay malam hari ini bertanding ya Bang Wahyu ya?
2: Iya betul. Sejak 2010 lah waktu itu.
0: Sejak 2010.
2: Waktu juara itu kan.
0: Mm-mm.
2: Nah itu.
0: Langsung ya, mengidolakan ya?
2: Iya langsung mengidolakan. Ya karena tiki-takanya mereka juga sih yang bikin gitu tuh suka gitu nontonnya.
0: Mm-mm.
2: Itu kan permainan tiki-taka itu enak dilihat gitu.
0: Oke.
2: Dan itu juga yang diterapkan sama teman timnas kita yang zaman sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi kemarin di pertandingan FIFA Series itu,
0: yeah,
2: itu tiki-takanya luar biasa udah tuh. Mm-hmm. Apalagi pelatihnya sudah berganti juga kan. Nah, pelatihnya kalau nggak salah dari mana dia? Dari Jerman kalau nggak salah ya. Dari mana? Dari Inggris. Iya nah, dari Inggris.
0: Dari Inggris ya. Kalau ini soalnya saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu.
2: Waduh. Iya kalau masalah Prancis lawan Spanyol ini, mm-hmm, ya kemarin kan di Piala Eropa waktu di semifinal itu kan menang Spanyol ya 2-1. Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Makanya saya prediksi lagi mungkin 2-1 lagi nih.
0: 2-1
2: itu
0: lagi.
2: Itu sekedar prediksi lah ya. Karena permainan Spanyol ini kan bagus dari awal grup sampai sekarang ini nggak terkalahkan ya.
0: Mm-mm. Masih bagus ya berarti performanya.
2: Masih, ya masih bagus walaupun kemarin sempat imbang juga lawan tim yang jauh di bawah mereka peringkat FIFA-nya.
0: Mm-mm.
2: Tapi ya lumayan lah permainan mereka sampai di semifinal ini. Ya Spanyol ini kan terkenal dengan permainan mereka nggak terlalu banyak gol gitu loh. Apalagi di 2010 itu satu gol sampai final satu gol terus.
0: Mm-hmm.
2: Yang penting menang gitu.
0: Yang penting menang, mempertahankan kemenangan berarti ya.
2: Tapi ini lawannya Prancis, jangan terlalu bermain terbuka juga. Pertahanannya kalau bisa ya 4 back.
0: Mm-hmm.
2: Terus di ya 4-2-3-1 itu paling mentok lah ya.
0: Okay.
2: Untuk barisan pertahanan mereka.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jangan kayak Belanda kemarin masang 3 back, waduh kebobolan itu. Ulang akhirnya. Iya, jadi pemain-pemain seperti Muani ini kan gak ikut lagi nih karena cedera kemarin ya di Prancis.
0: Uh-huh.
2: Nah, ini akan menjadi salah satu bahan juga untuk Spanyol bisa memanfaatkan itu karena itu pemain kunci yang cukup hebat juga
0: dari Prancis ya.
2: Uh-huh. Dan seperti pemain Arsenal kemarin kan yang nyetak 2 gol dalam 2 laga itu.
0: Uh-huh.
2: Itu ada Michael Merino itu pemain berbahaya itu. Jadi ya cukup ada ruang lah untuk kita menang di subuh nantilah.
0: Iya.
2: Hmm. Kalau nggak salah Mbak Vira juga dukung Spanyol katanya.
0: Iya.
2: Kalau Mbak Rita ini dukung siapa Mbak Rita?
0: Nggak tahu, saya dukung
2: sebenarnya yang menang aja.
0: Dukung yang menang. Tapi sebenarnya kalau dari dulu ya ditanya ya Bang Wahyu, kalau saya Piala Dunia mendukung siapa? Dukung Jerman. Tapi ditanya alasannya nggak tahu kenapa. Cuma kayaknya punya kepercayaan aja, menaruh kepercayaan gitu ya ke Jerman ya.
2: Ya, Jerman sempat juara juga 2014 kan.
0: Mm-mm.
2: Iya, terus pertandingan Inggris melawan Argentina ini ya 50-50 lah.
0: Mm-hmm. Tapi sebenarnya keempatnya ini memang sama-sama kuat dan pantas ya berada di posisi sekarang ya Bang Ayu ya.
2: Iya, susah kalau udah prediksi itu susah betul sih. Ya kemarin bermain bertahan mereka pakai 10 pemain aja, wah itu Meksiko susah betul itu menggempurnya. Inggris itu, nah itu jadi bahan juga itu untuk perhitungan Argentina, apalagi nggak ada pemain seperti Di Maria sekarang. Jadi terakhir untuk olahraga lain ya, saya suka ini Mbak Dita, bulu tangkis juga.
0: Bulu tangkis, oke.
2: Karena suka dengar ea gitu.
0: Benar, justru nonton. Supporternya yang bikin kita jadi semangat nontonnya.
2: Iya, aduh, untuk Mbak Ditanya selamat bertugas saja.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini subuh saya ada aktivitas di sini yang harus dikerjakan, jadi nggak bisa ikutan nobar.
0: Wah, itu dia ya. Kalau senggang bisa nobar gitu ke sini langsung
2: gitu,
0: ya. Iya,
2: kewajiban tugas ya mau gimana lagi, nggak bisa ditinggal. Iya, untuk Mbak Ditanya makasih banyak juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Wahyu. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Bang.
3: Balikpapan cerah Mbak Dita.
0: Balikpapan cerah. Iya. Sama Rinda cerah juga.
3: Oh, enggak ada hujan juga Mbak Dita ya?
0: Enggak ada, panas.
3: Enggak mau tidur juga Mbak Dita ini. Lagunya apa itu Mbak Dita?
0: Lagunya ada Indonesia atau mancanegara nih Bang?
3: Indo aja.
0: Indonya ada Shanti, ada Krisdayanti, Ebit, Kunto Aji.
3: Krisdayanti aja.
0: Krisdayanti, boleh.
3: Ya, salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Oke deh.
3: Salam sehat dari aku ya Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arfan ya di Balikpapan sudah ikutan gabungan. Anda juga masih bisa bergabung mendengar di sedikit waktu yang tersisa untuk kita di Ruang Rindu malam hari ini di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya pendengar. Perancis melawan Spanyol malam hari ini akan disiarkan juga di Pro 1 RRI seperti biasa dan juga nanti akan diadakan nonton bareng pendengar pukul 3 waktu Indonesia Tengah di halaman parkir Radio Republik Indonesia RRI Samarinda. Jadi untuk Anda yang memang ada waktu dan tidak ada kegiatan pendengar boleh merapat langsung ke Pro 1 RRI di ke RRI Samarinda ya pendengar, karena nanti akan ramai sepertinya karena sekarang sudah terpantau sudah mulai persiapan menuju nonton bareng di pukul 3 dini hari nanti ya pendengar. Jadi sudah mulai setup untuk layarnya dan juga tentunya akan ada keseruan-keseruan yang juga dimeriahkan ya, sampai saat ini sih masih dimeriahkan oleh live musik pendengar dari angkringan juga. Jadi untuk Anda yang memang ada waktunya, tidak ada kegiatan dan benar-benar ingin menyaksikan euforia Piala Dunia nonton bareng malam hari ini bersama dengan Spanyol dan Perancis yang akan bertanding, Anda bisa langsung datang ke halaman RRI Samarinda ya pendengar. Masih di Ruang Rindu malam hari ini 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ini saya masih banyak tenaganya ya, jadi masih menggebu-gebu ini suaranya karena memang Luar biasa ramai ya pendengar, apalagi mendekati final dari Piala Dunia 2026 ini pendengar, dengan 4 semifinalis yang jago-jago sekali ternyata ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Pak siapa di mana ya?
4: Ini dengan Pak Tata, ini di Sebulu.
0: Oh, Pak Tata. Selamat malam Pak Tata. Gimana kabarnya hari ini Pak Tata?
4: Iya, ini kabar baik dalam suasana istirahat lagi dengarkan RRI sama Rinda ini.
0: Wah, luar biasa.
4: Suasana damai di lokasi kebun saya ini.
0: Berarti ini kalau cuaca lagi seperti ini di kebun gimana Pak? Dinginkah atau kalau malam atau masih gerah gitu seperti siang hari?
4: Dingin, ini barusan makan malam ini. Sama makan malamnya sama ketimun itu malah enak ini.
0: Wah, luar biasa.
4: Lautnya sama ketimun, sama ikan asin.
0: Waduh, mantap. Itu kalau saya udah nambah nasi berkali-kali itu. Ada ikan asin, ada timun, ada sambel.
4: Ya, ada ketimun, anunya apa? Ikannya ikan tongkol yang dikeringkan itu.
0: Wah,
4: malah enak malah makan.
0: Malah enak.
4: Iya. Saya tiap hari waktu di Suryanata makan bebek madu itu ya, kurang perasaan saya itu.
0: Iya. Kalau belum ketemu ikan, wah, apalagi ikan udah dikeringkan, waduh, ikan asin pakai nasi. Iya, ya Pak.
4: Tongkol yang besar itu dibeli istri saya kan, dikeringkan sendiri kan.
0: Wah.
4: Musim panas ini malah enak ngeringkan ikan itu.
0: Ya, cepat dan betul-betul kering ya.
4: Iya, jadi jangan terlalu asin, Mbak. Jadi enak itu rawannya ketimun itu.
0: Wah, untuk netralisir.
4: Iya, kalau panas-panas ini kan seperti semangka. Jadi enak itu kalau kita makan itu suasana panas ini.
0: Luar biasa.
4: Oke, Mbak, lagunya sudah diformat kah?
0: Sudah diformat lagunya, Pak.
4: Oh iya, lagu apa itu yang muncul itu?
0: Mancanegara atau Indonesia?
4: Yang manca.
0: Mancanya ada Coldplay, Diana Ross, ada Bobby McFerrin.
4: Diana Ross saja, Mbak.
0: Diana Ross, boleh.
4: Oke, Mbak ya, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Oke.
4: Oke, Mbak, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Tata di Sebulu yang sudah menyapa juga, luar biasa. Tadi sedikit keluar dari topik Piala Dunia, tapi ngomongin makanan pendengar saya jadi lapar ya. Jadi sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kita dengarkan dulu mungkin lagu-lagu yang ingin diputar. Karena sudah ada 3 lagu yang menunggu untuk diputar ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Repro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah waktunya di Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Telah temani Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga Anda yang berpartisipasi di sajian ruang rindu malam hari ini. Dan selamat menantikan semifinal pertama pertandingan Piala Dunia bersama dengan Spanyol dan juga Perancis yang malam hari ini akan kami siarkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah dan juga akan kami tayangkan nonton bareng bersama dengan RRI Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ditaran yang pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

FM. Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan, namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar, suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan. Lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh itu, ikan kecil ini menanyakan hal yang sama. "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tidak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Pendengar, manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan. Padahal, ia sedang menjalaninya. Bahkan, kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian siaran Pro Satu RRI Samarinda edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta sembari menantikan pertandingan Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam, sampai jumpa, dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini. Dan untuk Anda yang akan nonton bareng siaran Piala Dunia hari ini, selamat menyaksikan dan menikmati sajian nonton bareng bersama dengan RRI Samarinda Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Ditarannya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Julhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi, rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi.

pemain terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Modi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: Internacional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 WIB.

Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Yeah.

0: Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba

0: dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: JT ke atas. Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

cerita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Politika di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Politika RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim radar yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang ditangkap dan ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Iya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai, dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat. Ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya apa pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menang fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi misalnya terkait dengan apa ya
1: misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan, tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan. Cara beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya kan berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: ini? PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya.

0: dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya, Pak Fernando.
1: Dan catatan juga, Mas ya. Lukman, sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik, karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi, ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa, masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati apa dengan senang hati menolak, kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
0: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
0: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru. Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak? Emang ngaruh banget ya ke kita? Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya? Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat. Terus, kita harus gimana nih? Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
5: Wawancara Pro 3.
0: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
0: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
0: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
0: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
0: Ya, perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya apa ya, ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
0: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
0: panjang ya.
6: Banyak
0: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon

0: dan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: ya.
0: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya. Memberikan suatu apa namanya suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan

0: ya kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya.
1: Ya.
0: Itu bukan yang terjadi yang kita apa yang kita khawatirkan.
1: Baik. Ya.
0: Nah, ini ya itu dimulai dari partai-partai dulu ya komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Saya. Pak Didi Rewadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam ya. Hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mbak Uma, ya. Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam,
1: salam
0: sehat untuk semuanya.
1: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubert Hubertus van Hoek menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
3: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
3: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ya. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup. Yeah. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup. Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Baik. Ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ya. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan, ada dua Spanyol, dua ya. Prancis, silakan.
3: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. Misalnya di Prancis ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
3: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya. Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
3: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
3: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
3: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian tahun 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
3: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Ya.
3: Terima kasih.
4: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia, sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil. Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

0: Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas kuat, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu yang seru di.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam, menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian, karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-abrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam, tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh, karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal, dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mg/dl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Perancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan? Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya, bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, ini menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu apa negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik,
2: keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini, yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya, tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu, dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak presen yang sangat cukup dekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Perancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa klinis sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Perancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute. Dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Ruda begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri. Kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan di Jepsam. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Perancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol. Dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri. Dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Perancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu.

0: pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi. Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Nggak kerasa ya. Baru kemarin opening ya.
0: Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang

0: dengan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Désiré Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
0: Ya, dekat layar.
1: Nah, itu setelah itu enggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Pemain belakang di Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
0: Betul,
1: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orah, salam olahraga.
1: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
1: Jadi sampai adu penalti. Oh, sampai adu penalti kira-kira gitu. Ya,
2: penalti Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Bung
1: Hendri. Iya, silakan.
3: Iya. Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milih? Oke deh, kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih, berdapat.
1: Satu-satu, imbang, oke.
3: Oke, Bung Fajar.
1: Oke, jaya. Pak Mulyadi, Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
0: Pagi.
4: Bung Hendri.
1: Iya.
4: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol dan gitu.
1: Bang Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
1: Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya, silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke.
6: Okay. Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.
1: Oke, okay, baik.
6: Makasih, yang penting menang.
1: Iya, iya.
6: Makasih,
1: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
7: Halo Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Acore.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol.

0: Oke. Okay.
1: Ya pokoknya ini 2-1 lah gitu.
2: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
1: Ya, baik. Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol ini bukan juara satu ini.
2: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
0: Untung ya sampai empat.
2: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
0: Tuh.
2: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
0: Ya.
2: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
0: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
2: Yeah.
0: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
2: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
0: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak golnya di menit 90+3. Kayaknya ini menit 88-6 ini akan jadi menit-menit krusial. Itu nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
2: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
0: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis harus diwaspadai oleh
2: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
0: Manu Kone.
2: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
0: Betul,
2: untuk pagi ini ya.
0: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
2: Iya.
0: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone. Dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
2: Attacking daripada defensive.
0: Iya, ya. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
2: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
0: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
2: gaya gebraknya lebih kencang.
0: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
2: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
0: Betul.
2: Barcola, jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
0: Ya, di The Way.
2: Di
0: dan juga di seri 2 ya.
2: Oke, okay.
0: Dunia ini ya.
2: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
3: Halo, Bang.
2: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
3: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
2: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
3: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Mungkin harus keadaan-keadaan ya.
2: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
3: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
2: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi.

0: ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Yeah. 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
1: Yeah.
0: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
1: ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya ini
1: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, dan Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
1: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak 1 gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
0: Betul. Dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
1: Yeah.
0: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua bek sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bu.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise di PTE. Dan kemudian di sisi lain, Pedro Porro, sama-sama kita tahu, dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya. Dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams.
0: Iya.
1: Sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: betul, depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simón, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kincong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini. Apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit, dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk dalam 2-0, ya, seperti sedang

0: memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Ney Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
1: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
0: mengantisipasi
1: mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
0: Nah iya, iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
1: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
0: benar,
1: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
0: Tadi total 38 kali pertandingan.
1: Ya itu di total, secara total.
0: Secara total semua pertandingan ya,
1: pertandingan,
0: semua kompetisi. Nah berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
1: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
0: dengan
1: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
0: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
1: Masih berharapnya Inggris.
0: Tapi ya, secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
1: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
0: ya,
1: bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentu

0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona tuh, sampai kartu merah David Beckham.
1: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
0: Kane
1: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis Mac Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
0: Iya, betul.
1: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
0: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
1: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
0: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
1: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
0: Aduh, aminin gak ya?
1: Amin dong.
0: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
1: Mantap.
0: Bung Henry, selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa, Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal

0: Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, sudah kita ikuti bersama pertandingan babak Piala Dunia antara Prancis dan juga Spanyol yang pada akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0. Spanyol dipastikan untuk melangkah ke babak final. Anda bersama saya Rati Irawan di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali hadir pendengar dengan serangkaian mata acara di kesempatan hari ini pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dengan Mutiara Pagi dilanjutkan dengan Samarinda pagi ini pukul 7 kami sampaikan berita pagi pendengar RRI, lalu berikutnya Samarinda pagi ini akan kembali hadir dengan saatnya warta berita dari Pro 3. Selepas itu sajian musik dan informasi akan hantarkan acara berikutnya di Halo RRI. Berikut kami dedikan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

0: FM.
1: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi.
1: Pro 1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di kali ini, Rabu 15 Juli 2026. Saya Ratih Raudakan Indra Agus temani Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini. Pendengar Pro 1 siap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tentunya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari ini kita akan bersama mendengarkan tausiah sekaligus berdiskusi terkait tema ibadah rutinitas atau perjalanan ruhani memaknai ibadah lahiriah dan batiniah. Sudah bersama kami narasumber dari UINSI Samarinda, ada Ustaz Dr. Mustamin Fatah, MPD. Assalamualaikum Ustaz Mustamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat Ustaz ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk pagi hari ini tema yang disampaikan adalah terkait ibadah ya Ustaz ya. Ini adalah sesuatu yang sebagai umat muslim ada beberapa yang wajib tentu kita jalankan, dan juga ada beberapa yang lainnya. Apakah ini rutinitas atau perjalanan rohani akan menjadi tema kita ya. Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan tema, menyampaikan tausiahnya.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wa ja'ala laha zahira wa batina wa ja'ala salahaz zahir min salahil batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang dan yang menyaksikan di jalur YouTube atau Facebooknya RRI ya Samarinda, yang insya Allah semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita ini. Izinkan saya dari UINSI Samarinda membawakan materi pada hari ini, yaitu yang berjudul ibadah itu apakah sebatas rutinitas atau merupakan sarana perjalanan rohani kita. Nah, kita akan memaknai istilah ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Atau dalam istilah sekarang ini, ada yang disebut dengan ibadah eksoterik dan ada yang disebut dengan ibadah esoterik. Kaum muslim rahimakumullah, kita lihat bahwa salah satu di antara sekian banyak keajaiban dan keindahan di dalam Islam itu adalah ketika kita bicara tentang ibadah, maka ibadah itu selalu mengandung dua unsur dan itu harus saling melengkapi, yaitu unsur lahiriah dan unsur batiniah. Islam dalam hal ibadah itu tidak hanya mengutamakan aspek lahiriah. Aspek lahiriah yang tampak oleh pandangan kita, yang dapat kita saksikan ketika orang beribadah itu aspek lahiriah. Tetapi jauh lebih utama dari itu bahwa Islam juga sangat mengutamakan sisi batiniah dalam sebuah ibadah, dan ini hanya tampak oleh Allah, tidak tampak oleh kita, tetapi yang ini hanya tampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu harus kita pahami bahwa gerakan, ucapan, dan amalan-amalan lahiriah kita itu hanya akan memiliki nilai, sekali lagi, hanya akan memiliki nilai ketika disertai dengan keikhlasan, disertai dengan kekhusyuan, ketundukan hati, ketaatan semata-mata lillahi ta'ala. Karena itu Islam tentu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah secara benar, bagaimana kita beribadah secara teratur, memperhatikan waktu-waktu sholat dan sebagainya, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadirkan hati dalam ibadah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali apa? Kecuali agar mereka beribadah mukhlishina lahuddin. Itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, beribadah dengan lurus. Hanya satu tujuannya, yaitu lillahi ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tentu tidak bukan sekedar pelaksanaan amal secara lahiriah, ya, tetapi ada nilai keikhlasan, ada ketulusan hati yang dituntut di sana, yang diminta di dalam setiap ibadah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, maka Al-Quran itu hampir selalu mengkaitkan antara sholat dengan zikrullah atau mengingat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tentu sholat itu bukanlah tujuan akhir, ya. Bukan tujuan akhir yang ingin kita capai, tetapi ada sholat itu memang merupakan jalan, jalan untuk apa? Untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ya, mungkin sebagai disclaimer, ya, jangan dipahami bahwa sholat itu tidak penting. Sholat itu wajib. Tetapi jangan dijadikan gerakan atau amalan-amalan lahiriah di dalam sholat itu sebagai tujuan utama. Ada nilai yang paling tinggi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita yang melaksanakan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita lihat dalam beberapa hal. Pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qur'an surat Taha ayat 14. Allah mengatakan, "Ya Musa," atau "Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah selain aku, kata Allah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa menjaga kalian kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, sembahlah aku. Lalu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, wa'aqimish sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi perintah Allah itu, dirikanlah sholat. Untuk apa? Agar engkau bisa mengingatku, bisa berzikir kepadaku. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sholat Jumat. Apakah Allah memerintahkan sholatlah? Apakah Allah memerintahkan segera dirikan sholat? Ya memang, sejatinya memang seperti itu. Tetapi tujuan paling akhir yang ingin dicapai di sholat Jumat itu bukan itu yang Allah perintahkan. Allah ungkapkan dalam satu ungkapan ayat yang sangat indah, ya, yang sering kita dengar di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bayy. Wahai orang-orang yang beriman, jika di hari Jumat itu diserukan untuk sholat, maka perintah Allah di dalam ayat ini apa? Was'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Bersegeralah kalian ke tempat untuk apa? Tempat kita di mana? Di tempat itu kita mengingat Allah. Ila dzikrillah. Untuk mengingat Allah. Ya. Jadi sekali lagi, perintah jika diserukan untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka Allah itu mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wazarul bayya, tinggalkan segala aktivitasnya. Memang di ayat ini hanya menyebutkan jual beli, tetapi itu simbolik, mewakili semua aktivitas kita yang sekiranya bisa mengganggu kita untuk mengingat Allah. Segala hal yang bisa membuat kita lalai mengingat Allah, itu masuk dalam kategori ayat ini. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bayy. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perintah di ayat ini adalah segeralah, bersegeralah untuk segera mengingat Allah dan tinggalkan segala sesuatu yang menghalangimu untuk mengingat Allah. Begitupun ketika Allah di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan bahwasanya qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Ya. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang mukmin yang di dalam salatnya itu ada khusyuk. Ya. Ini seakan-akan Al-Qur'an ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya salat itu tentu bukan sekadar rangkaian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bahwa di dalam fikih salat memang seperti itu definisinya, tetapi kita tidak berhenti di situ. Salat itu esensinya adalah perjalanan hati kita menuju Allah. Gerakan badan kita ketika takbiratul ihram mengangkat tangan Allahu Akbar sambil mengucapkan Allahu Akbar, apa yang terjadi di situ? Kalau secara fisik, secara jasadiyah, kita bisa melihat bahwa ada gerakan mengangkat tangan lalu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Itu gerakan badan dan gerakan lisan. Itu adalah wadah. Ya. Itu adalah wadah. Tetapi zikir, khusyuk, dan hadirnya hati kita di dalam ibadah itu, itulah esensinya. Itulah tujuan paling penting di dalam ibadah. Ya. Tapi tidak berarti bahwa kemudian salat itu tidak perlu. Yang penting hati kita hadir di kepada Allah. Bukan begitu. Ya. Itulah saya katakan di awal bahwa Islam itu, indahnya Islam itu ketika kita memahaminya adanya perpaduan antara lahiriah dan batiniah. Perpaduan antara eksoterik, ya, yang tampak, gerakan-gerakan yang tampak, bacaan-bacaan yang tampak, gerakan lisan kita, dan sisi esoteriknya, ya, substansi yang ada di dalamnya, kehadiran hati kita di dalam ibadah itu. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala sholawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Wahai orang yang beriman, hafizu 'ala sholawati, jagalah,

para mufassir itu menafsirkan sholat wusta itu ada yang mengatakan sholat asar, ini diambil dari ada satu hadis ya, ketika Nabi dalam satu kondisi namanya tidak damai perang dengan suku atau bangsa tertentu, lalu Nabi mengatakan habasuna, mereka menawan kita ini semua sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat wusta. Dan peristiwa itu terjadi di waktu asar. Jadi ulama banyak menafsirkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa sholat wusta itu juga sholat subuh. Ya. Kenapa? Karena mereka memaknai sholat wusta itu adalah, wusta itu artinya tengah. Lalu kemudian penafsiran itu berkembang. Ya. Jadi semua bisa dimaknai bahwa konon sholat itu dimulai dari, perintah sholat itu dimulai dari saat zuhur. Zuhur, asar, maghrib. Maghrib itu disebut sholat wusta karena pertengahan. Dari zuhur, asar, maghrib itu tengah-tengah, lalu kemudian di akhir, isya dan subuh. Ya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya sholat subuh itu juga wusta. Wusta itu kenapa? Karena sholat subuh itu berada di antara pertemuan antara malam dan siang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu sholat wusta. Kenapa? Karena dia berada di antara, di tengah-tengah antara sholat yang tidak bisa dikasar. Apa sholat apa yang tidak bisa dikasar? Tidak boleh dikasar itu maghrib dan subuh. Subuh kan sudah dua rakaat, kalau dikasar jadi satu. Makanya itu tidak ada di dalam fikih bahwa sholat subuh dikasar, sholat maghrib dikasar. Yang ada itu diringankan pelaksanaannya ketika kita dalam keadaan darurat. Kalau muslim rahimakumullah. Maka kalau kita bicara tentang penafsiran zahiriyahnya, kita tentu berhenti pada perbedaan atau khilaf di dalam menafsirkan tentang sholat wusta. Nah, ada satu apa namanya seorang ulama, siapa namanya Syekh Abdul Qadir Al Jilan. Ada satu kitab yang dinisbahkan kepada beliau. Kalau memang diperdebatkan bahwa apakah kitab ini karangan langsung beliau atau tidak, tetapi yang jelas kitab ini dinisbahkan kepada beliau. Yaitu namanya Sirrul Asrar. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan secara mendalam. Kenapa? Artinya bahwa Abdul Qadir Al-Jilani tidak berhenti pada penafsiran perbedaan paham itu. Apakah sholat wusta itu sholat subuh, sholat asar, maghrib, atau sholat apa dari lima itu. Kita tidak berhenti di situ. Tetapi coba mengambil sisi terdalam dari itu. Apa? Kita mengambil sholat wusta itu kan artinya tengah. Nah, kembalikan kepada jasad kita ini yang tampak, apa yang berada di tengah-tengah kita, yang menjadi pusat apa namanya peredaran manusia ini, pusat aktivitas manusia ini, satu adalah hati kita. Ya. Jadi yang menjadi pusat aktivitas manusia itu, lahir dan batin itu adalah hati kita. Dalam bahasa medisnya itu jantung. Tetapi kalau kita bicara kalbu itu jauh lebih dalam daripada sekedar anggota organ tubuh kita yang disebut dengan jantung. Ya. Kamu muslim rahimakumullah. Apa maknanya? Makanya di dalam di dalam kitab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih suka menyebutnya dengan salat thariqah atau salat kalbu, salat yang hati. Artinya bahwa sebagaimana arti wusta itu berada di tengah-tengah, maka hati kita itu berada di tengah jasad. Puncak salat itu adalah di hati. Yaitu hati yang terus apa? Terus menghadap kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Ini yang dimaknai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa ulama yang mencoba mencari makna yang terdalam dari istilah sholat wusta. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana

0: Mana hukum fikih itu tidak kita pahami sebatas mengatur hukum-hukum zahiriyah saja. Katakan misalnya, umumnya ya, imam-imam mazhab itu mempersoalkan gerakan-gerakan yang dilakukan ketika kita sholat, gerakan yang tidak terkait dengan gerakan sholat. Khususnya Imam Syafi'i. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan tertentu di dalam sholat, sebanyak 3 kali maka itu sholat bisa dianggap batal. Ya. Imam lain juga berpendapat kurang lebih sama, memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu kalau dilakukan ada 3 macam gerakan, ada gerakan ringan, sedang, dan ada gerakan berat. Ya. Kalau gerakan berat misalnya ya menambah rakaat, itu tentu sepakat para ulama bahwa sholat kita itu batal kalau menambah rakaat. Ada juga gerakan melangkah, melangkahkan kaki sampai 3 kali itu juga dianggap sebagai gerakan gerakan yang berat, yang besar, dan itu jelas membatalkan sholat. Lalu tangan kita ketika bergerak, lengan itu ketika bergerak di dalam sholat itu dianggap sebagai gerakan yang berpotensi membatalkan sholat kalau dilakukan secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Ini kita bicara khususnya kepada mazhab Syafi'i. Kaum muslim rahimakumullah. Secara fikih mungkin saja kita bisa melihat bahwa batalnya sholat itu karena gerakan-gerakan tadi itu semata-mata bersifat zahiriyah saja. Ya, boleh jadi kita demikian. Berpendapat demikian. Ya, artinya begini, ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu yang di luar gerakan sholat, misalnya gerakan sholat itu mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tetapi tidak pada waktunya kita mengangkat tangan, sementara kita melakukan gerakan mengangkat tangan sampai 3 kali atau memberi kode dan sebagainya, nah itu sudah dianggap membatalkan sholat. Mungkin ya sekali lagi kita bisa melihat bahwa itu adalah sebatas hukum fikih yang mengatur tentang lahiriahnya saja. Tapi sebenarnya di sana ada pelajaran mendalam ya. Kalau kita melihat secara secara rohani, itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kehati-hatiannya Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadap Allah tentu tidak sepantasnya kita disibukkan oleh gerakan-gerakan atau hal-hal yang selain berkaitan dengan ibadah itu. Maka ketika Imam Syafi'i menilai batalnya sholat seperti itu, tentu bukan semata-mata karena gerakan yang berlebihan, bukan karena gerakan melangkah, bukan karena menggerakkan lengan kita sebanyak 3 kali atau lebih, tapi ada hikmah yang mendalam bahwa sholat itu dianggap batal oleh beliau itu ketika sudah tidak fokus. Kenapa? Karena inti esensi sholat itu adalah hadirnya hati kita di dalam sholat itu. Mau panjang, mau lama, mau sebentar, asal jangan kilat. Yang penting esensinya itu ketika kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, hati kita hadir. Ya. Nah, ketika hati tidak hadir, tidak khusyuk, berarti hati kita tidak hadir di situ, maka dimasukkan kategori sebagai sholat itu tidak sah. Tetapi kaum muslimin, bicara tentang sah tidaknya sholat itu adalah kriteria fikih. Dan kita tidak bisa mengukur orang itu khusyuk atau tidak. Sehingga ulama fikih itu mengatakan pada umumnya bahwa selama engkau melaksanakan sholat itu dengan melaksanakan semua syarat rukunnya, maka itu sudah dianggap sah sholat. Tetapi siapa yang penilaian Allah kepada kita, maka tergantung seberapa sadar kita, seberapa lama hati kita hadir di dalam melaksanakan sholat itu, seberapa khusyuk kita di dalam sholat itu, maka itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ulama mengatakan begini, hudurul qalbi huwa huwa ruhu sholati. Hadirnya hati di dalam ibadah itu menunjuk itulah esensi ibadah, itulah hakikat sholat. Sekali lagi saya kembali, jangan kemudian kita berpikir, dianggap saya mengatakan bahwa tidak perlu sholat, yang penting hati kita hadir, itu sudah dianggap sholat. Bukan itu. Kita tidak bisa mencapai ruhus sholati, hakikat sholat, kalau kita tidak melaksanakan syarat rukunnya dengan benar. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Yang keempat, saya ingin mengatakan begini. Sebelum kita salat, kita diajarkan satu pelajaran yang sangat mendalam. Melalui apa? Melalui wudu. Di mana letak pelajarannya di situ? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ada empat yang harus kita lakukan kalau kita ingin sholat, yaitu dalam kaitan dengan wudu. Pertama adalah basuhlah wajahmu. Ya, satu. Yang kedua adalah basuhlah tanganmu sampai siku. Dan yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Yang keempat adalah basuhlah kakimu sampai ke mata kaki, ilal ka'baini. Ya. Mungkin kita memahami bahwa wudu itu hanyalah sekedar membersihkan bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh kita, wajah, tangan, kaki, sebagian di kepala, atau bahkan ada yang disunahkan itu telinga, atau disunahkan istinsyak, menghirup-hirup dan kumur-kumur, dan seterusnya. Boleh jadi kita bisa memahami demikian. Tentu kalau pemahaman yang sebenarnya, tentu bukan tidak sebatas itu. Ya. Kenapa? Kalau sekedar membersihkan wajah kita ketika berwudu, tujuannya sekedar membersihkan wajah, tentu kan kalau kita berwudu itu kan biasanya wajah kita tidak kotor. Ya. Wajah kita tidak kotor. Lalu kalau kita membersihkan tangan, tangan kita juga sedang bersih-bersihnya kan baru kita berwudu. Kaki kita ketika membasuh kaki, itu kan belum tentu kaki kita bernajis. Atau bahkan katakanlah kaki kita sudah bersih sebenarnya. Kenapa harus dicuci lagi, dibersihkan lagi, dibasuh lagi? Nah, jadi kalau persepsi kita mengatakan bahwa berwudu itu hanya sekedar membasuh bagian tertentu dari anggota tubuh kita, maka tentu mandi itu jauh lebih bersih daripada sekedar berwudu. Kenapa kita mandi itu pakai sabun mandi, pakai sampo, ya. Karena sekedar mengusap sebagian kepala itu dianggap membersihkan debu-debu di rambut kita, itu tidak. Yang justru kalau mandi itu cukup jauh lebih bersih daripada sekedar berwudu. Ternyata karena memang bukan itu tujuan esensinya dari berwudu itu. Ya, bukan itu esensinya. Kita memahami bahwa air yang membasuh wajah kita mengingatkan agar wajah kita itu selalu tunduk kepada Allah. Ya. Ada monitor, ada banyak hal yang tampak di wajah kita itu. Boleh jadi segala kemudian maksiat, segala dosa, segala tindak kriminal itu berasal dari sini. Wajah kita ini, mata kita, penciuman kita, mulut kita, lisan kita, semuanya bisa menjadi sumber kejahatan, sumber dosa. Kalau kita berwudu, untuk apa kita basuh wajah kita? Yaitu sekali lagi, agar kita selalu tunduk kepada Allah. Ya. Kalau kita basuh tangan kita, bukan sekedar membersihkan secara fisik, tetapi agar tangan kita itu dijaga dari maksiat. Ya, dijaga dari maksiat. Lalu air yang menyapu, mengusap kepala, sebagian kepala kita, mengingatkan agar pikiran kita itu dipenuhi zikir kepadanya. Ya, dipenuhi zikir kepada Allah. Dalam setiap apapun, ibadah apapun yang kita lakukan selalu karena Allah. Dan air yang membasuh kaki kita, mengingatkan agar kaki kita itu selalu melangkah menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qomusum rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita memasuki atau melaksanakan sholat itu tidak hanya bermodalkan karena tubuh kita bersih. Ya. Apa tubuh kita bersih-bersih dari najis? Karena itu syaratnya. Sholat itu tidak sah kalau ada najis. Sehingga kita harus bersihkan secara fisik. Bukan hanya itu ternyata. Tentu dengan hati yang dipersiapkan untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya ini dulu sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Ranti.
1: Baik, terima kasih Ustaz Mustamin. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan bisa digunakan dua line telepon 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan via kolom live chat atau juga kolom komentar dan juga di fanpage EBU Pro 1 Samarinda. Kembali sesaat lagi Mutiara Pagi untuk Anda.
2: Apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik, kita masuki sesi diskusi Ustadz. Sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
1: Ya, baru setelah nonton bola berarti.
0: Iya, iya. Betul.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya, mungkin mohon izin sedikit di luar tema di sini ya. Jadi kan masalah najis ya, mungkin ada kaitan dengan masalah ini Pak. Mungkin sedikit di luar tema tentang atuha atau Rasulullah ambil minkum di sini ya. Taat kepada perintah Allah, Rasulullah kepada ulul amri di sini. Nah, nah di sini Pak, saya selaku warga masyarakat kan, karena ulul amri gitu kan, yang mungkin kalau punya pemerintah itu kan dari mulai kepala desa sampai presiden atau gubernur. Nah di sini Pak, saya dari struktur anggota DPR setelah bisa krisis kepercayaan sekarang karena segala permasalahan tidak selesai. Nah bagaimana dalam secara hukumnya disalahkan tidak tetap melanggar dengan ulul amri karena saat ini saya krisis kepercayaan terhadap para pengaku kebijakan karena segala masalah tidak ada yang selesai, banyak permainan. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Setelah Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Pak Suhandi ini ya.
2: Terima kasih.
0: Silakan Pak.
2: Saya ingin bertanya Pak Ustadz, selama ini sering mengundang pertanyaan dalam hati saya tentang rahasia sholat itu sendiri. Pertanyaan saya, kenapa zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Karena saya sering mendengar, saya sering tanyakan kepada para dai dan sebagainya, sering saya tanyakan ini, jawabannya itu berbeda-beda dan tidak ada dalil yang mendukung itu gitu. Jadi ya, sehingga tidak menjadi liar bagi saya. Kenapa kok begini ya? Jawabannya itu loh, dalilnya itu, dalil-dalil itu tidak memberikan dukungan. Itu yang pertama saya tanyakan Pak Ustadz. Pertanyaan saya kedua, masih tentang rahasia sholat dan rukun sholat dan seterusnya. Saya melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, saya melihat di sana orang-orang sholat itu macam-macam dari negara-negara itu, Pak Ustaz. Kalau kita di Indonesia dengan Allahu Akbar menyilangkan tangan kita di dada dan sebagainya itu tidak kita perdebatkan lah, karena kita sudah tahu mazhabnya semuanya. Ada di dada, ada yang di bawah dari dada, ada yang di atas pusat, dan seterusnya. Nah, tapi di sana ada yang berdiri tegak saja, Pak Ustaz. Allahu Akbar berdiri tegak. Kemudian begitu sujud tangannya diputar di apa namanya, disilangkan di kepalanya, di atas kepalanya, di atas ubun-ubunnya. Sementara kita sujud tangan kita, ibu jari kita sejajar dengan kuping, mengarah semua jari-jari kita ke kiblat. Banyak sekali saya perhatikan di sana, dan begitu pun duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz supaya kita ini apa namanya, dalil-dalilnya mazhab-mazhab itu yang mana sebetulnya yang kita tahu. Saya tahu sih mazhab-mazhab itu banyak, saya tahu, tapi kok begitu ya anunya, di apa, perbedaan-perbedaannya di dalam kita melaksanakan sholat. Terima kasih Pak Ustaz atas bantuannya untuk menjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan dua penelpon Ustaz. Nanti saya akan buka juga sesi di WhatsApp 0811554976. Ada dua penanya tadi, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur dan baru saja Pak Suhandi dari Samarinda. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya, Pak Irwan selalu tentang sosial politik ya. Ya, beliau termasuk mungkin pengamat ya. Begini Pak, ini kan konteksnya adalah ulil amri ya. Jadi Ulil Amri itu siapapun yang memegang otoritas di dalam satu komunitas dalam dan paling tinggi itu di dalam sebuah negara. Yaitu disebut dengan Ulil Amri. Ketaatan kepada Ulil Amri harus dipahami itu bukan mutlak. Bukan mutlak. Ya tentu sering kita mendengarkan dari guru-guru kita, ulama kita, ketika ada ulil amri yang menyuruh kita berbuat dosa, ya jangan ditaati, jangan dituruti. Kalau dia memaksa menggunakan tangan besi untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya kita bisa mencari cara untuk kemudian lepas daripada hukuman itu, kalau seandainya dibawa ancaman. Kalaupun misalnya kita terpaksa melakukan itu, maka yang namanya terpaksa itu ya itu namanya rufiah, diangkat dosanya, artinya tidak berdosa kalau kita di bawah tekanan lalu dipaksa melakukan sesuatu yang mungkin tanda petik sesuatu perbuatan yang melanggar ajaran agama. Ya, prinsipnya bahwa ketaatan kita kepada pemimpin, kepada ulil amri itu sebatas yang memang tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kita ada. Ya. Adapun penilaian terhadap sebagian perilaku para pejabat, yaitu urusan pribadi mereka. Ya. Apalagi kita saat ini, mata kita dipertontonkan oleh perilaku-perilaku sebagian orang, kemudian tentang bagaimana penerapan hukum di negara kita ini ternyata memang istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, masih tampak mungkin ya. Ini penilaian kita ya secara pribadi. Ya itu saya kira Pak Irwan. Yang kedua adalah mengapa sholat zuhur, asar, dan isya itu 4 rakaat. Mengapa maghrib itu 3 dan subuh itu 2. Bapak yang saya hormati, ada satu prinsip. Ya. Di dalam hadis, di dalam Al-Hasyr ya, wa ma atakum rasul, apapun yang diberikan rasul, dibawa rasul kepadamu, maka ambillah. Ya, tetapi apa yang dilarang, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, dicegah Nabi, itu jangan dilakukan. Itu prinsip yang kita pakai, Pak. Jadi semata-mata kita adalah shallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Salatlah sebagaimana kamu lihat ke sholat. Memang tidak selalu apa, dalam ibadah itu tidak selalu harus kita berpikiran kenapa mesti begini. Kenapa mesti sholat subuh itu 2 rakaat, maghrib 3. Kenapa tidak seragam semua? Itulah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mencoba mencari logikanya, tentu tidak mendapatkan kepuasan yang pas, karena memang tidak ada dalil menjelaskan tentang itu. Tidak ada dalil yang secara syar'i menjelaskan bahwa sholat asar itu 4 rakaat, karena begini, begini, begini. Tidak ada. Ya. Kalau ada orang yang berusaha mengada-adakan, ya itu mengada-adakan. Ya. Prinsipnya sholatlah seperti melihat sholat. Itu saya kira. Apa namanya? Ya, jadi bilangan rakaat itu sudah jelas, ya, sudah jelas dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, ini luar biasa ya. Perbedaan tata cara sholat itu kalau di Indonesia itu ya ringan-ringan lah, tapi kalau kita coba ke luar negeri sana itu memperlihatkan perbedaan yang sangat apa ya. Mungkin kita ya kalau pertama kali melihat itu sangat membingungkan ya. Kenapa mesti gerakan sholat seperti ini? Ya, apa ada orang yang sholat sambil misalnya ya kalau sambil membaca HP, melihat HP ya itu tidak masalah. Mungkin memang itu pun menjadi masalah kalau di kita. Karena kita ini kan memang dibiasakan oleh, ditradisikan oleh di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu karena memang begitu detil dan yang paling prinsip di situ adalah kehati-hatian. Jadi segala hal yang hal-hal yang tidak terkait dengan salat, dengan ibadah itu sebisa mungkin dihindari. Itu prinsip yang kita lakukan. misalnya ya, posisi tangan saat berdiri ya, di dada misalnya, ada yang di misalnya di dada seperti ini, ada yang pas di tengah-tengah, ada mungkin yang di bawah, atau bahkan tangan itu dibiarkan saja melonjor ke bawah tanpa bersedekap. Apakah itu boleh? Ya boleh saja, karena mereka semua punya punya argumen, punya dalil. Saat takbiratul ihram, di mana yang benarnya? Kalau kita memahami ya kan, terus sejajar dengan telinga seperti ini. Ada juga yang mengatakan sekedar sudah. Ada juga ya pokoknya macam-macam lah, macam-macam. Tapi harus dipahami bahwa tentu yang gerak tangan seperti ini lurus, harus lurus ini, itu bukan rukun. Yang rukun itu takbiratul ihram, takbiratul bacaan, takbiratul ihram. Kalau ruku sujud itu rukun, rakaat atau rukun di dalam sholat. Tetapi mengangkat tangan, sekedar mengangkat tangan saja begini ya, tidak apa-apa. Mau lurus di sini, mau di sini, tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Yang penting mengangkat tangan. Ya. Atau bahkan di dalam sholat itu kan mengangkat tangan itu memang yang perlunya adalah ketika takbiratul ihram. Selebihnya itu tidak diwajibkan. Jadi yang jadi mau bagaimana bentuk mengangkat tangan atau mau bagaimanapun bentuknya bersedekap juga tidak apa. Nah, itu yang kita pahami. Mengapa bisa berbeda demikian sedemikian besarnya? Ya itulah Bapak. Begitu dinamisnya ya, begitu beragamnya pemahaman umat manusia. Ya, jangankan tidak usah ke luar negeri sana Pak, di kita saja misalnya ya, bermunculan ya, mungkin akhir-akhir ini tidak ramai ya, bermunculan orang-orang yang kemudian mengaku sebagai mendapatkan wahyu, lalu kemudian sholat itu dikurangi, sholat itu hanya apa sekian rakaat, hanya sekian waktu sholat itu digabung menjadi 3 waktu saja dan sebagainya. Itu saya kira umum ya. Kalau kita mungkin berpikir, ini kok terjadinya di Mekah sana ya? Ya itulah Pak, karena berasal dari negara, berbagai macam negara ya, termasuk negara Afrika yang biasanya memang punya pemahaman yang apa ya, yang bebas sekali di sana. Bersyukurlah kita di Indonesia ini. Karena beragama, beribadah paling tertib itu adalah Indonesia. Ya. Jika dibandingkan dengan negara Eropa, dengan negara apa, Afrika, kita paling tertib di Indonesia. Jadi itu indikasi bahwa kita ini paling patuh, paling menurut sebenarnya. Paling menurut dalam berbagai hal saya kira. Termasuk dalam tata cara salat itu kita memiliki cara yang bervariasi. Tetapi tentu ketika variasi-variasi gerakan itu tidak merubah rukun salat, itu saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka yang paling penting itu harus kita pahami apa yang menjadi rukun dalam salat, apa-apa yang bisa membatalkan salat. Ya, itu saya kira Pak yang paling penting. Nah, tentu tadi itu kalau kita kombinasikan, kita bicara tentang salat atau ibadah esoteriknya. Maka saya memang di awal mengatakan kita tidak jangan hanya berhenti pada persoalan perdebatan tentang gerakan dalam sholat. Ya. Tapi mari kita coba naik ke level yang lebih tinggi. Di samping kita menjaga tata aturannya gerakan dalam sholat, kita juga berusaha kemudian menghadirkan hati di dalam sholat itu. Boleh jadi kita bisa melihat ada orang yang sholat sambil menggendong anak. Tidak apa-apa. Kita kemudian jangan kemudian menilai bahwa ini orang ini kok sholat kok kayak gitu ya. Jangan hanya sholat ini sholat asal sekedar menutup, menggugurkan kewajiban. Jangan kita tidak perlu juga berpikir seperti itu. Jangan-jangan dia lebih khusyuk daripada saya. Ya. Ada orang tiba-tiba datang, Allahu Akbar. Ini orang tidak mempersiapkan diri untuk takbiratul ihram. Berarti sholatnya tidak khusyuk. Jangan juga seperti itu. Ya. Kenapa? Karena memang sekali lagi bahwa fikih itu hanya bisa mengukur dari aspek lahiriahnya saja. Fikih itu tidak bisa mengukur secara batiniahnya. Tetapi aturan-aturan yang diberikan fikih itu, misalnya fikih Syafi'i, ya, itu tentu jangan kita berhenti pada persoalan lahiriahnya. Ya seperti yang saya contohkan tadi, wudu itu jangan berhenti pada lahiriahnya saja. Salat itu jangan berhenti pada gerakan-gerakan zahirnya saja, gerakan badannya. Mari kita coba mengambil yang terdalam, apa makna yang mendalam dari gerakan ibadah itu. Ya, itu sebatas yang bisa kami jawab, Pak. Siapa tadi, Pak? Yang kedua ini.
0: Baik, dari Pak Suwandi. Baik, terima kasih, Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Saya buka kesempatan untuk penanya di WhatsApp 0811-5544-976.
4: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

0: FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Ustadz, sudah ada 3 penanya di WhatsApp, termasuk yang berikut ya, Pak Jumairi juga bergabung. Baik, kita terima dulu ada Pak Jumairi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bapak.
2: Mungkin saya di luar tema Pak Ustadz ya. Kan saya rumahnya kan di apa namanya, mungkin istilahnya dalam hutan lah. Agak ke, kan gini, saya ini sudah bertahun-tahun ada seekor ayam betina. Saya, tapi itu menetap di tempat saya Pak Ustadz. Nah itu gak tahu punya siapa. Jadi tempatnya, karena dia di tempat saya kan, saya kasih makan aja terus. Nah, akhirnya beranak pinak. Nah ini, saya ini takut Pak Ustadz. Apa? Siapa tahu mungkin saya kepengen makan telurnya atau apa, itu halal apa tidak? Karena ini kan apa namanya, datang sendiri,
1: bukan tidak bertuan ya.
2: Jadi tapi tetap saya pelihara kan, ini sampai udah ada anaknya, kemudian anaknya itu menetap lagi. Nah ini gimana Pak Ustadz? Mohon penjarahan. Makasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayamnya tidak bertuan, sudah dipelihara dengan baik, beranak pinak, apakah boleh mengkonsumsi daging atau telurnya ya? Pada akhirnya baik. Ustadz, ada 4 penanya, mudah-mudahan sempat Ustadz ya, nanti kita coba prioritaskan.
3: Iya.
1: Pertanyaannya saya bacakan dulu ya Ustadz ya. Ini mungkin tadi sebetulnya sudah dibahas Ustadz, kenapa tangan yang setiap waktu sholat wudu, namun sebagian orang yang sholat tangannya dipakai untuk korupsi, memukul orang lain, menulis hoax. Baik, ini dari Pak Mustamar ya, terima kasih Pak Mustamar. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Dwi Indriani. Terima kasih Ibu. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum kita mengulang sholat karena kita tidak yakin bahwa tadi rakaatnya sempurna dan kita tidak hadir dalam sholat tersebut? Baik, artinya mungkin tidak khusyuk begitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz, ini dari Pak Muhammad ya, Pak Muhammad Revi. Baik, Ustadz, adakah amalan pengganti sholat tahajud kita kalau kita malah sholat tahajud padahal kita sudah terbangun? Baik, ini menarik pertanyaannya Ustadz, silakan. Ada 4 Ustadz, mudah-mudahan cukup ini kurang lebih dalam waktu 6 menit, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa Bapak. Jadi Pak Jumairi ya, apa ya, mungkin kedengaran apa bercanda tapi mengharukan ya. Jadi sekian lama misalnya ada ayam yang kesasar ya, awalnya mungkin singgap di lingkungan rumah kita, lalu lalu kita beri makan dan kemudian beranak pinak dan kita mungkin memakan telurnya, bahkan keturunan dari ayam, induk ayam itu kita kemudian makan, kita ambil. Nah jadi kan umumnya barang begini Pak, kalau barang temuan itu jika kita tahu pemiliknya tentu kita ya wajib mengembalikan. Jika tidak tahu siapa pemiliknya, maka yang kita lakukan adalah mencari tentu siapa. Boleh jadi kita tanya-tanya tetangga kita, ini ayam siapa? Ayam siapa? Jika waktu tertentu yang kita anggap wajar lah ya. Mungkin setahun sempat beranak pinak atau 2 tahun, tidak ada yang tidak ada yang umur panjang sampai 2 tahun, mungkin sudah selesai itu ayam. Mungkin tidak ada yang mengaku ya, itu sewajarnya. Waktu sewajarnya, yang ternyata tidak ada yang mengakui, maka ya boleh saja kita makan itu Pak, konsumsi. Anggaplah itu sebagai rezeki, rezeki yang dari ini. Tapi ya tentu saya hanya menyampaikan pendapat saya seperti itu. Tapi kalau kita mau bersikap warak, ya boleh jadi mungkin kita tidak akan memelihara ayam itu karena ya kita tidak tahu siapa pemiliknya. Tapi tadi itu kalau sudah langkah-langkah itu sudah kita lakukan, ya mencari pemiliknya, nanya ke sana tetangga yang sewajarnya, sekira-kira ini ayam ini kalau terbang jaraknya saya dari sekian ya. Dan ternyata tidak ada yang mengaku, maka boleh saja kita mengkonsumsi Pak, memiliki ayam. Ya, kemudian mengapa tangan berwudu tapi masih korupsi? Ya itulah Bapak, jadi maka jangan dipahami berwudu itu sebatas kegiatan-kegiatan lahiriah. Apa itu kegiatan lahiriah? Berwudu itu seolah-olah cuma kayak dikejar-kejar apa gitu. Yang penting bahasa selesai. Tidak ada penghayatan, tidak ada, ya termasuk dalam ibadah. Rajin sholat tetapi ya korupsinya juga besar-besar sekali. Nah, itu artinya kan memang hati kita tidak hadir di dalam sholat. Mengapa? Ketika dalam pergaulan sehari-hari masih suka menghina orang, masih suka menghardik orang, merendahkan orang. Berarti ya, kembali, sholatnya bagaimana? Saya sholat kok, saya sholat maka di awal waktu berjamaah. Tapi ketika Anda sholat, hati Anda tidak hadir di situ. Itulah kemudian, kenapa orang sering bertanya, kenapa sholat orang-orang itu, misalnya sholat itu kan gini, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya, kotor dan munkar. Kenapa tidak bisa? Apa kenapa sholat itu tidak bisa memiliki efek seperti itu? Ya karena tadi ya kita terlalu terpaku pada aspek-aspek gerakan lahiriah yang berdebat tentang itu dan sebagainya. Tapi kita lupa hati kita tidak hadir di dalam sholat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi badan kita menghadap kiblat, tapi hati kita mengembara kemana-mana. Itu yang bisa mengurangi kualitas sholat kita. Lalu bagaimana hukumnya mengulang sholat? Karena rakaat tidak sempurna. Ya, jadi kalau kita ragu, misalnya sholat asar, apakah 4 atau 3 yang sudah saya lakukan? Ya, kalau ragu-ragu, yang mana yang paling kuat? Kalau kita merasa, oh ini tidak sempurna sholat ini. Atau katakan, ini satu hal yang tidak, satu rakaat yang tidak saya kerjakan. Berarti ada 3 rakaat, sementara wajibnya kan 4. Nah, kalau begitu, ada 2 pilihan. Boleh melaksanakan, menambah 1 rakaat kemudian, atau boleh mengulangi. Mengulangi lebih baik, lebih afdol. Tetapi, kalau kita menambahkan 1, sebagai menambahkan yang kekurangan tadi itu, sah sholat kita. Kalau misalnya mengulangi sholat, karena kita merasa tidak khusyuk, ya secara fikih sebenarnya tidak perlu. Tetapi tentu kembali kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap bahwa rukun sholat itu adalah ketika kita khusyuk, maka kalau tidak khusyuk, maka sholat kita itu kita anggap tidak sah. Yaitu berarti makomnya, levelnya sudah sangat tinggi kalau sudah seperti itu, Ibu ya. Apakah ada amalan pengganti sholat tahajud? Sebab sering bangun tengah malam tapi malah sholat. Tidak ada amalan pengganti untuk tahajud, Ibu ya. Amalan-amalan yang lain ya punya kekhususan masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa tahajud, mengaji ya itu amalan membaca Quran. Pahala membaca Quran bukan pahala tahajud. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan pahala tahajud kalau tidak tahajud. Ya, jadi seperti itu ya Ibu ya. Ya apalagi ini musim bola nih. Semuanya rajin bangun subuh dan seterusnya. Yang penting itu kita jaga sholat 5 waktu dengan baik. Melaksanakan sholat witir. Kalau misalnya memang tidak bisa tahajud, biasakan dulu sholat witir aja. Jadi sholat witir 1 rakaat saja kita rutinkan di awal. Lalu kemudian kalau sudah merasa nyaman, bisa meningkat jadi 3. Nah kalau kemudian meningkat menjadi nyaman lagi, maka bisa kita tambah sholat tahajud dulu sebelumnya, baru sholat witir. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin masih ada Bu Ratih pertanyaan tadi.
1: Baik, sudah semua, ya? Nampaknya sudah semua Ustaz, dari 4 penanya, 1 di telepon WhatsApp ya, di 3 melalui chat ya Ustaz ya. Alhamdulillah, insya Allah tidak ada yang terlewat. Mohon berkenan, baik, kita sudah ada di sesi akhir, menutup dengan doa, silakan Ustaz.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan statement akhir bahwa mungkin kita selama ini sudah berusaha menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita menjaga wudhu, ya, memperhatikan syarat rukun sholat, menjaga waktu-waktunya. Ya, kita selalu ingin sholat di awal waktu, berusaha melaksanakan dengan tertib sesuai tuntunan syariah. Itu harus kita pahami bahwa itu adalah karunia yang sangat besar dan yang patut kita syukuri. Tapi mari kita coba berusaha dan berusaha supaya sholat kita itu punya efek, punya impact, punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak berhenti pada tertibnya gerakan lahiriah. Ada jenjang lagi berikutnya, ada tingkat lagi berikutnya, yaitu yang harus kita usahakan, yaitu apa? Hadirkan hati di dalam ibadah, sehingga ibadah tidak hanya hidup dalam gerakan anggota badan, tetapi apa? Bisa hidup juga di dalam jiwa dan kesadaran kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat lahir dan batin, yang berdiri dengan jasad menghadap kiblat, dan berdiri dengan hatinya menghadap Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita di pagi hari ini sudah mengelaborasi apa sesungguhnya makna ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Terima kasih sudah bersama kami Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Amin.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi edisi hari ini bersama Ustaz Dr. Mustamin Fathah MPD dari UINSI Samarinda dengan tema Ibadah, rutinitas atau perjalanan rohani memaknai ibadah lahiriah dan batiniah. Saya Rati Rang dengan Indra Agus akan beralih ke sesi berikutnya di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
0: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Para pendukung Perancis ini harus menerima ya kekalahan, bahwa Perancis tidak bisa berlaga di babak final Piala Dunia 2026 ya. Tapi tetap semangat, apalagi pagi ini juga Anda harus tetap bertugas. Selamat memulai kembali aktivitas Anda. Kalau malam tadi Anda menyaksikan pertandingan Piala Dunia begadang begitu, pagi ini harus bertugas, ya tetaplah bersiap dengan penuh semangat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi ya. RRI Samarinda juga melaksanakan kegiatan nonton bareng pendengar Pro 1 di halaman RRI Samarinda malam tadi. Alhamdulillah ya, antusiasme warga Ibu Kota Kalimantan Timur yang nonton bareng di halaman RRI Samarinda. Nanti di babak berikutnya juga akan kembali berlangsung pendengar Pro 1 RRI Samarinda dengan Inggris dan Argentina ya. Ini akan bisa Anda kembali saksikan kira-kira siapakah yang akan berlaju nanti ke babak final 2026. Dipastikan Perancis akan memperebutkan tempat ketiga dengan hasil antara Inggris dan Argentina nanti. Selamat pagi untuk Anda semua. Informasi terkini akan kami sampaikan nanti ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI. Di hari ini tanggal 15 Juli, ada peringatan apa yang terjadi di tanggal ini adalah Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Peringatan yang pertama kali dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2014. Hari untuk merayakan pentingnya strategi membekali kaum muda dengan keterampilan untuk pekerjaan, pekerjaan layak, dan kewirausahaan. Pendengar Pro 1, itu tanggal atau peristiwa yang terjadi di tanggal ini. Kami juga menantikan informasi dari Anda. Silakan di 0811-5544-976. Catatan peristiwa lainnya, di 1946, setelah berakhirnya Perang Pasifik, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik Indonesia. Di 2023 merupakan hari terakhir siaran televisi analog di seluruh Indonesia secara serentak, pertama kali dan terakhir kalinya, termasuk seluruh MTEK atau SCM dan Transmedia secara serentak, dan terjadi, maksud kami, tepat sejak pukul 00. Demikian pendengar Pro 1 di informasi peristiwa terjadi tanggal ini di 50 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan informasi jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada Afgan untuk Anda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, beberapa informasi kami hadirkan terkait Ibu Kota Nusantara, ya, lalu juga layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita juga akan melihat bagaimana keindahan alam di Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk. Nantikan seluruhnya dalam rangkaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: KPI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 15 Juli 2026.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing.
3: Kurang lebih sudah 4 bulan terakhir kita tidak menikmati listrik, dan pada akhirnya teman-teman dan warga kami hari ini menggunakan listrik rumahan masing-masing.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Berikut laporannya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati di rakannya Jojo Hadi Kusumo mendorong pengembangan desa wisata di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurutnya, keberadaan IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Saraswati saat kunjungan kerja ke kantor otorita IKN, Kecamatan Sepaku, baru-baru ini. Menurut Saraswati, wisatawan, khususnya mancanegara, umumnya tidak hanya mengunjungi satu destinasi saja. Karena itu, kehadiran IKN dapat menjadi pemantik agar wisatawan melanjutkan perjalanan ke berbagai objek wisata di wilayah sekitarnya.
2: Jadi itu menjadi insentif untuk desa-desa di sekitar IKN mengembangkan wisatanya masing-masing. Sehingga mungkin mereka stay-nya di sini, tetapi mereka bisa dengan apa, tol itu kan jadi membuat transportasi jauh lebih mudah, mereka bisa mencoba desa-desa wisata di sekeliling dengan adanya wisata lokal. Yang seperti di Bali itu kan ada yang dengan adat lokalnya, NTT juga ada desa wisata yang adat lokalnya. Saya rasa di sini juga perlu ada.
4: Saraswati mencontohkan konsep desa wisata berbasis budaya lokal yang bisa dikembangkan di sekitar IKN, seperti desa budaya Dayak atau desa konservasi hewan endemik. Menurutnya, pengembangan desa wisata di sekitar IKN tidak hanya memperkaya pilihan destinasi wisata, tetapi juga akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di wilayah sekitar IKN. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pos Bantuan Hukum atau Posbanku memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Suraida Listiaharini, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan Posbanku atau Pos Bantuan Hukum secara gratis dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu ataupun dokumen lain seperti Kartu Indonesia Sehat, BPJS maupun Kartu Indonesia Pintar. Dalam dialog Halokal Tim di RRI Samarinda, Suraida menjelaskan sejak Pos Bankum terbentuk secara menyeluruh pada Oktober 2025, kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi dan informasi hukum terus meningkat. Berbagai laporan dari desa dan kelurahan menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan tersebut. Terlebih apabila permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan di Pos Bankum, masyarakat akan dirujuk kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum untuk memperoleh pendampingan lebih lanjut.
6: Nah, dari situ kalau misalkan ada permasalahan, kami memfasilitasi apabila di Pos Bankumnya tidak dapat menyelesaikan, akan dirujuk ke Lembaga Bantuan Hukum atau advokat. Nah, Kementerian Hukum sendiri ada kemitraan.
5: Yeah.
6: Ada mitra 23 lembaga bantuan hukum terakreditasi, Bang. Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum itu terakreditasi. Jadi hanya 23 yang terakreditasi dengan Kementerian Hukum. Nah, ini mereka sangat kredibel karena sudah melalui beberapa proses yang 3 tahun sekali penilaian akreditasinya, Bang.
5: Saat ini terdapat 23 LBH terakreditasi yang menjadi mitra Kementerian Hukum di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terdiri dari 20 LBH di Kaltim dan 3 LBH di Kaltara. Seluruh lembaga tersebut telah melalui proses akreditasi dan evaluasi berkala, sehingga dinilai layak untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Meski demikian, Kementerian Hukum mengingatkan bahwa untuk perkara yang memiliki nilai materi tertentu, mekanisme pembiayaan pendampingan hukum dapat disesuaikan dengan kondisi perkara dan kemampuan ekonomi pemohon, sesuai kebijakan advokat yang menangani perkara tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Di balik keindahan alam Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Selama 4 bulan terakhir, masyarakat di sana harus menjalani aktivitas tanpa aliran listrik yang memadai. Berikut laporannya.
7: Sudah 4 bulan terakhir, masyarakat Desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, hidup tanpa aliran listrik yang memadai. Padahal, desa yang berada di pesisir ini merupakan salah satu pintu gerbang destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan kawasan geopark dan ekopark di Kalimantan Timur. Ketiadaan pasokan listrik membuat aktivitas masyarakat berlangsung dengan berbagai keterbatasan. Selama ini, warga hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya, bantuan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pengelolaannya dipercayakan kepada masyarakat setempat. Kepala Desa Teluk Sumbang, Badri, mengatakan, dalam 4 bulan terakhir, sistem pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga tidak lagi mampu menyuplai kebutuhan listrik warga secara optimal. Kondisi ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan masyarakat, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasokan listrik setiap hari.
8: Kondisi kelistrikan hari ini memang sedang mengalami kerusakan. Untuk PLTS-nya kurang lebih sudah 4 bulan terakhir, kita tidak menikmati listrik. Dan pada akhirnya teman-teman dan warga kami hari ini menggunakan listrik rumahan masing-masing yang tentunya sangat berdampaklah untuk perputaran perekonomian masyarakat, karena dengan kondisi listrik tidak masuk, otomatis UMKM untuk membuat kue dan lain sebagainya juga sulit, dan juga seperti tadi saya bilang, yang nelayan untuk es ikan itu susah, bahkan kita beli esnya sampai ke Biduk-Biduk dengan harga 5.000 karena kondisi listrik yang sudah rusak kurang lebih 4 bulan terakhir.
7: Saat ini, jaringan listrik PLN juga belum menjangkau Desa Teluk Sumbang. Padahal, desa ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Minimnya infrastruktur kelistrikan dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Selain mengganggu kenyamanan warga, kondisi tersebut juga mempengaruhi pelayanan bagi wisatawan yang datang berkunjung.
8: Alhamdulillah, kita sudah bangun komunikasi dari awal tahun kemarin, mulai dari Musrenbang sampai hari ini. Alhamdulillah, PLN sudah 2 kali datang ke Teluk Sumbang untuk melakukan survei pemasangan tiang. Dan info yang kami terima, kalau tidak ada pemangkasan anggaran dan efisiensi anggaran, insya Allah tahun ini PLN sudah bisa masuk. Paling tidak tahun ini kita pemasangan tiang dulu. Cuman kami sampaikan ke PLN kalau bisa tiangnya agak digeser agar kelapa yang viral ini tidak terdampak lah. Tapi dari teman-teman PLN, alhamdulillah kemarin dengan hasil survei yang ada, itu tidak kena lah untuk yang di pinggir-pinggir jalan, paling kita ngambilnya agak ke atas.
7: Dengan potensi alam yang dimiliki, warga optimis Teluk Sumbang dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Berau. Namun, harapan itu membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik yang andal dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Berau, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tentunya penyediaan beasiswa tersebut memang ini adalah salah satu kehadiran negara untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakatnya.
0: Institut Teknologi Kalimantan atau ITK bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menyelenggarakan seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul di Kalimantan Timur. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyediakan total 5.750 kuota beasiswa. Pendaftaran tahap kedua yang dibuka sejak 30 Juni hingga
10: 31 Juli 2026 memprioritaskan dua program utama yakni beasiswa STEM industri strategis untuk mendukung hilirisasi industri nasional serta beasiswa SER guna mengakomodasi sektor sosial, humaniora, dan pendidikan. Direktur Keuangan dan Umum LPDP Albertus Kurniadi Hendartono mengatakan bahwa LPDP menekankan arah baru beasiswa tahun 2026 yang berorientasi pada ekosistem pengembangan talenta nasional berbasis dampak.
9: Memang punya intensi khusus buat kita semua karena ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk membuka akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Bagian di Kalimantan, ada bagian di Sumatera, di Bangka Belitung, bahwa LPDP saat ini juga berupaya bisa memberikan akses yang sama, informasi yang sama ke rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang memang bisa dikatakan terpencil, terujung gitu ya.
10: Sementara itu Rektor ITK Agus Rubianto mengatakan LPDP bukan sekedar beasiswa melainkan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul berintegritas, memiliki daya saing global, serta mempunyai komitmen nyata untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia.
9: Beasiswa LPDP bukan sekedar bantuan pendanaan pendidikan, lebih dari itu LPDP merupakan investasi bangsa dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, berdaya saing global, serta memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
10: Wilayah Kalimantan Timur menjadi salah satu pusat pelaksanaan seminar dari total 5 lokasi di seluruh Indonesia. Agus Rubianto menyampaikan harapannya agar momentum ini dimanfaatkan secara maksimal oleh insan kampus. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 22 Samarinda tahun ajaran 2026 tidak hanya menjadi ajang pengenalan tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun karakter peserta didik melalui pendidikan lingkungan dan pembiasaan budaya positif. Kita simak laporannya.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 22 Samarinda dirancang tidak hanya untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Berbagai kegiatan disesuaikan dengan program unggulan sekolah termasuk penguatan budaya peduli lingkungan. Kepala SMP Negeri 22 Samarinda Febianti Violeta mengatakan, pelaksanaan MPLS mengacu pada jadwal yang telah disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun sekolah juga menambahkan sejumlah kegiatan yang selaras dengan identitas SMP Negeri 22 sebagai sekolah adiwiyata.
12: Kami sesuaikan dengan jadwal yang dibuat oleh Kemendikdasmen, kan ada tuh jadwal MPLS selama 5 hari berjalan dari hari pertama dengan sampai hari terakhir itu sudah ada jadwal yang disusun oleh Kemendikdasmen. Tapi kami juga ada beberapa kegiatan juga yang menyesuaikan dengan program sekolah, misalnya kayak gerak kami fokus ke sekolah adiwiyata, mungkin itu salah satu kegiatannya meminta anak untuk membawa tanaman dan mengajarkan mereka untuk membuat media tanam dari bahan daur ulang, mungkin itu contohnya seperti itu. Menyesuaikan aja dengan program sekolah.
11: Selain itu, sekolah juga menyosialisasikan gerakan ayah mengantar anak sekolah atau gemas kepada para orang tua saat kegiatan pra-MPLS. Program tersebut mendapatkan sambutan positif meskipun pihak sekolah tetap memahami kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan seperti orang tua tunggal. Pembelajaran efektif bagi peserta didik baru dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026 setelah seluruh rangkaian MPLS selesai dilaksanakan. SMP Negeri 22 Samarinda berharap seluruh siswa tidak hanya siap mengikuti proses belajar mengajar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan. RRI Samarinda, Zulfikar Arim laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pembentukan sejumlah organisasi perangkat daerah teknis tetap menjadi program prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu OPD yang ditargetkan terbentuk pada tahun depan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Hal itu agar dinas tersebut bisa lebih mengembangkan sektor usaha dan koperasi. Meski sudah disetujui, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suk menjelaskan realisasinya masih menunggu penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar kegiatan serah terima jabatan Kapolres untuk memperkuat sinergi Forkopimda dan komitmen pemberantasan narkoba. Berikut laporan selengkapnya.
13: Jajaran Kepolisian Mahakam Ulu menggelar serah terima jabatan ke Polres Mahulu dengan melibatkan unsur forum koordinasi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat di wilayah setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan. Serah terima jabatan menandai dimulainya masa tugas AKBP Roni Wijaya sebagai Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI, lembaga adat, dan masyarakat mencerminkan dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas kepolisian di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Dalam kepemimpinan barunya, AKBP Roni Wijaya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan berbagai program kerja yang telah berjalan di Polres Mahakam Ulu. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan sinergi dengan seluruh pihak. Selain melanjutkan program yang telah ada, Polres Mahakam Ulu juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama. Upaya tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui langkah pencegahan, penindakan, dan edukasi.
14: Ini saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ada sampai pada saat ini. Jadi saya sebagai Kapolres Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu saat ini yang baru dilantik, semua program-program yang baik dari Kapolres yang terdahulu saya akan lanjutkan. Untuk fokus saya pada saat ini akan ikut membantu pemerintah daerah bagaimana keamanan, ketertiban, sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ini jauh lebih baik ke depan. Untuk program saya yang lebih baik ke depan itu yaitu mungkin nanti kita pemberantasan tindak pidana narkoba.
13: Komitmen pemberantasan narkoba juga diterapkan di lingkungan internal kepolisian. Penegakan disiplin terhadap personil akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pergantian kepemimpinan di Polres Mahakam Ulu diharapkan semakin memperkuat kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, serta memperkokoh kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Sebelum akhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara menjadi gerbang baru pariwisata Kalimantan Timur, salah satunya dengan pengembangan desa wisata di kawasan sekitar IKN untuk menarik lebih banyak wisatawan. Di balik keindahan alam desa Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Selama 4 bulan terakhir, masyarakat di sana harus menjalani aktivitas tanpa aliran listrik yang memadai. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: juga makin terbantu. Jualan tapi kasih, promosi via media sosial, UMKM jadi naik kelas.
1: Ini bukan soal takut digantikan teknologi, tapi gimana kita beradaptasi dan memanfaatkannya.
2: Terbuktikan

0: rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, bagaimana situasi terkininya? Apakah sudah mulai ramai ya dengan pengendara? Kalau M. Yamin juga sudah mulai ramai, cuaca juga cerah. Anda punya informasi terkini boleh update pada kami di 0811-5544-976. Hingga saat ini memang belum ada update untuk data atau informasi cuaca ya untuk wilayah ibu kota Kalimantan Timur. Kemungkinan besar juga sama karena musim kemarau sudah mulai masuk, bulan ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Dengan Pro 1 tetap waspada, hati-hati akan bahaya kebakaran ya dengan Pro 1 RRI Samarinda. Saya update informasi dari laman rri.co.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Dijelaskan bahwa perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui memanfaat data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan juga sektor informal. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.
5: Selamat pagi, ada Bang Mamat ya, berkirim WhatsApp 0811554976 ya, mengantarkan Perancis pulang katanya. Belum pulang sepenuhnya Bang Mamat, masih ada kemungkinan ya di posisi ketiga, walaupun memang sudah dipastikan tidak bisa melaju ke babak final. Selamat pagi untuk Anda semua, ya, terima kasih masih terus menyimak siaran kami di pagi hari ini. Untuk Anda yang tim jagoannya sudah pulang, tetap semangat ya, walaupun mungkin bagi Anda Piala Dunia tidak lagi seru karena tim jagoannya sudah tidak bertanding lagi. Baik, saya update lagi informasi kali ini pendengar dari laman antaranews.com. Otoritas Jasa Keuangan OJK memandang bahwa penanganan atau pemberantasan perjudian online semestinya tidak hanya berhenti pada pemblokiran akses situs maupun rekening, melainkan harus mencakup keseluruhan rantai. Seluruh rantai penanganan dimaksud mulai dari deteksi dini, pertukaran data, mitigasi risiko, pengawasan transaksi, pemblokiran aset, pelaporan hingga penegakan hukum. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Ray, mengingatkan bahwa mekanisme koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat dan hal ini merupakan tantangan yang masih dihadapi berbagai pihak dalam penanganan judi online. Selain itu, Dian menyebutkan bahwa tantangan lainnya adalah integrasi sistem antar lembaga yang dinilai masih belum berjalan secara menyeluruh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan Halo RRI akan kembali hadir di edisi hari ini. Silakan untuk Anda sampaikan keluhan terkait layanan publik, pendengar, di line telepon, line WhatsApp, maupun juga nanti di kanal media sosial kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Update dari BPBD Kota Samarinda yang mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat akibat cuaca panas. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kebiasaan membakar sampah di lahan maupun di tempat penampungan sementara TPS. Edukasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran informasi. Suwarso mengingatkan Samarinda pernah mengalami kejadian yang menimbulkan korban jiwa akibat aktivitas pembakaran lahan. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Sambutan dan menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak mengulangi tindakan serupa.

0: attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you.
1: Selamat datang di penerbangan Indonesia Airlines. Terima kasih, Mbak. Permisi, bisa saya bantu mencari nomor kursinya?
2: Tahukah kamu, ada kursi yang masuk dalam kategori tidak nyaman di pesawat? Mengutip dari Simple Flying, dari standar yang berlaku, setiap kursi A adalah kategori kursi yang dekat dengan jendela di sebelah kanan. Hal ini berlaku ke semua kursi kecuali kursi 11A. Kursi yang paling banyak menuai ketidakpuasan ini merupakan satu-satunya kursi yang tidak memiliki jendela. Alih-alih menikmati pemandangan selama perjalanan, para penumpang di kursi ini justru disambut oleh dinding kabin putih. Kursi 11A biasanya ditemukan di maskapai berbiaya rendah atau low-cost carrier. Kursi ini juga buruk dari segi jaraknya dengan kamar mandi, sehingga direkomendasikan untuk dihindari. Gimana? Kamu masih mau duduk di kursi ini?

Itu madu ya? Jangan buru-buru dibuang. Kenapa? Karena madu murni termasuk bahan makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Arkeolog pernah menemukan segentong madu dari zaman Mesir kuno yang disegel selama ribuan tahun dan ternyata masih mempunyai rasa manis dan enak. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak.

0: Pak Bambang menyapa, terima kasih Pak Bambang. Ini Pak Bambang mengingatkan ya yang nonton bola, katanya tadi malam hati-hati dalam perjalanan kerja atau aktivitas karena ada yang masih ngantuk. Ya, betul Pak Bambang ya, jadi tetap konsentrasi. Untuk Anda yang dini hari tadi menyaksikan pertandingan semifinal, memang sudah semakin seru ya di babak-babak semifinal, akan menentukan siapa kan nanti melaju ke babak final. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, saatnya kami bergabung dengan Pro 3. Kita akan menyimak warta berita. Setelah itu sajian musik informasi akan menemani Anda hingga saatnya Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan warta berita.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR